DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blue Ray Cargo akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai mengakui kesalahannya. Duta Besar Hungaria untuk Indonesia, Lila Karsaya, mengatakan pameran Threads of Wax menjadi perayaan persahabatan, kreativitas, dan warisan budaya bersama. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Selasa 30 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami akan hadirkan informasi dari DPR RI yang membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
1: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Rapat dihadiri Dewan Ekonomi Nasional, DEN, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Pertamina, Pertagas, pimpinan DPR, serta anggota Komisi 11 DPR RI. Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Mari LK Pangestu, mengatakan kondisi ekonomi global saat ini masih dibayangi ketidakpastian. Menurutnya, tantangan utama bukan hanya menghadapi tekanan global, tetapi bagaimana setiap negara mampu memberikan respon kebijakan yang tepat. Ia menjelaskan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi aspek penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan pemerintah telah menerima aspirasi dari berbagai asosiasi pelaku industri, termasuk sektor keramik dan sejumlah industri lainnya, serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI. Melalui koordinasi bersama pimpinan DPR dan pemerintah, sejumlah langkah solutif disiapkan untuk menjaga keberlangsungan industri dan lapangan kerja.
2: Kami menerima aspirasi dari asosiasi pelaku industri, dari sektor kami dan beberapa industri lain, termasuk dari KSPI. Atas dasar koordinasi yang baik dengan pimpinan DPR dan pemerintah, telah kita merumuskan beberapa langkah-langkah solutif.
1: Diketahui koordinasi antara DPR RI, pemerintah, BI, Dewan Ekonomi Nasional, serta seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat untuk memastikan kebijakan makroekonomi, fiskal, moneter, hingga sektor real berjalan selaras, termasuk dalam memenuhi kebutuhan gas bagi industri nasional. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami akan berbagi informasi terkait para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blue Ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai dan mereka mengakui kesalahannya. Menurut terdakwa Andri, pemberian suap bukan atas keinginan para terdakwa, melainkan adanya permintaan dari petugas dan pejabat di kepabeanan Ditjen Bea Cukai. Muhammad Isnan Suhanda menyampaikan informasi lengkapnya.
3: Dakwaan kepada saya, sebagaimana yang telah menjadi fakta persidangan ini, benar terjadi. Tetapi, peristiwa tersebut bukanlah hal yang saya rencanakan, bukan pula sesuatu yang saya kehendaki. Saya mengakui kesalahan saya.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brely, mendengarkan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pledoi, para terdakwa mengakui bersalah memberikan suap kepada pejabat Bea Cukai. Namun pemberian suap tersebut bukan kehendak para terdakwa. Bahkan advokat pendamping terdakwa menyatakan adanya permintaan dan ancaman dari pihak-pihak tertentu terkait barang impor Blue Ray Cargo di kepabeanan Ditjen Bea Cukai.
5: Bahwa sepanjang proses persidangan telah terungkap berbagai fakta penting, adanya permintaan uang yang disampaikan melalui pihak-pihak tertentu, adanya ancaman mengenai penempatan barang ke jalur merah, serta tidak adanya keuntungan ataupun perlakuan khusus yang diperoleh Blue Ray Cargo meskipun telah terjadi pemberian uang sebagaimana didalilkan oleh penuntut umum.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan para terdakwa telah memberikan suap sebesar lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat bea dan cukai dan PNS bea dan cukai.
6: Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 dan 3 memberikan sejumlah uang kepada pejabat di Direktorat Jenderal dan Bea Cukai Kemenkeu yang total keseluruhannya berjumlah 61 miliar atau itu. Selain itu ada juga dilakukan pemberian uang total sejumlah 30 miliar rupiah dalam bentuk mata uang SGD kepada Ahmad Dedi alias Dedi Congot serta pemberian uang fee tidak resmi kepada pihak-pihak tertentu.
4: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan tuntutan masing-masing 2 tahun 6 bulan penjara, sedangkan terdakwa 1 John Faith selaku pemilik Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isdan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita merujuk ke Debarkasi Cirebon, di mana Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon menilai pelaksanaan ibadah haji 2026 berjalan lebih lancar. Kita bergabung bersama Vivi Islamati. Vivi.
1: Baik, Risti, kloter 40 yang menjadi rombongan terakhir jamaah haji asal Kabupaten Cirebon dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kertajati pada Selasa 30 Juni 2026. Kloter gabungan Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan Purwakarta membawa 174 jemaah asal Kabupaten Cirebon dan 3 orang petugas. Selama musim haji tahun ini, sebanyak 12 jemaah asal Kabupaten Cirebon menjalani tanazul, 8 jemaah meninggal dunia, sementara 3 jemaah lainnya masih menjalani perawatan di Arab Saudi karena belum dinyatakan layak terbang. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berlangsung lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pelayanan kepada jemaah meningkat, pelaksana ibadah haji berjalan lancar, dan angka kematian jemaah haji juga mengalami penurunan.
2: Jadi untuk tahun sekarang ini lancar semuanya, terus jemaah juga ya alhamdulillah tingkat angka kematian se-Indonesia juga menurun. Kalau inovasi ya mungkin paling perbaikan evaluasi-evaluasi ya yang mungkin yang kurang, kayak misalnya di mana misalnya ada di Mina atau di mana, paling kalau kelihatannya sih yang itu tuh di Mina mbak, yang kurang itu apa namanya toilet kayak gitu tuh nggak kurang bersih, paling itu nanti untuk evaluasi ke depan.
1: Ahmad Khotib menambahkan, setelah seluruh proses pemulangan jemaah haji Indonesia selesai, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah Arab Saudi sekaligus bahan perbaikan pelayanan pada musim haji tahun mendatang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Sivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Cirebon kita ke Debarkasi Jakarta Bekasi, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu 2 kloter terakhir kedatangan jemaah haji Jawa Barat. Bergabung bersama kita Dani Sumpenah. Dani.
3: Ya, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berlangsung seiring memasuki fase akhir penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Hingga hari ini 26 kloter jemaah haji asal Jawa Barat yang pulang melalui debat

0: kurang lebih 12.093. Sampai dengan saat ini jamaah sudah kembali ke tanah air dan berkumpul dengan keluarganya berjumlah 11.498. Hari ini tinggal sisa 2 kloter lagi. Nanti malam kita akan menerima jamaah kloter 27 dan 28. Alhamdulillah semua jamaah yang sudah kembali ke tanah air dan kembali kepada keluarganya semua dalam keadaan selamat, walaupun barangkali ada yang mengalami sakit tapi sudah bisa teratasi semua.
1: Hari ini pendengar, dua kloter terakhir jemaah haji akan tiba di tanah air, masing-masing kloter 27 asal jemaah gabungan dari kota dan kabupaten Bogor serta kabupaten Karawang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 16.25 sore nanti, dan kloter 28 asal jemaah haji dari kota Bekasi dan kabupaten Bogor baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 19 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta-Bekasi, dan Sukna, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan juga pemirsa, Piala Dunia tidak hanya menghadirkan euforia sepak bola, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan UMKM dan ekonomi lokal. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai matchnya, inside matchnya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton.
2: Euforia Piala Dunia kembali menyelimuti masyarakat Indonesia dan dunia. Terlebih tahun ini seluruh pertandingan dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI sebagai pemegang hak siar resmi. Selain menghadirkan hiburan, Piala Dunia juga diperkirakan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Kegiatan nonton bareng di berbagai daerah dinilai berpotensi mendorong penjualan UMKM, terutama sektor kuliner, fashion, dan produk kreatif. Direktur Utama TVRI, Tubagus Vicky Cikarasatari, mengatakan TVRI tidak hanya berfokus menghadirkan siaran berkualitas bagi masyarakat. TVRI juga menyiapkan sistem pemantauan untuk mengukur dampak ekonomi selama penyelenggaraan Piala Dunia.
1: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai matchnya, inside matchnya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton di digitalnya, jumlah penonton di FTA dengan agregasi perhitungan Nielsen, karena free to air kan sulit ya untuk bisa langsung dapat angkanya, berapa jumlah nobarnya, di berapa titiknya, titiknya semua lengkap karena memang langsung terregistrasi dengan dashboard itu, sampai dengan jumlah UMKM, jumlah transaksinya, ini kita coba data semua. Data ini penting untuk kemudian kita meyakinkan semua pihak yang terkait, tentunya stakeholdernya TVRI. TVRI ini pemerintah. Kita bisa melihat bahwa dari apa yang kemudian dipercayakan kepada TVRI secara kredibilitas, secara baik, TVRI mencoba menyajikan pertanggungjawaban. Dan juga demikian kepada mitra-mitra yang kemudian selama ini melihat hanya dari sisi rating atau share-nya TVRI yang rendah sebelum Piala Dunia, pada saat Piala Dunia ini bukan hanya kepemirsaannya saja, tapi juga dampak aktivasinya. Dengan pola inilah kita memperlihatkan bagaimana TVRI bertransformasi menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional.
2: Momentum tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah melalui berbagai kegiatan masyarakat. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting dalam mengoptimalkan peluang ekonomi yang muncul selama Piala Dunia berlangsung. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah daerah dapat menginisiasi kegiatan nonton bareng sebagai ruang kebersamaan masyarakat. Menurutnya kegiatan tersebut juga berpotensi meningkatkan perputaran ekonomi dan pendapatan pelaku UMKM di daerah.
3: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga

0: akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
1: Dukungan serupa juga disampaikan Kementerian Ekonomi Kreatif. Piala Dunia dinilai menjadi peluang memperluas pasar bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM di berbagai daerah. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah berharap pemerintah daerah memanfaatkan momentum tersebut melalui berbagai kegiatan yang melibatkan pelaku usaha lokal. Langkah tersebut diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian serta memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional.
0: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
1: Piala Dunia diharapkan tidak hanya menghadirkan tontonan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Momentum tersebut juga diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif melalui kolaborasi pemerintah, media serta pelaku usaha di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap peluang Piala Dunia dalam mendorong pertumbuhan UMKM serta ekonomi lokal? Kami hadirkan dalam rangkuman tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Kalau menurut saya, acara sebesar Piala Dunia sayang ya kalau cuma jadi tontonan aja. Mungkin akan lebih baik kalau misalnya sesekali diadakan bazar-bazar UMKM gitu di titik-titik nobar. Jadi manfaat ekonominya tuh benar-benar kerasa sama masyarakat.
2: Menurut saya bisa sekali ya, karena biasanya kan kalau misalnya ada pertandingan besar, terus banyak orang berkumpul, terus nonton bareng, jadi pedagang makanan dan minuman tuh bisa lebih ramai gitu, apalagi UMKM ya. Terus kalau pemerintah daerah ikut memfasilitasi, menurut saya dampaknya tentu akan lebih besar bagi UMKM sih Mbak gitu.
3: Kalau pemerintah daerah bekerja sama dengan pelaku UMKM, saya rasa manfaatnya pasti lebih terasa ya. Jadi selain masyarakat mendapat hiburan, pedagang juga bisa dapat tambahan penghasilan dari ramainya pengunjung.

0: Editorial pagi ini juga mengangkat topik Piala Dunia Momentum Emas Kebangkitan UMKM Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Piala Dunia bukan sekadar perhelatan akbar di lapangan hijau. Lebih dari sekadar skor dan drama pertandingan, ia adalah denyut nadi ekonomi global yang berdetak kencang. Tahun ini, saat bola bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, getarannya terasa hingga ke pelosok negeri kita. Inilah momentum emas yang tidak boleh dilewatkan oleh pelaku UMKM Indonesia. Pendengar, euforia menonton bersama mulai dari kafe hingga ruang publik telah menciptakan multiplier efek yang nyata. Permintaan makanan, minuman, hingga jasa pendukung melonjak tajam. Inilah panggung bagi UMKM kita untuk menampilkan produk-produk andalannya. Dari pelaku kuliner skala rumah tangga hingga jasa food truck, mereka bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan penggerak utama yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama perhelatan berlangsung. Namun, potensi ini jauh lebih luas. Produk kreatif lokal seperti kaos bertema sepak bola, souvenir unik, hingga kerajinan tangan memiliki daya tarik pasar yang sangat terbuka. Di era digital saat ini, jarak geografis bukan lagi hambatan. Melalui pemasaran kreatif dan media sosial, produk-produk lokal kita berpeluang menembus pasar internasional. Selain itu, sektor ekonomi kreatif seperti videographer, desainer grafis, hingga event organizer ikut menemukan ladang subur untuk memamerkan kualitas kelas dunia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum ini adalah ujian sekaligus peluang agar UMKM kita tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Dua hal harus berjalan beriringan. Pertama, para pelaku UMKM wajib meningkatkan standar kualitas, pelayanan, dan strategi pemasaran yang adaptif. Jangan terjebak pada euforia sesaat, tapi bangunlah loyalitas pelanggan. Kedua, kehadiran negara adalah mutlak. Pemerintah harus hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi sebagai akselerator. Berikan pendampingan digital yang konkret, buka akses pembiayaan yang mudah, dan fasilitas promosi agar produk lokal kita mendapatkan panggung yang lebih layak. Piala Dunia adalah panggung pembuktian. Jika kita mampu mengelola euforia ini dengan cerdas, maka UMKM kita tidak hanya akan sekedar bertahan, tetapi akan naik kelas menuju pasar global. Ketika UMKM tumbuh, lapangan kerja terbuka luas, dan ekonomi nasional kita pun semakin kokoh. Mari kita ubah sorak-sorai penonton menjadi penggerak ekonomi. Karena di tangan UMKM yang tangguh, masa depan ekonomi Indonesia akan terus melaju. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia yang sudah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang istimewa. Hal tersebut disampaikan oleh Dubes Tolchanov dalam pidato di perayaan Hari Raya Nasional Rusia di Jakarta Senin kemarin. Ia bahkan mengatakan era globalisasi dan meningkatnya saling ketergantungan antar berbagai wilayah di dunia membuat perkembangan Rusia juga tidak lepas dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, utamanya Indonesia. Dari dunia olahraga, masih dengan euforia Piala Dunia, Timnas Samba Brazil memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Jepang dengan skor 2-1 di laga yang berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat. Selengkapnya kita akan simak laporan Joko Saputra.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Pendukung Brazil.
4: Timnas Brazil akhirnya sukses memastikan satu tempat ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Timnas Jepang. Berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat, tim Samba Brazil menang dengan skor tipis 2-1. Menit ke-29, Jepang mampu unggul terlebih dahulu melalui aksi individu pemain mereka, Sano.
3: Dorong lagi, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain Jepang. Serangan balik kali ini Jepang, berbahaya, lakukan berhenti, tenang lagi, kalah, gol!
4: Memasuki babak kedua, Brazil melakukan sejumlah pergantian pemain dengan memasukkan Endrick. Terbukti laga memasuki menit ke-56, Brazil mampu samakan kedudukan menjadi 1-1. Berawal dari umpan crossing Gabriel ke mulut gawang Jepang, dengan sigap Casemiro menyambar bola dengan tandukan dan bola gagal di tepi kiper Jepang Jion Suzuki.
5: Bola kembali jatuh di kaki Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing ke sudutan gol.
4: Brazil akhirnya menutup laga dengan kemenangan 2-1, tepatnya di menit ke-96 tambahan waktu babak kedua. Usai sukses membobol gawang Jepang melalui Gabriel Martinelli. Sepakan kaki kanan pemain asal Arsenal ini mengarah ke pojok kiri gawang Jepang dan gagal diblok oleh penjaga gawang Jion Suzuki.
3: Justru kali ini Ryan, depan sebelah kiri lagi, berbahaya kali ini pemain Brazil, tenaga ke kiri, Martinelli, gol! Pertandingan membuat sorak-sorai pendukung Brazil.
4: Usai laga, pelatih timnas Brazil Carlo Ancelotti mengakui laga yang tidak mudah untuk bisa mengalahkan Jepang. Apalagi tim berjuluk Samurai Biru bermain cukup disiplin di lini pertahanan mereka. Pertandingan yang luar biasa. Sejak awal kita terus mencoba mencari celah untuk menciptakan gol. Tapi pertahanan mereka memang sulit ditembus. Saya harus berpikir lakukan pergantian di babak kedua dan hasil yang bagus di akhir pertandingan. Dengan kemenangan ini, Brazil memastikan lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi pemenang laga antara Norwegia menghadapi Pantai Gading yang baru akan saling berhadapan pada 1 Juli mendatang. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Hasil dari Timnas sampai berhasil tadi menutup Warta Berita pada pagi hari ini. Namun kami akan terus menghadirkan beberapa informasi sesaat lagi. Anda jangan kemana-mana. Dan juga kami masih akan terus menghadirkan bagaimana pertandingan seru antara Timnas Oranje atau Belanda melawan Timnas Maroko yang akan berlangsung tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial yang kami hadirkan di @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Selasa ini.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita bersama Pro 3 Jakarta telah mendengarkan berita sentral. Dan saat ini Anda kembali bergabung bersama saya, Rusdi Mursalim di Radar Republik Indonesia. Nunukan.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
5: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
4: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
6: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola. Dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978 telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila.

Wahai pendengar, hadir manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 8 lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan berita internasional kali ini. Gelombang panas di Perancis, warga beli kipas angin. Ini menarik sekali pendengar. Gelombang panas menghantam Eropa, salah satunya adalah Perancis. Di Sapura, Indonesia, angka penerima mengatakan sungguh tertinggi di Perancis mencapai 40 derajat Celcius pada 2 hari lalu. Angka penerima menggambarkan cuaca panas di Perancis seperti tidak ada angin, sehingga banyak masyarakat yang beli kipas angin. Masyarakat Perancis lebih memilih di luar rumah seperti sungai, kolam renang, atau berteduh di bawah pohon. Angga seperti warga Perancis lainnya memanfaatkan kipas angin untuk mendinginkan tubuh. Ia juga menjelaskan bahwa dampak dari cuaca ekstrim, pemerintah meliburkan aktivitas perkantoran dan sekolah. Angga yang merupakan seorang ilmuwan memastikan tidak ada panik buying oleh masyarakat. Pemerintah setempat telah memberikan imbauan agar masyarakat memperbanyak minum air putih. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia Tedros Adhanom menyampaikan kekhawatirannya atas fenomena gelombang panas. WHO melaporkan lebih dari 1.300 orang tewas akibat gelombang panas di Eropa. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia informasi terkait tentang situasi cuaca panas di Eropa. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia nunukan, karena masih banyak informasi-informasi update lain yang kembali akan kami hadirkan di ruang pendengaran Anda. Kembali kami hadirkan dua buah lagu, ada band Manja dan Aca Septriasa, Sampai Menutup Mata. Selamat mendengarkan.

0: ramai-ramai itu, Mbak.
1: Calon mempelai telah tiba di kampung laki-laki. Berikut akan kita saksikan bersama.
2: Sebagai negeri yang kaya akan budaya, wajar kalau pernikahan di Indonesia dilakukan berdasarkan tradisi yang sudah mendarah daging. Namun, upacara dan mahar atau mas kawin yang disarankan oleh adat daerah terkadang memakan biaya yang begitu besar. Alhasil, biaya pernikahan yang disiapkan calon pengantin juga harus dalam jumlah yang cukup untuk melakukan serangkaian tradisi pernikahan. Nah, pendengar, dari sekian banyak keragaman suku budaya yang ada, tradisi pernikahan suku Dayak Lundayeh di Kabupaten Nunukan menjadi tradisi dan mahar termahal di Kalimantan. Calon

0: Suku Dayak Lundaye memiliki proses persiapan pernikahan yang cukup panjang dan melibatkan banyak orang. Tokoh adat Dayak Kalimantan Utara, Bapak Marli Kamis mengungkapkan bahwa salah satu langkah adat yang harus dijalani adalah mencari informasi terlebih dahulu ke rumah perempuan untuk mengetahui apakah perempuan tersebut sudah ada yang punya atau belum, dengan cara berpantun di keramaian.
1: Dari mana hendak kemana? Dari Jepang ke Bandar Cina. Kalau boleh aku bertanya, bunga yang kembang siapa yang punya?
2: Itu pantun saat sebelum melamar ya. Kan disuruh bertanya dulu, makanya pihak laki itu mengungkap itu. Betul ke dia tidak ada yang punya, didengar orang banyak. Setelah itu baru mulai bicara soal purut atau mas kawin tadi.
3: Setelah sampai di depan kampung pihak laki-laki,
0: jika si perempuan masih gadis dan bisa dilamar, barulah sang pria melamar dengan purut atau mas kawin.
3: Pada pihak perempuan, sebagai simbol kesungguhan hati calon mempelai laki-laki kepada perempuan.
1: Proses pelamaran adat Dayak Lundaye pada zaman dulu, sebelum agama masuk tahun 1935, bukan yang laki ini yang mencari, orang tua yang menjodoh. Nah, saat mereka dewasa, proses pelamarannya sampai 2-3 malam. Yang paling mahal di sini adalah istilah Dayak Lundaye adalah purut. Kalau yang kita kenal secara nasional itu mas kawin, itu sampai 30 ekor kerbau. Kalau dia seorang laki, dia harus memiliki kerbau 30, paling sedikit itu 25. Nah, dengan mahalnya mendapat seorang istri, sehingga perceraian itu sangat sulit terjadi. Tak mungkin dia mampu mencari istri kedua lagi kalau harus membuang kerbau sampai 60 ekor. Nah, jadi itu persoalannya, mengapa lebih aman proses pernikahan zaman dulu.
0: Tahap selanjutnya adalah tunangan selama 6 bulan dengan melewati berbagai tantangan bagi calon mempelai pria.
1: Nah, setelah melamar ditunang selama 6 bulan.

0: Gunaan, karena zaman dulu udah ada alat-alat seperti mesin, semua kan manual. Nah, dari tantangan-tantangan itu, kalau laki itu lulus menghadapi semua tantangan, baru dia bisa mendapat seorang istri. Sekalipun kerbaunya ada untuk mas kawinnya, tetapi beberapa tantangan tadi dia tidak mampu, itu pun gagal. Nah, setelah tantangan itu purut dipenuhi, tantangannya juga dia mampu, baru proses pernikahan.
1: Calon mempelai pria juga harus menyiapkan ulung.
0: Sebelum nikah, harus pihak laki itu juga membuat namanya ulung. Ulung itu sejenis tugu, kayu, dan di atas itu semua peralatan pemberian dari pihak laki itu atau warisan pihak laki itu tertanda di ulung itu, seperti tempayan, kemudian kain, parang, bujak, pokok segala alat kelengkapan seorang petani itu ditempel atau ditaruh di atas ulung itu.
2: Maka pihak laki-laki membawa calon mempelai perempuan masuk ke kampung calon mempelai laki-laki.
1: Beranjak ke prosesi pernikahan, disinilah kita akan melihat mahalnya tradisi pernikahan suku Dayak Lundaya di Kabupaten Nunukan. Baik dari segi materi maupun filosofi dari setiap prosesnya.
0: Pernikahannya sangat sederhana, tetapi punya nilai yang sangat mahal. Nah, mereka memakai sindok dari buah labu. Di situ ada minuman tuak di dalamnya, dan disentuh dahi yang laki dan perempuan, baru mereka minum satu sindok. Itu sudah sah. Mengapa pakai sindok labu? Sindok labu itu begitu jatuh tetap pecah. Nah, bagaimana sindok itu utuh? Nah, nilai perkawinan itu sebetulnya menjaga hubungan suami istri itu sangat sangat penting. Seperti nilai sindok buah labu tadi, kalau tidak dijaga dengan baik kan jatuh pasti pecah.
1: Pernikahan sudah dilangsungkan, namun tradisi tidak berhenti sampai di situ. Pihak perempuan akan melakukan tradisi arep, yaitu mengantar pemberian keluarga mempelai perempuan kepada keluarga mempelai laki-laki.
2: Namun dalam perjalanan kedua mempelai memasuki kampung mempelai laki-laki tersebut, calon mempelai perempuan masih terlihat ragu apakah dia diterima atau tidak di lingkungan keluarga calon mempelai laki-laki.
0: Nah, setelah proses pernikahan, selang sehari setelah itu, atau bisa ya kalau acara pernikahannya pagi, bisa sore, baru pihak perempuan pergi ngantar barang, lagi namanya ada dua istilahnya, arep istilahnya. Nah, itu perkakas dapur dari pihak perempuan itu, semua keluarga pihak perempuan juga mengantar itu ke pihak laki. Itu pemberian keluarga pihak perempuan terhadap anak perempuan mereka. Kalau perempuannya mampu, pihak perempuannya mampu, lumbung padi penuh isinya dan pitak sawah pembagiannya dan rumah dan lain-lainnya yang menjadi kebutuhan sebuah keluarga itu diantarkan ke pihak laki. Ya, setelah nikah ya. Jadi disitulah terakhirnya. Dalam proses mengantar arep dari pihak perempuan tadi itu, semua keluarga pihak perempuan itu hadir untuk mengantar perkakas-perkakas tadi. Disitulah terakhir prosesnya dengan penuh keramaian. Nah, di dalam acara itu juga banyak pantun balas-membalas dengan lagu daerah, dengan alat musik dan lain sebagainya. Biasanya pestanya bisa 2-3 hari, bisa acara pesta perkawinannya bergabung tergantung kesepakatan, bisa juga masing-masing pihak perempuan duluan, berapa minggu nanti baru pihak laki, itu bisa tergantung kesepakatan.
1: Namun, di tengah himpitan zaman, sejak tahun 1980 terjadi perubahan mendasar pada pernikahan suku Dayak Lundaya. Ketua adat suku Dayak Lundaya mengubah peraturan purut dan resepsi pernikahan.
0: Dulu itu

0: wajib hukumnya, dia tidak melihat ekonomi atas, ekonomi menengah. Karena sistem perkawinan adat itu yang diutamakan situ gotong royong. Biar dia miskin tetap dibantu masyarakat sekampung itu. Gotong royong dari proses buat tinda, pokoknya potong kerbau dan sebagainya kerjasama. Nah nanti kalau dia kekurangan 2 ekor kerbau waktu banyak orang, nanti ini potong, nanti saat yang ini nikah lagi dia bantu. Makanya tidak ada tingkat ekonomi tinggi, ekonomi rendah, karena gotong royongnya sangat tinggi. Sejak tahun 1980, perubahan yang sangat mendasar di acara perkawinan Dayak Lundaya itu masalah purut atau mas kawin tadi, yang 30 ekor kerbau dengan 30 atau 25 ekor kerbau paling sedikit ya, itu ditentukan oleh pemerintah camat saat itu, almarhum Pelipus Gaing bersama dengan kepala adat menetapkan mas kawin itu 3 ekor kerbau atau barang apa saja yang senilai 3 ekor kerbau. Nah jadi sampai hari ini, sampai tahun ini, 3 ekor kerbau itu tetap menjadi keputusan masyarakat adat Lundaya. Pertimbangan itu karena sebelum perubahan ini, karena masyarakat adat Dayak Lundaya tidak mengenal pendidikan, makanya satu-satu tempat mereka untuk mengandal memperkenalkan dirinya dari nilai perkawinan tadi. Menurut saya mungkin perkawinan adat Dayak yang ada di Kalimantan yang termahal mungkin Dayak Lundaya yang kita lihat. Nah jadi sejak 80 itulah perubahan pernikahannya. Nah terus acara resepsinya juga ikut berubah, karena dulu orang tidak mengundang perorangan, undang sekampung. Misalnya satu kecamatan itu diundang semua. Nah baru kita bayangkan purut 30 ekor kerbau atau tambah berapa tempayan. Nah dengan mengundang satu kecamatan, kalau tidak menyiapkan 10 atau 15 ekor babi begitu tidak cukup. Nah karena sistem pesta di kerayaan itu, tamu sama tuan rumah itu makan dari hari pertama, siang, sore, lanjut besok sampai 3 hari. Itu makan sama-sama, besar biaya.
1: Walaupun purut di zaman sekarang tidak lagi semahal purut di zaman dulu, tradisi pernikahan suku Dayak Lundaya tetap menjadi tradisi yang meriah dan mahal karena nilai-nilai yang terkandung dalam setiap prosesnya.
0: Sebagai salah satu tokoh Dayak Lundaya, Nunukan atau Kaltara secara umum, ada hal-hal yang harus kita pertahankan, ada hal-hal yang harus kita hilangkan. Salah satu contoh mas kawin itu dan acara pestanya. Nah harus kita menyesuaikan dengan keadaan zaman. Tetapi purut tetap dipertahankan karena itu sebuah identitas salah satu suku ya. Karena tiap suku yang ada ini pasti punya identitas khusus. Nah itu harus dipertahankan karena yang walaupun dia sudah 3 ekor, tingkat gotong royong itu tetap utuh. Karena sampai sekarang, karena membuat acara pesta itu dari satu kampung itu mulai ngambil daun, belah kayu, sampai potong kerbau atau sapi, itu semua dari sekampung itu dengan dicatat oleh keluarga yang punya anak yang nikah. Hal seperti ini harus dipertahankan karena kekuatan sebuah bangsa itu atau sebuah daerah itu adalah kebersamaan. Untuk mengikat kita itu, itulah gotong royong itu tidak boleh dihilangkan.
1: Pendengar, saat ini saya berada dalam acara pesta pernikahan suku Dayak Lundaya dari sahabat saya Densi yang sampai saat ini masih terus mempertahankan tradisi mereka, yaitu tradisi pernikahan suku Dayak Lundaya yang merupakan tradisi termahal di Kabupaten Nunukan.
2: Akhir kata, terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua.
3: Saya suku asli Lundaya dan terus memegang tradisi dalam pernikahan.

Wahai pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia tadi mahalnya tradisi pernikahan suku Dayak Lundaya. Dan saat ini kembali kami hadirkan informasi terbaru selain terkait tentang gelombang panas. Kami hadirkan terkait tentang perang ayah dinilai kunci hadapi pengaruh digital anak. Yuk sama-sama kita simak informasinya. Ancaman dominasi digital terhadap anak menjadi isu utama peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026. Hal ini disampaikan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Dwi Haji. Ia menjelaskan peringatan Harganas bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi nasional terhadap kondisi keluarga Indonesia saat ini. Menurutnya, keluarga menjadi benteng utama menghadapi perubahan cepat pada era VUCA yang penuh ketidakpastian dan tekanan sosial global. Ia menambahkan bonus demografi menjadi peluang besar yang harus diiringi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan keluarga. Tanpa kesiapan tersebut, ledakan usia produktif justru berpotensi memicu pengangguran dan masalah sosial yang lebih kompleks. Sementara itu, Wamenduk Bangga Isyana Bagus Oka turut menegaskan pentingnya peran keluarga menghadapi tantangan digital saat ini. Ia menilai keluarga harus adaptif terhadap perubahan teknologi tanpa kehilangan nilai dasar pengasuhan dan kedekatan emosional. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk memperkuat program pembangunan keluarga dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Ia menambahkan edukasi pengasuhan harus terus diperluas agar keluarga memiliki ketahanan menghadapi perubahan zaman yang dinamis. Kemendikbudbaga juga mengingatkan peran ayah tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai figur utama pengasuhan anak. Pemerintah berharap keluarga Indonesia mampu menjadi benteng menghadapi ancaman digital, sekaligus mencetak generasi unggul masa depan bangsa.

0: Wahai pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nonokan. Masih banyak informasi-informasi menarik yang kembali akan kami hadirkan di ruang pendengaran Anda.
1: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia Nonokan.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
5: Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
6: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
5: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
7: Halo sahabat data Nonokan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nonokan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Usa.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis, kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia, namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 9:50 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang Rusia ingin perkuat hubungan bilateral dengan Indonesia di berbagai bidang. Rusia menegaskan komitmennya untuk semakin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia di berbagai bidang, kata Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolofenok, dalam sambutannya pada peringatan Hari Rusia pada Senin 29 Juni 2026 tadi malam. Menurut Tolofenok, penguatan kerjasama itu mulai dari ekonomi, perdagangan, investasi, keamanan, hingga pendidikan dan kebudayaan. Ia turut menyebut Indonesia menempati posisi istimewa dalam kebijakan luar negeri Rusia. Tolofenok mengungkapkan hubungan diplomatik yang telah terjalin selama 76 tahun dinilai menjadi pondasi kuat bagi peningkatan kerjasama, terutama setelah kedua negara mengadopsi deklarasi kemitraan strategis pada tahun 2025 lalu. Secara khusus, Tolofenok menyoroti intensitas hubungan politik yang terus meningkat dalam setahun terakhir. Sejak Juni tahun lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden RI Prabowo Subianto telah bertemu sebanyak 4 kali. Di bidang ekonomi, Moskow menyatakan optimis hubungan perdagangan dan investasi akan terus berkembang. Rusia menyebut kalangan dunia usaha kedua negara semakin aktif menjajaki kerjasama di banyak sektor, mulai dari energi, transportasi maritim, farmasi, hingga kebudayaan. Pemerintah Rusia juga berharap implementasi perjanjian perdagangan bebas Indonesia Uni Ekonomi Eurasia dapat segera mendorong realisasi berbagai proyek dan kontrak baru. Itu dia pendengar, informasi terbaru terkait tentang hubungan kerjasama Indonesia dan Moskow. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Amara dan Anima, Andai Saja. Mudah-mudahan lagu ini bisa menghibur kita semuanya. Selamat mendengarkan Angelina.

Hai, berdengar hari manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 10 lewat 00 waktu Indonesia Tengah dengan berakhirnya lagu Anima. Andai saja berakhir pula perjumpaan kita di hari ini, edisi Selasa 30 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Rusdi Mursalim pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan dimanapun Anda berada. Di siang hari ini saya Syasha kembali untuk menemani Anda pendengar yang sedang beraktivitas ataupun mungkin yang sedang mengerjakan pekerjaan rumah tangga atau yang sedang santai-santai ya, atau mungkin ada yang sudah menikmati santap siangnya di jam 10 ini, atau ada yang baru mulai sarapan. Untuk Anda pendengar yang hari ini sedang beraktivitas, selamat beraktivitas. Anda ditemani oleh Pro 1 RRI Nunukan di FM 96,3 MHz, 91,5 MHz untuk wilayah Sebatik dan 92,7 MHz untuk wilayah Krayan. Saya akan menemani Anda di segmen literasi digital dari pukul 10 hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya masih banyak lagi program-program lainnya dengan berbagai rangkaian informasi akan saya persembahkan untuk Anda. Di segmen literasi digital hari ini pendengar, saya akan mengangkat tentang keterampilan digital. Keterampilan yang harus kita miliki sekarang ini ya, untuk menggunakan, memahami, dan mengelola teknologi serta perangkat digital secara efektif. Apa aja sih manfaatnya? Kemudian jenis skillnya tuh yang seperti apa? Nanti akan saya hadirkan informasinya untuk Anda. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Nunukan.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya, seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya, melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum

0: lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Oke, pendengar, masih di Pro 1 RRI Nunukan. Jadi kalau kita berbicara tentang teknologi digital, memang teknologi digital ini membutuhkan serangkaian komponen untuk melengkapinya, yakni literasi digital, budaya digital, etika digital, hingga keterampilan digital atau digital skill. Di era ketika segalanya serba digital, digital skill adalah aspek yang harus dimiliki. Lalu apa itu digital skill? Digital skill adalah keterampilan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi digital dalam berbagai konteks. Digital skill mencakup kemampuan mengoperasikan perangkat digital, memahami cara mencari informasi di internet, mengelola informasi dari internet, berinteraksi secara etis di media sosial, hingga melibatkan menjaga keamanan data pribadi. Digital skill adalah keterampilan yang sangat bermanfaat pendengar untuk keperluan pribadi maupun pekerjaan, mengingat separuh dari keseharian kita digerakkan dalam dunia digital. Penting untuk memiliki digital skill yang mumpuni. Dalam kehidupan sehari-hari, digital skill membantu kita untuk mengakses informasi, berinteraksi, bahkan berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Misalnya, kemampuan untuk mencari informasi di internet, mengirimkan email, kemudian menggunakan aplikasi perbankan, atau melakukan pembelian online adalah bagian dari digital skill yang menjadi semakin penting seiring perkembangan teknologi. Lalu, apa manfaat lainnya? Nah, dengan digital skill, seseorang bisa menyelesaikan tugas lebih cepat, lebih efisien. Misalnya keterampilan menggunakan aplikasi project management, menggunakan perangkat gambar digital, menerjemahkan bahasa, dan lain-lainnya pendengar. Artinya, memiliki digital skill bisa membantu untuk meningkatkan produktivitas kita. Selain itu, di dunia kerja modern, digital skill adalah salah satu keterampilan yang paling dicari oleh perusahaan. Banyak pekerjaan yang sekarang membutuhkan kemampuan untuk menggunakan teknologi digital. Contohnya, seseorang dengan pengalaman digital marketing dan project management itu memiliki peluang karir yang lebih luas lagi. Kemudian manfaat lainnya apa aja? Masih banyak lagi pendengar. Nanti akan saya informasikan lebih lanjut untuk Anda.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Tahukah Anda, limbah puntung rokok sulit terdegradasi secara alami, dan ketika bocor ke lingkungan, dapat menghasilkan mikroplastik yang berpotensi masuk ke tubuh manusia. Peneliti Eka Clara Budiarti dari Ecological Observation and Wetland Conservation, limbah rokok yang mencemari lingkungan tidak dapat didaur ulang dan bahkan sulit terdegradasi di alam. Mungkin sekitar 30 tahun terurai menjadi partikel kecil, tapi ternyata tidak bisa dilihat kasat mata. Merujuk pada penelitian di Spanyol, pada tahun 2021, satu filter rokok dapat menghasilkan 15.600 helai fiber dengan sebagian besar limbah rokok tidak tertangani dan bocor ke lingkungan yang dapat menyebabkan satu puntung rokok melepas 100 partikel mikrofiber per hari. Selain dari puntungnya, elemen degradasi mikroplastik dapat dihasilkan dari bagian lain produk rokok, termasuk kertas rokok dan plastik kemasan yang bisa mencemari lingkungan.
4: Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, kita berharap tentunya semoga orang-orang yang kita kasihi ya, tersayang, itu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Seperti lagunya Armada yang bertanya, apa kabar sayang? Semoga ada jawaban bahwa dia di sana sedang sehat-sehat saja. Baik pendengar, lanjut terkait manfaat utama yang bisa diperoleh dari memiliki skill digital yang baik. Kalau tadi bisa meningkatkan efisiensi kerja, kemudian bisa memperluas peluang karir. Selanjutnya, digital skill memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi dengan lebih efektif menggunakan berbagai platform digital. Dunia kerja yang semakin tak mengenal batas geografi membutuhkan digital skill yang mumpuni, seperti melakukan konferensi video, kemudian menulis email, atau membuat presentasi. Kemudian, kalau kita memiliki digital skill pendengar yang mumpuni, tentunya juga bisa membuka akses ke berbagai informasi di internet. Tidak hanya itu, digital skill juga meningkatkan kemampuan individu untuk mengevaluasi kredibilitas sumber dan menggunakan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, digital skill juga melibatkan pemahaman tentang bagaimana melindungi diri dari ancaman siber. Ini termasuk kemampuan untuk mengenali upaya phishing, kemudian menggunakan password yang kuat, dan menjaga privasi online. Itu akan kita miliki ketika kita memiliki digital skill ya, yang mumpuni tentunya. Kemudian jenis-jenis digital skill itu seperti apa aja yang penting untuk dikuasai? Yang pertama adalah basic digital literasi. Jadi digital skill yang paling utama itu adalah keterampilan dasar yang mencakup kemampuan untuk menggunakan perangkat digital seperti komputer, tablet, dan smartphone. Juga termasuk kemampuan untuk mengakses dan mengelola informasi di internet. Kemudian selanjutnya adalah data management. Nah, ini adalah bagaimana kita mengelola data secara efektif, termasuk pengumpulan, penyimpanan, pengorganisasian, dan analisis data. Data management ini sangat penting dalam berbagai bidang, termasuk bisnis, penelitian, dan administrasi. Kemudian kita harus menguasai berbagai software atau perangkat lunak, dan ini menjadi bagian penting dari digital skill. Keterampilan ini pendengar mencakup kemampuan untuk menggunakan aplikasi pengolah kata atau software desain grafis, project management, dan lain-lainnya sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian ada cybersecurity awareness. Nah, ini yang tak kalah penting juga dari digital skill. Kesadaran akan pentingnya melindungi informasi dari ancaman fraud. Digital skill ini mencakup menjaga keamanan password, kemudian menggunakan multi-factor authenticator, kemudian encrypt data, mengenali phishing, dan melakukan verifikasi identitas yang aman.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: Indonesia, kebayang nggak sih mahasiswa baru harus punya aplikasi pinjol? Tapi itulah yang bikin heboh ketika para maba atau mahasiswa baru mengikuti proses pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diminta untuk mendaftar 2 dari 3 aplikasi pinjol yang mensponsori acara itu. Sebenarnya pinjol ini juga merebak sampai ke sekolah menengah atas. Nah, apa yang mengerikan dari pinjol ini adalah budaya berhutang yang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Seperti kita ketahui, sebagian besar mahasiswa ataupun pelajar sebenarnya bukanlah pangsa pasar bagi pinjol. Umumnya di usia mahasiswa ataupun pelajar, kehidupan mereka masih dibiayai sehingga rata-rata masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi, tak kala para mahasiswa dan pelajar ini ingin lifestyle atau gaya hidup yang lebih mewah, itulah yang membuat mereka mencari jalan pintas misalkan dengan meminjam dari pinjol. Problemnya, tak kala pinjaman ini tak bisa dilunasi, disitulah seringkali bencana mulai terjadi. Kadang kala banyak mahasiswa atau pelajar yang akhirnya terlilit hutang. Apa solusinya? Yang jelas, memperkenalkan pinjol kepada para mahasiswa dan pelajar adalah kesalahan yang fatal. Hal itu tidak bisa menjadi solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya, selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wira usaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya justru kampus memberdayakan dan mengajarkan spirit entrepreneurship. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Oke, pendengar, untuk kemampuan lainnya yang menjadi dasar bagi kita yang ingin memiliki digital skill ya, yaitu tentang menggunakan media sosial secara efektif untuk tujuan pribadi atau bisnis, mencakup pemahaman membuat konten yang menarik, mengelola akun media sosial, dan berinteraksi dengan audiens secara efektif. Kemudian, bagi mereka yang bekerja di bidang teknologi atau ingin meningkatkan digital skill di bidang pengembangan aplikasi, pemahaman dasar tentang coding dan programming bisa sangat berguna. Bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, JavaScript, Python, dan lain-lainnya itu menjadi landasan penting juga dalam pengembangan web, aplikasi, dan software. Kemudian, kemampuan untuk memanfaatkan teknologi digital untuk memasarkan produk. Nah, ini juga penting ya dimiliki, apalagi bagi orang-orang yang mungkin bekerja di pemasaran ataupun bagi para pelaku UMKM. Contoh digital marketing antara lain strategi CEO, kemudian CEM, kemudian pemasaran media sosial, email marketing, campaign, dan analisis data untuk memahami perilaku konsumen. Kemudian, digital skill juga bisa berupa membuat konten digital seperti artikel, video, podcast, dan juga gambar yang bisa menarik audiens. Di zaman sekarang ini banyak brand loh yang membutuhkan konten kreator untuk membantu memasarkan produk melalui konten-konten yang menarik. Kemudian, performance marketing adalah pendekatan pemasaran yang berfokus pada hasil yang terukur seperti klik, konversi, atau penjualan. Dan data analis, nah ini adalah profesional yang bertanggung jawab untuk menganalisis data untuk membantu organisasi membuat keputusan berbasis data. Dalam perannya, seorang data analis mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi tren, pola, serta insight yang bisa digunakan oleh bisnis untuk mengoptimalkan bisnisnya. Kemudian, digital skill ini, pendengar, adalah keterampilan esensial yang tentunya mencakup berbagai kemampuan dalam menggunakan teknologi digital. Salah satu digital skill yang masih perlu dipelajari adalah menjaga data pribadi. Saat ini hacker makin pintar, pendengar, menggunakan data pribadi yang bocor untuk berbagai kejahatan siber. Nah, kalau kita sudah punya digital skill, tentunya kita akan bisa menjaga data pribadi kita agar tetap aman. Itu dia informasi di Literasi Digital yang merupakan programnya RRI yang dihadirkan setiap hari Selasa untuk Anda. Mudah-mudahan Anda bisa memiliki keterampilan digital karena sudah tahu manfaatnya tadi apa, sehingga bisa memanfaatkan peluang di dunia digital seperti sekarang ini. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Nunukan. Tetaplah Anda bersama Pro 1 karena masih banyak lagi informasi-informasi menarik lainnya yang akan saya suguhkan ke ruang dengar Anda.

0: Bapak? Bapak?
1: Iya, Bun. Ada apa?
0: Riko mana ya?
1: Paling di kamarnya. Coba Bunda lihat dulu.
0: Riko?
2: Iya, Bun. Sebentar.
0: Sedang apa sih kamu? Ayo makan, nak.
2: Iya, Bun. Sebentar.
3: I got supplies.
0: Riko, HP-nya simpan dulu. Bunda sudah buatkan makanan kesukaan kamu.
2: Iya, Bunda. Bentar lagi.
3: I got supplies.
0: Ya sudah, Bunda tunggu di ruang makan. Jangan lama-lama ya.
1: Riko sedang apa, Bun, di kamar?
0: Bapak kan belikan HP Riko. Akhirnya susah bergerak saat Bunda panggil.
4: Lindungi buah hati kita dan dampingi saat dia bermain HP.

Oke, pendengar masih bersama RRI Nunukan. Dan kali ini pendengar, saya akan berbagi informasi lagi untuk Anda. Kali ini informasinya terkait BNN Nunukan yang mengungkap kaitan narkoba, seks bebas, dan judi online ya. BNN Kabupaten Nunukan mengungkap fenomena sosial kompleks yang saling berkaitan di wilayah Nunukan. Narkoba, kemudian seks bebas, judi online, dan masalah ekonomi itu dinilai sebagai satu rangkaian masalah yang tidak bisa dipisahkan, pendengar. BNN Nunukan menekankan perlunya peningkatan sumber daya manusia yang tidak hanya berfokus pada isu narkoba semata. Pengetahuan tentang berbagai fenomena sosial lainnya juga harus masuk dalam agenda edukasi masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Kepala BNN Nunukan, yaitu Anton Suryadi Siagian, dalam keterangannya kepada RRI Nunukan. Fenomena sosial berlapis ini mendorong BNN Nunukan untuk memperluas pendekatan penanganan melampaui batas kewenangan sektoral. Kolaborasi lintas instansi vertikal di Kabupaten Nunukan menjadi langkah strategis yang perlu segera untuk diwujudkan.

0: Apalah bapak nih, tidur aja kerjanya.
1: Kau ini mak, marah-marah aja kerjamu. Kita tidur pun salah.
0: Bukannya aku marah bapak, tapi lihat tuh, lampu nyala, kipas angin.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Tetapi dikenal bangsa yang ramah dan toleran, termasuk dalam hal kehidupan beragama. Kemajemukan agama di Indonesia telah berlangsung lama dan lebih dahulu dibandingkan dengan negara-negara di dunia pada umumnya. Secara sosiologi, hal ini merupakan akses dari mobilitas sosial yang sangat dinamis sejalan dengan proses globalisasi, sehingga para pendatang dan penduduk asli dengan berbagai macam latar belakang, kebudayaan, dan keyakinan mereka berinteraksi di suatu tempat. Toleransi mengandung pengertian adanya sikap seseorang untuk menerima perasaan, kebiasaan, pendapat, atau kepercayaan yang berbeda dengan yang dimilikinya. Begitu juga dengan kerukunan beragama, di mana hubungan antar umat beragama yang dilandasi oleh toleransi, saling pengertian, saling menghargai, dan saling menghormati dalam pengalaman ajaran agama, serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat.

Pendengar, instansi vertikal yang hadir di Kabupaten Nunukan dinilai memiliki potensi besar dalam menyokong program-program pembangunan daerah. Sinergi ini sekaligus bisa memperkuat upaya penanggulangan masalah sosial secara menyeluruh dan terkoordinasi. BNN Nunukan berharap pemerintah Kabupaten Nunukan segera memaksimalkan kehadiran instansi vertikal sebagai mitra strategis pembangunan. Kolaborasi ini dinilai sejalan dan secara tidak langsung bisa mendukung program-program yang telah dirancang oleh Bupati Nunukan. Dan ngomongin tentang BNN yang mengungkapkan bahwa ternyata narkoba, kemudian seks bebas dan judi online itu ternyata kaitannya sangat erat. Tentunya pemahaman mengenai bahaya dari ketiga ancaman ini sangat penting, pendengar ya, untuk bisa menyelamatkan generasi muda dari kehancuran masa depan. Ada beberapa langkah yang bisa diambil, seperti menciptakan lingkungan rumah yang suportif agar anak-anak kita tidak mencari pelarian yang salah. Jadi penting sekali untuk membangun komunikasi keluarga. Kemudian juga bisa meningkatkan pemahaman tentang dampak jangka panjang dari kecanduan digital maupun zat terlarang. Itu juga penting. Artinya orang tua juga harus belajar, kemudian mengedukasi anak-anaknya sehingga bisa lebih paham lagi terkait dampak kalau misalnya terjebak pada narkotika, seks bebas, ataupun ya miras atau judi online seperti itu. Kemudian bisa juga memberikan edukasi yang benar mengenai kesehatan reproduksi dan bahaya pergaulan bebas, mendorong pemahaman menyeluruh mengenai risiko hukum, kesehatannya seperti apa risikonya di bidang kesehatan dan sosial dari ketiga masalah tersebut, sebagaimana disosialisasikan oleh institusi pendidikan ataupun instansi-instansi terkait seperti BNN Nunukan.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Gara-gara grup band Coldplay mau manggung di Indonesia, ada begitu banyak bisnis yang tercipta. Sebenarnya, bukan saat Coldplay ini saja. Sebetulnya malah sudah lama. Ketika ada artis beken atau grup penyanyi dari luar negeri terkenal yang manggung di Indonesia, termasuk saat Blackpink dari Korea manggung di Indonesia pun, muncul banyak jasa-jasa bisnis terkait itu. Salah satunya adalah jastip atau jasa penitipan pembelian tiket. Ada yang melakukannya dengan niat baik, tapi banyak juga yang menggunakan kesempatan ini buat menipu. Belum lama ini terjadi aksi penipuan dengan modus jastip. Korbannya berasal dari berbagai kalangan. Korban harus menyerahkan uang dan dijanjikan tiketnya, tapi tiket tidak pernah diserahkan. Sebenarnya kita salut dengan ide untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membantu menawarkan jastip tiket. Masalahnya banyak orang yang punya uang tapi malas ngantri. Disitulah terletak peluang keuntungan untuk membantu mereka. Dalam sisi bisnis, setiap masalah dan persoalan yang dialami orang bisa berpeluang menjadi sebuah bisnis. Rupanya inilah yang dipakai oleh para pelaku jastip ini. Dua pelajaran penting yang bisa kita petik dari kejadian ini. Pertama, soal ide bisnis. Seringkali kita bertemu dengan orang yang bertanya, ide bisnis apa ya? Sebenarnya caranya mudah. Lihat sekelilingmu, lihat apa yang orang lain sedang butuhkan, dan pikirkanlah bagaimana memberikan solusi. Maka itu bisa menjadi ide bisnis. Sebagai contoh, di tengah masyarakat yang sedang mencari tiket konser atau rebutan beli tiket. Pelajaran kedua yang sangat penting bagi kita adalah sebagai pebisnis, apapun yang kita lakukan haruslah amanah. Jika bisnis kita ingin langgeng dan panjang, kita harus bisa dipercaya. Integritas mesti dijunjung tinggi. Pertama-tama, calon pelanggan akan mencoba berinteraksi dengan kita. Dan setelah mereka merasa puas dan merasa kita bisa dipercaya, barulah mereka akan memberikan bisnis mereka yang berikutnya kepada kita. Jadi, lakukanlah bisnis yang bisa dipercaya kalau bisnis kita ingin langgeng. Jangan tergoda untuk meraup keuntungan sesaat, bahkan sampai menipu yang akhirnya membuat bisnis kita tidak berusia panjang. Maka, peliharalah kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan atau calon pelanggan kepada kita. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu
1: kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Lagunya so sweet banget pendengar ya. Ini adalah lagunya Arsy Widianto featuring Tiara Andini dengan judul lagunya Lagu Pernikahan Kita. Mungkin Anda yang punya rencana untuk menjelang pernikahan Anda pendengar ya, mudah-mudahan rencana apapun itu semuanya bisa terlaksana dengan baik. Atau mungkin ada yang nikah di hari ini ya, di tanggal 30 Juni 2026. Selamat menempuh hidup baru. Mudah-mudahan sakinah mawaddah dan warahmah. Nah pendengar, saya juga harus menginformasikan kepada Anda apa sih sebenarnya hubungan antara ketiga perilaku menyimpang, ya ini tadi ada narkoba, kemudian seks bebas dan judi online. Jadi baik narkoba maupun judi online secara klinis itu memicu adiksi yang dapat mengubah sistem saraf di otak. Nah adiksi itu adalah ketergantungan pendengar. Keduanya memicu pelepasan dopamin yang tinggi, menciptakan ilusi kesenangan sementara. Ketika seseorang kecanduan salah satunya, baik itu judi online maupun narkoba, mereka berpotensi tinggi terjerumus ke dalam kebiasaan buruk lainnya sebagai mekanisme pelarian. Kemudian, penyalahgunaan narkoba itu sangat berkolerasi sekali dengan perilaku seks bebas. Zat adiktif bisa menghilangkan hambatan mental, menurunkan fungsi kognitif, dan menekan kesadaran. Kondisi ini membuat seseorang itu lebih rentan melakukan tindakan impulsif dan berisiko seperti hubungan seks tanpa pengaman yang bisa memicu IMS atau infeksi menular seksual, atau mungkin bisa jadi ke HIV seperti itu pendengar. Nah ketiga perilaku ini, narkoba, seks bebas dan judi online, menciptakan beban finansial dan juga sosial yang begitu luar biasa. Kerugian akibat judi online atau judol atau ketergantungan narkoba itu seringkali berujung pada depresi. Untuk melarikan diri dari tekanan emosional dan tuntutan utang, individu kerap terjebak ke dalam penyimpangan lebih lanjut, seperti misalnya bisa menjual dirinya atau terlibat prostitusi atau seks bebas atau menggunakan narkoba. Nah, inilah dia yang harus kita antisipasi, jangan sampai kita bisa ke salah satunya seperti itu ya. Karena kalau sudah terjebak di salah satunya, bisa jadi itu sangat-sangat menghancurkan kehidupan kita.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Bagi seseorang yang sedang melaksanakan program diet, nasi merah bisa dijadikan menu untuk membantu melancarkan penurunan berat badan. Beras merah membutuhkan waktu lama untuk dicerna oleh tubuh, sehingga memberikan efek mengenyangkan lebih lama. Ternyata, beras merah juga memiliki manfaat lain, pendengar. Yang pertama, indeks glikemik beras merah yang rendah membantu menjaga kadar gula, sehingga cocok dikonsumsi bagi penderita diabetes. Kadar gula darah yang tidak terkontrol pada penderita diabetes dapat merusak mata, ginjal, dan menyebabkan penyakit jantung koroner. Kedua, melawan radikal bebas. Beras merah merupakan sumber zat besi atau mangan yang baik. Mangan berperan dalam menghasilkan energi bagi tubuh dan antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari radikal bebas yang terbentuk setelah energi dihasilkan. Selain itu, beras merah kaya akan zinc dan mineral yang dapat membantu mempercepat penyembuhan luka dan menjaga mekanisme pertahanan tubuh agar berfungsi secara efektif. Yang ketiga, beras merah bisa menyehatkan sistem pencernaan, menguatkan tulang, dan menyehatkan kulit loh.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Terima kasih pendengar Anda masih terus setia bersama Pro 1 RRI Nunukan. Dan tentunya bagi Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, Anda saya harapkan untuk mendownloadnya pendengar, karena mendownloadnya selain gampang, langsung menuju ke Google Play Store dan langsung Anda cari RRI Digital lalu Anda download. Anda ketika sudah mendownloadnya juga bisa mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia kapan aja dan di mana aja. Dapatkan informasi-informasi menarik serta hiburan yang asyik. Anda juga bisa menonton podcast ya. Kemudian kalaupun ada kegiatan-kegiatan kenegaraan juga Anda bisa menyimak siaran langsungnya. Selain itu juga pendengar, untuk Piala Dunia Anda juga bisa memantau jalannya pertandingan ya, tidak hanya di 32 besar saja, 16 besar hingga ke final nanti insya Allah akan terus dihadirkan oleh Pro 3 RRI untuk Anda. Selain itu juga pendengar, Anda bisa memantau siaran RRI sekaligus mengupdate informasi Anda dengan membaca berita-berita teraktual di portal resminya RRI di www.rri.co.id. Nanti pendengar pukul 12 waktu Indonesia Tengah saya akan hadirkan dinamika olahraga untuk Anda.
1: Halo pencinta bola dunia, update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Hello Indonesia, PT Frisian Flag Indonesia atau FFI melalui program Dairy Development meluncurkan sebuah program yang namanya Young Progressive Farmer Academy yang boleh dikatakan semacam akademi para peternak muda. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan peternak muda Indonesia dengan pembelajaran praktek manajemen peternakan sapi terbaik dengan belajar dari para ahlinya. Indonesia memang menghadapi dua masalah. Pertama, isu soal regenerasi peternak yang umumnya sekarang ini kebanyakan dilakukan oleh peternak lama. Di sisi lain, produktivitas serta kualitas daging dan susu yang dihasilkan juga masih tetap jadi masalah. Ditambah lagi, bisnis peternakan kebanyakan adalah usaha skala kecil ke menengah. Usaha peternakan sapi perah di Indonesia pun ternyata masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan cara pemeliharaan yang bersifat tradisional. Sekarang mari kita lihat apakah ini peluang atau masalah. Sekarang ini buat para milenial, pertanian dan peternakan bukanlah bidang yang mereka sukai. Nyaris kalau kita bertanya pada para milenial, jarang ada yang cita-citanya menjadi peternak atau petani. Padahal konsumsi pertanian dan peternakan kita termasuk sangat tinggi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana membuat peternakan menjadi pilihan dan diminati buat dijalani oleh para milenial. Tentunya, pertama-tama adalah soal mindset. Hingga saat ini, kesan tentang peternakan adalah tradisional, kotor, dan jorok. Tentunya hal ini membuat para milenial yang berlatar belakang generasi stroberi yang dianggap lembek banyak yang memalingkan muka sebelum mereka mencoba. Karena itulah, sisi menarik dan sisi menyenangkan dari peternakan sebenarnya bisa diekspos. Banyak kok peternakan yang dikelola dengan modern. Peternakan sapi di Jepang dan Selandia Baru misalnya. Bahkan banyak diantaranya menghasilkan kualitas yang luar biasa. Selain itu, anak muda bisa mulai dilibatkan dalam berbagai aktivitas terkait peternakan. Pepatah tak kenal maka tak sayang akan berlaku juga dalam hal ini. Di sisi lain, tentunya yang perlu disajikan adalah peluang serta kemungkinan profit yang bisa didapatkan dari bisnis peternakan ini. Banyak di antara mereka yang berpikir profitnya kecil dan usahanya repot. Padahal bisnis peternakan yang dikelola dengan baik, hasilnya bisa jauh melebihi gaji pegawai kantoran. Demikianlah dari saya, Tony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai pulangkan Jerman. Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City. Raih juara PBVSI resmi kontrak Reidel Toiran sebagai pelatih timnas voli Indonesia. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: their history.
1: Timnas Yadal Paraguay menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Jerman dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 lewat drama adu penalti yang berakhir 4-3. Hasil ini diperoleh setelah kedua tim bermain imbang 1-1 di Stadion Massachusetts Amerika Serikat pagi tadi.

0: La verdad no.
1: Sejujurnya tidak ada penjelasan untuk momen ini. Rasanya campur aduk. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Tapi saya senang bisa membantu tim lolos ke 16 besar lewat adu penalti. Kemenangan ini saya persembahkan untuk seluruh masyarakat Paraguay.

0: bukan mereka.
1: Saya tidak pernah membayangkannya. Akhirnya, kamilah yang tertinggal di belakang. Kami memiliki pemain yang berkualitas, tapi akhirnya kami kalah dari Paraguay juga. Kami memiliki keinginan untuk memenangkan permainan. Tidak ada yang berpikir akan berakhir seperti ini.
0: Hasil ini

0: Kosovo melangkah ke 16 besar Piala Dunia 2026 usai menang atas Belanda dengan skor akhir 3-2 lewat adu penalti dari skor normal 1-1. Atas hasil ini, Maroko berhak melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, menyusul Brasil, Paraguay, dan Kanada.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City dengan durasi kontrak 3 tahun. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Manchester City resmi menunjuk Enzo Maresca sebagai pelatih kepala baru menggantikan Pep Guardiola mulai musim depan. Pelatih asal Italia itu menandatangani kontrak 3 tahun hingga musim panas 2029. Maresca bukan sosok asing di City. Ia pernah menangani tim akademi dan menjadi asisten Guardiola saat klub meraih treble domestik. Penunjukannya disebut sebagai bagian dari babak baru setelah berakhirnya era kepelatihan Guardiola. Maresca mengaku bangga dan siap menghadapi tantangan besar ini.
2: It's huge challenge.
3: Ini memang tantangan yang sangat besar. Ada banyak alasan di balik semua kesuksesan 10-15 tahun terakhir ini. Namun, di saat yang sama, ini adalah tantangan yang menyenangkan. Ini sangat menggembirakan karena targetnya adalah untuk melanjutkan atau meneruskan dekade atau tahun-tahun terakhir di mana semuanya sangat baik.
2: The last decade or the last years that everything was very very nice.
1: Sementara itu pundit Inggris Gary Neville juga menilai ini adalah tantangan besar bagi Maresca.
4: Just a great challenge for.
3: Ini merupakan tantangan besar bagi Enzo Maresca untuk menggantikan Pep Guardiola. Kita juga melihat Arne Slot melakukan pekerjaan luar biasa menggantikan Jurgen Klopp di Liverpool dan berhasil memenangkan gelar di tahun pertamanya. Jadi itu adalah tantangan besar untuk menggantikan salah satu yang terbaik yang pernah melakukan pekerjaan itu.
1: Karir kepelatihan Maresca dimulai bersama Parma pada 2021. Namanya mencuat saat membawa Leicester City juara Championship 2023-2024 dan promosi ke Liga Inggris. Bersama Chelsea, ia finish keempat Liga Inggris serta meraih gelar Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Di sisi lain, Pep Guardiola memutuskan mengakhiri masa baktinya pada Mei lalu. Selama menukangi City, ia mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champions, Piala Liga dan Piala FA di musim terakhirnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari arena tenis, petenis peringkat satu dunia, Jannik Sinner memastikan langkah ke putaran kedua Wimbledon usai menaklukkan Naomi Kecmanovic tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Oh.

0: 6-3. Petenis Italia itu juga sempat terpeleset di set ketiga, namun mampu melanjutkan pertandingan tanpa perawatan medis. Hasil ini memastikan langkahnya ke putaran kedua turnamen Grand Slam tersebut. Usai pertandingan, Sinner mengaku ini adalah kemenangan yang penting baginya.
1: Huge honor, you know, to start the tournament.
2: Merupakan kehormatan yang sangat besar bisa menjadi pemain pertama yang memulai turnamen ini di lapangan ini. Saya sempat merasa sedikit tegang di awal pertandingan. Saya tidak menampilkan permainan terbaik, tetapi saya berusaha menemukan ritme permainan. Ini juga merupakan pertandingan resmi pertama saya di lapangan rumput musim ini dan itu sangat penting. Saya senang bisa mengembalikan keadaan. Set ketiga sangat sulit untuk diterima, tetapi saya sangat senang dengan hasil akhirnya. Merupakan kehormatan besar bisa bermain di hadapan Anda semua. Terima kasih sudah datang.
1: In front of you, so thanks for coming.
0: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Aryna Sabalenka juga melaju mulus ke putaran kedua Wimbledon 2026.

akan ada Leila Fernandez 6-1-7-6 tiebreak 7-3 pada laga perdana di All England Club tadi malam. Jenis selanjutnya akan menghadapi wakil Australia, Daria Kasatkina, pada putaran kedua. Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Jenis untuk mengawali kiprahnya di turnamen Grand Slam tersebut. Dari Jakarta,

informasi dari arena sepak bola tanah air. Persib mendatangkan bek tengah asal Prancis Gabriel Mutombo Kupa untuk memperkuat lini pertahanan musim 2026-2027 berdasarkan rekomendasi tim pelatih. Mutombo yang sebelumnya memperkuat Ratchaburi FC dan menghadapi Persib di AFC Champions League 2, menandatangani kontrak 1 tahun untuk mengisi posisi Frederico Barba. Mutombo memiliki pengalaman di Akademi Olympique Lyon dan klub Eropa seperti Angers SCO, Troyes, Boto Sanyi, dan Sania. Manajemen berharap pengalaman internasionalnya memperkuat lini belakang dan memberi pengaruh positif bagi pemain lain. Persib menyambut Mutombo dengan Wilujeng Sumping dan berharap ia cepat beradaptasi serta berkontribusi maksimal.

0: dari Arena Voli. Timnas Voli Indonesia sukses menjuarai AFC Men's Cup 2026 di India. PBVSI akhirnya resmi kontrak Reidol Toiran sebagai pelatih timnas. Laporan disampaikan Saada Tidaraen.
1: Membawa piala yang kami telah diserahkan. Ini luar biasa, luar biasa. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini,
2: resmi, akhirnya Ketua Umum PBVSI Imam Sujarwo mematenkan Reidol Toiran sebagai pelatih Timnas Voli Indonesia hingga Asian Games 2026 mendatang. Pengumuman tersebut disampaikan saat menyambut kedatangan juara AFC Men's Cup 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Imam juga menegaskan, sejatinya saat ini status Toiran bukan pelatih sementara alias karateker, melainkan pelatih tetap. Toiran menjadi pengganti Sergio Valdares Peloso karena Toiran mampu membawa juara bagi Timnas Putra Indonesia.

0: Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Raidel Toiran, menyatakan sangat senang sekali. Timnya akan berupaya lebih baik dan membawa anak asuhannya tampil prima dan membanggakan. Salah satu atlet timnas Voli Putra Indonesia, Boy Arnes Arabi, menyatakan seluruh tim sangat cocok dengan pelatih Raidel Toiran.
1: Ya, pelatih yang kalem, yang bikin anak-anak bisa keluarin skillnya gitu loh. Jadi nggak ada tekanan, nggak ada pressure dari dalam gitu.
0: Diketahui Ketua Umum Imam Sujarwo beserta jajarannya menyambut kedatangan Timnas Voli Putra di Bandara Soekarno-Hatta kemarin. Pasalnya telah mencatat sejarah baru, telah menjuari AFC Men's Cup 2026. Gelar tersebut diraih usai mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0. Alhasil Indonesia naik ke peringkat 1-3 dunia dan PBPSI pun memberikan bonus sebesar 900 juta rupiah kepada skuad Timnas Voli Putra Indonesia. Demikian, saya Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk

dari ArenaNet. PPPBSI memproyeksikan Esther Nurumi Triwardoyo beralih dari tunggal putri ke ganda putri bersama Lani Tria Mayasari untuk memperkuat kedalaman skuad ganda putri Indonesia. Lani dipilih sebagai pasangan karena kemampuan playmaker di depan, sehingga perpaduan kekuatan Esther di belakang dan kreativitas Lani di depan diharapkan membentuk pasangan kompetitif. Esther Lani akan menjalani masa evaluasi melalui 5 turnamen internasional di mana PBSI akan menilai perkembangan mereka secara menyeluruh termasuk kerjasama, adaptasi teknis, komunikasi, dan potensi jangka panjang. Langkah ini merupakan bagian dari penataan ulang skuad nasional untuk menyiapkan pelapis yang bersaing di level internasional.

0: Beralih ke arena ring. Atlet tinju tuan rumah Indonesia Mars De Volta memiliki motivasi luar biasa untuk mengonversi medali tahun lalu menjadi prestasi tertinggi di Asian Boxing U19 dan U23 Championship Jakarta 2026. Pertanding di rumah sendiri memberikan keuntungan psikologis, dukungan supporter dan familiaritas medan. Namun juga membawa tekanan ekspektasi besar sebagai tumpuan medali tuan rumah. Kompetisi dipastikan lebih ketat karena rival dari Asia datang dengan persiapan matang. Mars menegaskan akan memberikan kekuatan terbaik di atas ring demi tanah air.
1: Hello everyone, my name is Mars Polda.
2: Bertanding di kandang sendiri merupakan suatu kehormatan besar. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, namun juga tanggung jawab yang besar. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat keluarga, tim, dan seluruh masyarakat Indonesia bangga. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan untuk bertanding di kandang sendiri. Saya berharap dapat bertemu Anda semua di Jakarta.
0: Kejuaraan Asia ini menjadi panggung pembuktian penting bagi regenerasi tinju amatir Indonesia menuju level senior. Mars De Volta harus menunjukkan kematangan mental tinggi agar tidak menjadi beban. Seluruh rangkaian pertandingan amatir kelas U19 dan U23 diselenggarakan langsung di Jakarta, Indonesia. Memberikan kesempatan emas bagi petinju muda Indonesia untuk bersinar di hadapan publik sendiri.

0: kabar dari olahraga lainnya? Pencapaian judo Indonesia di SEA Games 2025, 4 emas, 2 perak, 1 perunggu menjadi pondasi kuat untuk prestasi masa depan. PBPJSI fokus pada program jangka panjang melalui pemusatan latihan multi-years, persiapan menuju Asian Games, serta regenerasi dan pembinaan usia dini untuk menjaring talenta baru. Rakernas PBPJSI di bawah kepemimpinan Maruli Simanjuntak menargetkan judo Indonesia bersaing di panggung dunia. Dalam Rakernas PB Persatuan Judo Seluruh Indonesia, Menpora Erick Thohir membeberkan memiliki strategi untuk pelatnas jangka panjang menuju Olimpiade.
1: Karena itu kami di Kemenpora punya strategi pelatnas jangka panjang. Dan pelatnas Olimpiade itu bukan hanya pengiriman ke Olimpiade, itu ada budget sendiri. Kita juga dari Kemenpora perlu kesepahaman pola pikir multi-years atau pendanaan yang terpadu, terukur, tetapi direncanakan jauh-jauh hari. Saya berharap Rakernas ini tidak hanya Rakernas, tapi bagaimana Bapak-Ibu mengkonsolidasi, mereview rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Judo bisa menjadi cabang olahraga yang kita banggakan, Pak Kasat serius, sangat bagus. Ini hal yang positif, karena itu Bapak Presiden selalu mengucapkan berterima kasih dengan para pimpinan cabang-cabang olahraga yang sudah mau berjibaku pengorbanan untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan nanti SEA Games tambah, dapat tahu juga bikin terobosan di Asian Games juga ada.
0: Langkah strategis dirancang untuk menjaga ritme dan teknik atlet secara konsisten tanpa terputus siklus antar multi-event. Kesinambungan prestasi atlet nasional menjadi prioritas utama.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

0: Saya Anton Suryadi Yagian, Sarjana Hukum, Magister Hukum, selaku Kepala BNN Kabupaten Nunukan, beserta jajaran, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, khususnya pendengar Radio Pro 1 Nunukan untuk mendownload aplikasi RRI Digital. Sebuah aplikasi untuk memudahkan pendengar pengakses berita, musik, podcast, dan siaran RRI di seluruh Indonesia di mana saja dan kapan saja. Ada flashdisk, ada podcast, ada video, ada artikel, dokumen, dan berbagai informasi yang memberikan sarana edukasi serta komentar serta memperluas relasi antara sesama pengguna. Satu kali lagi guys, saya ingatkan seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, segera you download namanya aplikasi Pro 1 Nunukan. Segera download, selamat mendengarkan dimanapun kamu berada. See you nice.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
4: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Picur Produksi RRI Nunukan kali ini mengajak Anda untuk melihat seperti apa kegiatan mengikat rumput laut atau mabetang di bulan Ramadan yang selalu dikenal dengan bulan yang penuh berkah dengan berbagai macam kegiatan, baik itu beribadah maupun berusaha dan beraktivitas. Kali ini, saya mengajak Anda pada aktivitas masyarakat yang ada di Pulau Sebatik, yang dikenal dengan Pulau Dua Negara, yaitu Indonesia dan Malaysia. Di bagian utara, dikuasai oleh Malaysia, dan di bagian selatan, dikuasai oleh Indonesia. Di bulan Ramadan, sebagian warga Indonesia di Pulau Sebatik memanfaatkan aktivitasnya dengan bekerja sebagai pengikat rumput laut. Aktivitas ini sudah tidak asing di kalangan masyarakat Sebatik sebagai pengikat rumput laut atau mabetang. Selain mudah mendapatkan uang, perputaran ekonomi juga cukup meningkat. Salah satu warga Sebatik yang tinggal di Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, bernama Ibu Ati. Sehari-harinya, ia bekerja sebagai pengikat rumput laut untuk menghidupkan keempat anaknya yang masih sekolah. Sedangkan suaminya bekerja sebagai penjemur rumput laut. Ibu Ati, dalam sehari-hari ia bisa mengikat rumput laut hingga 20 tali dalam sehari. Bila dibantu dengan anak-anaknya ketika pulang sekolah, ia bisa mendapatkan 40-50 tali sehari dengan harga Rp9.000 per talinya. Berbeda dengan bulan Ramadan, ia hanya bisa mengikat 10 tali. Dan ketika dibantu anaknya, dia bisa mendapatkan 20-30 tali per harinya. Dikarenakan di bulan Ramadan, tali rumput laut yang mau diikat pun dibatasi oleh pemilik rumput laut tersebut. Sebelum diikat, rumput lautnya akan dipotong terlebih dahulu sesuai ukuran yang ditentukan oleh pemiliknya. Setelah potongan banyak, barulah dilakukan pengikatan ke anting-anting tali tersebut. Pengikatan rumput laut ini pun memakan waktu 40-60 menitnya dalam satu tali. Ya, bisa dikatakan cukup lama untuk menyelesaikan satu tali yang ia kerjakan untuk mendapatkan upah Rp9.000 per talinya. Walaupun cukup lama untuk mengikatnya, ia pun tetap merasa bersyukur dengan adanya rumput laut ini. Ia bisa menghidupkan keempat anaknya dan menyekolahkan anak-anak. Dari hasil ia mengikat rumput lautlah semua kebutuhan ekonomi bisa terpenuhi, mulai dari dapur, sekolah, dan lain sebagainya. Walaupun di bulan puasa dikurangi untuk mengikat rumput laut oleh pemiliknya, ia tetap antusias dan semangat untuk mengerjakannya walaupun sedang berpuasa. Inset Video.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia, masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Anda masih bersama Era Rino Nogan. Mendengar, saya akan hadirkan satu lagu pop Indonesia lagi sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya di Nunukan siang ini, dengan menghadirkan lagu-lagu daerah untuk Anda dan juga informasi seputar tradisi maupun kebudayaan pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Oke, pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, untuk selanjutnya saya hadirkan informasi kebudayaan untuk Anda. Kali ini pendengar, kita akan membahas tentang sebuah tradisi ya. Namanya adalah tradisi Pehcun atau Festival Duanwu. Ini adalah perayaan tradisional Tionghoa yang lahir sebagai bentuk penghormatan terhadap Qu Yuan, seorang penyair patriotik dan menteri yang setia dari kerajaan Chu pada zaman negara-negara berperang, yaitu pada tahun 340 hingga 278 sebelum Masehi. Dan perayaan ini pendengar diperingati setiap tanggal 5 bulan 5 dalam penanggalan Imlek atau Lunar. Kalau di Indonesia, perayaan Pehcun ini untuk tahun ini telah berlangsung pada hari Jumat yang lalu, tanggal 19 Juni 2026.

0: Dulin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Indonesia, baru-baru ini sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023. Penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan. Sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, "Kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing." Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Ya, pendengar, masih seputar mengenal sejarah dari tradisi Pechun yang berawal dari kisah Qiu Yuan. Jadi, Qiu Yuan ini adalah pejabat berbakat yang sangat mencintai negaranya dan selalu menyuarakan kebenaran demi kemajuan kerajaan Chu. Namun, ternyata pendengar, sikap jujurnya memicu rasa iri di kalangan pejabat korup lainnya. Maka, rekan-rekan politiknya meluncurkan fitnah keji hingga membuat Raja Chu mengusir Qiu Yuan ke pengasingan. Nah, selama masa pembuangan, ia meluapkan kepedihan hatinya atas korupsi yang merajalela melalui karya puisi terkenal. Salah satunya berjudul Li Sao yang berarti ratapan. Ketika mendengar kabar bahwa ibu kota kerajaan Chu akhirnya runtuh akibat invasi musuh, Qiu Yuan ini didera rasa duka mendalam. Sebagai bentuk protes terhadap keadilan yang mati, sekaligus tanda kesetiaannya, ia pun memutuskan mengakhiri hidup dengan melompat ke Sungai Miluo tepat pada hari kelima bulan kelima. Nah, mendengar kabar aksi nekat tersebut, rakyat dan para nelayan yang sangat mencintai Qiu Yuan, pendengar, segera mendayung perahu mereka ke sungai untuk menyelamatkan jasadnya. Kejadian historis ini pun memicu lahirnya dua elemen budaya utama Pechun yang kita kenal hingga hari ini. Yang pertama adalah perlombaan perahu naga. Aksi para nelayan yang bergegas mendayung perahu mencari jasad Qiu Yuan menjadi cikal bakal lomba perahu naga atau Pechun sendiri secara harfiah dalam bahasa Hokkien yang berarti mendayung perahu. Tabuhan genderang di atas perahu naga dahulu digunakan untuk menakut-nakuti makhluk air agar tidak mendekati jasad sang penyair. Jadi pada saat tradisi ini dilaksanakan, pendengar, maka ada perlombaan perahu naga ya. Kemudian ada pula tradisi makan bakcang. Nah, untuk mencegah ikan dan binatang buas di sungai memakan jasad Qiu Yuan, pendengar, warga pun melemparkan bungkusan nasi ketan ke dalam air sebagai pengalihan perhatian. Bungkusan ketan yang diikat dengan daun bambu tersebut kemudian berevolusi menjadi kuliner bakcang atau zongzi.

0: Saya, Mayor Laut Pelaut Unggul Firmansyah Uriantoro, Komandan KRI Eskolab 871, beserta seluruh prajurit, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, khususnya pendengar RRI Pro 1 Nunukan untuk mendownload aplikasi RRI Digital. Sebuah aplikasi untuk memudahkan pendengar mengakses berita, musik, podcast, dan siaran RRI seluruh Indonesia di mana saja dan kapan saja. Pengguna RRI Digital juga dapat membuat kontennya sendiri berupa playlist, podcast, video, artikel, dokumen, dan berbagai informasi. Memberi saran dan komentar serta memperluas relasi antar sesama pengguna. Segera download aplikasi RRI Digital di ponsel Anda. RRI Eskolab, tangguh, siap, berani.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1 Nunukan, kanal.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nunukan dan masih di Nunukan siang ini dengan berbagai rangkaian informasi, dan kali ini informasi seputar kebudayaan, yaitu kita mengenal salah satu budaya masyarakat Tionghoa, yaitu sejarah dari Pehcun atau tradisi Pehcun, pendengar. Nah, di dalam tradisi ini ternyata ada suatu tradisi juga yang paling menarik perhatian gitu, yaitu tradisi mendirikan telur tegak lurus. Ini adalah salah satu ritual paling ikonik dan dinanti-nanti dalam perayaan festival Pehcun atau dikenal juga dengan Hari Bakcang. Dan tradisi ini pendengar memadukan antara kepercayaan spiritual, tantangan ketangkasan, dan penjelasan ilmiah yang menarik. Jadi ritual mendirikan telur ini tidak dilakukan sepanjang hari, melainkan hanya pada jendela waktu yang sangat spesifik. Waktu utama antara pukul 11 hingga 13 siang waktu Indonesia apapun pendengar, dan puncaknya tepat di pukul 12 siang. Nah, untuk istilah tradisionalnya, waktu ini disebut sebagai jam Tuan Ngo pada hari raya Tuan Yang. Kepercayaannya, masyarakat Tionghoa itu meyakini bahwa pada dua jam tersebut, alam semesta itu memancarkan energi positif terbesar dalam setahun. Untuk makna dan simbolisme budayanya bagi komunitas yang merayakannya, seperti di kawasan Pasar Lama di Tangerang dan di Surakarta, mendirikan telur memiliki makna filosofis yang mendalam. Orang yang berhasil membuat telur berdiri tegak dipercaya akan mendapatkan berkah langsung dari langit serta kelimpahan rezeki sepanjang tahun. Telur yang berdiri tegak melambangkan keseimbangan jagat raya, yin dan yang, keharmonisan hidup dan kesuburan.

Indonesia, berita cukup heboh dari para pekerja migran Indonesia di luar negeri yang tertipu oleh sesama pekerja migran lainnya. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur membongkar praktek penipuan trading oleh seorang pekerja migran Indonesia terhadap sesama ratusan pekerja migran lainnya. Korbannya mencapai 250 orang lebih yang bekerja di Taiwan, Hong Kong, Singapura. Diperkirakan dana korban yang berhasil dikumpulkan mencapai 3,4 miliar. Caranya, pelaku mendirikan platform bernama Alpha Forex Trading. Modusnya, pelaku ini merayu anggota yang menginvestasikan uangnya akan mendapatkan profit 15 hingga 20% per minggu serta bisa menarik seluruh modal awalnya setelah 15 minggu. Para pekerja migran yang tergiur mulailah mereka menyetorkan modal mulai dari 500 ribu hingga ada yang menyetorkan 57 juta rupiah. Bisa ditebak apa yang terjadi? Uang yang disetorkan pun tidak pernah kembali dan pelaku pun akhirnya ditangkap. Betapa kasihannya para migran yang sudah susah-susah bekerja di luar negeri, berharap dapat uang ekstra, malah uang hasil keringat mereka lenyap. So, apa pembelajaran dari kisah ini bagi kita para pebisnis? Pertama-tama, kita harus ingat untuk tidak masuk ke dalam bisnis yang kita tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Para migran ini terbujuk rayu untuk mendapatkan profit 15 hingga 20% dari uang yang mereka setor. Tapi mereka sama sekali tidak paham bagaimana forex trading itu bekerja. Ini mengingatkan kita soal bisnis yang perlu kita pahami. Dalam berbisnis apapun, selalulah mulai dengan mengumpulkan pengetahuan dan belajar. Jangan berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan sama sekali. Atau, kalaupun mau berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan, lebih baik mulai dengan yang nilai nominalnya kecil. Banyak pebisnis yang terlalu serakah, ingin langsung banyak. Sama seperti pekerja migran yang menyetorkan uang sampai 50 juta lebih dengan harapan profitnya besar. Ternyata justru semakin serakah saat ada resiko dan masalah, jadi malah semakin besar kerugiannya. Berbisnis harus tetap pintar, harus punya pengetahuan, dan janganlah serakah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Anda masih bersama Pro 1 RR Nunukan yang bisa Anda dengarkan melalui 3 frekuensi kami di 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan melalui aplikasi RR Digital yang terlebih dahulu dapat Anda download melalui Google Play Store secara gratis. Anda juga bisa menyimak sekaligus membaca berita-berita teraktual pendengar di portal resminya RRI di www.rri.co.id. Pendengar, saya akan hadirkan lagi untuk Anda satu lagu daerah sebelum nanti kita akan menjelang Warta Nunukan Siang yang akan saya hadirkan pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Indonesia. Saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele, serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Kalau kita selaku masyarakat atau warga negara yang tidak mengindahkan hal-hal yang menjadi aturan negara, itu merugikan kita sendiri seperti yang dijelaskan oleh pengadilan Pak Pengadilan Agama tadi.
2: Ya, insya Allah nanti next kami mungkin carikan bagaimana caranya biar mereka ini bisa menggunakan alat itu sehingga lebih efektif dan efisien dan mengurangi waktu yang mereka butuhkan gitu.
0: Sari Berita. Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 termasuk isbat nikah untuk mendorong perlindungan hak perempuan dan anak dalam status perkawinan. Ketua TPPK Kanunukan berkomitmen tingkatkan kualitas dan alat produksi pengrajin lokal untuk optimalisasi bahan baku pada penutupan workshop kerajinan anyaman lokal dan menjahit modifikasi. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkum dalam Warta Nunukan siang ini, edisi Selasa tanggal 30 Juni 2026. Bersama saya Syasha, inilah Warta Nunukan siang selengkapnya. Mengawali Warta Nunukan siang ini terkait sosialisasi Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 termasuk isbat nikah untuk mendorong perlindungan hak perempuan dan anak dalam status perkawinan. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
3: Kegiatan sosialisasi tentang Undang-Undang Perkawinan termasuk isbat nikah yang diinisiasi Dewan Pimpinan Cabang Kaukus Perempuan Politik Indonesia bekerjasama dengan Politeknik Negeri Nunukan menjadi salah satu upaya untuk mendorong perlindungan hak perempuan dan anak dalam status perkawinan. Isbat nikah dinilai sebagai dasar utama untuk memperoleh kepastian hukum dan menjamin perlindungan hak perempuan dan anak dalam sebuah keluarga. Ketua DPC KPPI Kabupaten Nunukan, Robianti, mengatakan, pencatatan perkawinan secara resmi melalui isbat nikah merupakan hal penting yang perlu dipahami masyarakat. Menurutnya, isbat nikah tidak hanya memberikan legalitas terhadap perkawinan, tetapi juga menjamin perlindungan hak perempuan dan anak dalam berbagai aspek hukum dan administrasi kependudukan.
1: Nah, manfaatnya itu ya jelas, memang isbat nikah ini adalah salah satu hal dasar yang memang harus dimengerti oleh masyarakat sendiri, karena itu terkait dengan aturan atau kelengkapan diri kita. Nah, kalau kita selaku masyarakat atau warga negara yang tidak mengindahkan hal-hal yang menjadi aturan negara, itu merugikan kita sendiri seperti yang dijelaskan oleh pengadilan Pak Pengadilan Agama tadi.
3: Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Kabupaten Nunukan sebagai daerah transit pekerja migran Indonesia atau PMI memiliki tantangan tersendiri dalam tertib administrasi perkawinan. Ia menilai tidak sedikit pekerja migran yang menetap di Nunukan dan telah menikah secara agama tetapi belum mencatatkan perkawinannya secara resmi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan kendala administrasi, terutama terkait perlindungan hak perempuan dan anak. Karena itu, sosialisasi tentang isbat nikah menjadi upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya legalitas perkawinan untuk memperoleh perlindungan hukum bagi keluarga.
1: Apalagi di daerah kita sendiri sekarang ini banyak disinggahi para pendatang dan dari ada banyak deportasi dan tidak semuanya kembali ke wilayah masing-masing tapi menetapnya di Nunukan dan ternyata mereka itu juga banyak yang ya sudah menikah tapi kenyataannya tidak ada surat atau dan sebagainya ataukah dia menikah lagi di sini tanpa izin dari pasangannya. Nah, hal-hal ini yang memang menjadi pemikiran kita bersama agar ini jangan sampai menyulitkan masyarakat sendiri.
3: Ia menambahkan, sosialisasi ini juga merupakan wujud kepedulian terhadap hak para perempuan dalam perkawinan. Perkawinan secara resmi menjadi bagian penting untuk melindungi hak perempuan dan anak, serta mempermudah pengurusan dokumen kependudukan untuk mengakses layanan publik, mulai pendidikan hingga kesehatan. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Ketua TPPK Kanunukan berkomitmen tingkatkan kualitas dan alat produksi pengrajin lokal untuk optimalisasi bahan baku pada penutupan workshop kerajinan anyaman lokal dan menjahit modifikasi. Laporan Mimin Muslimin.
4: Rangkaian workshop dan pelatihan kerajinan anyaman lokal dan menjahit modifikasi yang digelar tim penggerak PKK Kabupaten Nunukan telah resmi ditutup. Ketua PKK Kabupaten Nunukan Andi Anisa Mutia Irwan mengapresiasi semangat para peserta yang telah mengikuti pelatihan selama 8 hari penuh. Pada penutupan kemarin, Andi Anisa mengungkapkan pelatihan membuka cakrawala bagi para pengrajin khususnya mengenai optimalisasi bahan baku yang selama ini pengrajin lokal hanya menggunakan kulit rotan dan membuang isinya. Ternyata isi rotan atau vitrit memiliki banyak manfaat. Terkait keterbatasan peralatan produksi vitrit yang cukup mahal, Andi Anisa mengaku telah memikirkan solusinya. Ia berkomitmen untuk mengupayakan pengadaan alat tersebut di masa mendatang agar proses produksi pengrajin di Nunukan lebih efisien.
2: Ya, insya Allah nanti next kami mungkin carikan bagaimana caranya biar mereka ini bisa menggunakan alat itu sehingga lebih efektif dan efisien dan mengurangi waktu yang mereka butuhkan gitu.
4: Mengenai keberlanjutan kreativitas peserta, Andi Anisa telah berdiskusi dengan instruktur asal Yogyakarta untuk menyarankan penggunaan bahan sintetis bagi pengrajin pemula. Bertujuan untuk meminimalisir resiko kesalahan bahan, mengingat penggunaan kulit asli sangat berisiko rusak jika terjadi kesalahan menjahit. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Lima orang terlantar di Kabupaten Nunukan hingga saat ini belum dapat dipulangkan karena keluarga mereka belum berhasil ditemukan. Laporan Salma Amin.
5: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DSP3A Kabupaten Nunukan saat ini masih merawat lima orang terlantar di Shelter Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kelimanya merupakan ekspekerja migran Indonesia yang dideportasi dari Malaysia melalui Kabupaten Nunukan. Kepala DSP3A Kabupaten Nunukan Faridah Aryani menjelaskan hingga saat ini mereka belum dapat dipulangkan karena identitas maupun alamat keluarganya belum diketahui.
6: Ya, memang pada dasarnya mereka itu terlantar yang sampai saat ini belum kita reunifikasikan karena belum kita mendapatkan keluarganya. Ada yang 7 bulan, ada yang 5 bulan di situ. Maaf, mereka bukan ODGJ dan mereka memang orang terlantar dari ex PMI non-prosedural.
5: Lebih lanjut, Faridah menjelaskan sebagian penghuni shelter merupakan lanjut usia dan ada yang telah tinggal hampir 2 tahun. Sebelum ditempatkan di shelter, mereka terlebih dahulu menjalani perawatan di rumah sakit setelah tiba dari Malaysia.
6: Dari rumah sakit, sudah 3 hari berobat dan sebagainya, mereka akhirnya menelpon ke dinas sosial bahwa mereka itu tidak ada keluarga. Akhirnya oleh pihak dinas sosial mengambil mereka, maka ditaruhlah di shelter. Sebenarnya di RPTC harusnya, tapi karena tidak memungkinkan dan mereka rata-rata adalah sakit semuanya dengan usia lanjut, ada juga penyakit kronis, akhirnya mereka ditampung di shelter perempuan sementara.
5: Faridah menambahkan pihaknya masih berupaya menelusuri keberadaan keluarga para eks pekerja migran tersebut agar dapat dipulangkan ke daerah asal. Sementara itu, masyarakat juga diminta tidak khawatir apabila sesekali melihat mereka berkeliaran di luar shelter, karena sebagian sudah mengalami pikun. Jika ditemukan, petugas maupun masyarakat diimbau segera melaporkan kepada dinas sosial agar mereka dapat dikembalikan ke shelter. Salma Amin melaporkan.
0: BNN Kabupaten Nunukan mengungkapkan fenomena sosial kompleks yang saling berkaitan di wilayah Nunukan. Narkoba, seks bebas, judi online, dan masalah ekonomi dinilai sebagai satu rangkaian masalah yang tidak bisa dipisahkan. Laporan Ferry Hardiansyah.
7: BNN Nunukan menekankan perlunya peningkatan sumber daya manusia yang tidak hanya berfokus pada isu narkoba semata. Pengetahuan tentang berbagai fenomena sosial lainnya juga harus masuk dalam agenda edukasi masyarakat. Hal ini disampaikan Kepala BNN Nunukan Anton Suryadi Siagian.
8: Nah, di sisi lain perlunya juga peningkatan sumber daya manusia selain pengetahuan tentang narkoba, perlu juga pengetahuan tentang bagaimana seks bebas yang terjadi di Nunukan ini. Nah, saya melihat fenomena ini ada kaitannya dengan narkoba, ada kaitannya dengan namanya judi online, ada kaitannya dengan masalah ekonomi dan pekerjaan.
7: Fenomena sosial berlapis ini mendorong BNN Nunukan untuk memperluas pendekatan penanganan melampaui batas kewenangan sektoral. Kolaborasi lintas instansi vertikal di Kabupaten Nunukan menjadi langkah strategis yang perlu segera diwujudkan. Instansi vertikal yang hadir di Kabupaten Nunukan dinilai memiliki potensi besar dalam menyokong program-program pembangunan daerah. Sinergi ini sekaligus dapat memperkuat upaya penanggulangan masalah sosial secara menyeluruh dan terkoordinasi.
8: Ketiga fenomena ini perlu kita pertimbangkan di sisi lain bekerja sama dengan beberapa instansi vertikal yang ada di Kabupaten Nunukan.
7: BNN Nunukan berharap pemerintah daerah segera memaksimalkan kehadiran instansi vertikal sebagai mitra strategis pembangunan. Kolaborasi ini dinilai sejalan dan secara tidak langsung mendukung program-program yang telah dirancang Bupati Nunukan.
8: Saya mengharapkan pemerintah daerah dapat memanfaatkan semaksimal mungkin dengan kehadiran para instansi vertikal yang ada di Kabupaten Nunukan. Karena secara tidak langsung instansi vertikal ini menyokong program-program dari Bapak Bupati kita yang telah disiapkan beliau.
7: Ferry Herdiansah melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Pemerintah daerah berharap kepada Persatuan Purnawirawan Polri Nunukan dapat memberikan saran untuk jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Nunukan. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
10: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Juni Mardiansa menyampaikan HUT Persatuan Purnawirawan Polri Nunukan yang telah mendedikasikan diri aktif dalam tugasnya sebagai anggota Polri walaupun saat ini sudah purna tugas namun melihat semangat untuk mengabdi kepada bangsa dan negara dan masyarakat itu masih tampak tidak redup.
11: Mengapresiasi ya kegiatan tahunan HUT PP Polri yang ke-27 di Kabupaten Nunukan. Tadi beliau juga menyampaikan tentunya para bapak-bapak yang terhormat, yang sama-sama kita muliakan, ini dapat juga memberikan saran terhadap pemerintahan yang berjalan saat ini dan diharapkan bisa menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Tentunya mereka yang pernah aktif, pernah mengabdikan diri.
10: Ia juga mengatakan pemerintah daerah Kabupaten Nunukan juga senantiasa terbuka dan menerima saran pemikiran. Dari Purnawirawan Polri, pengalaman yang selama ini telah didapatkan adalah ilmu yang begitu berharga sebagai saran dan masukan bagi pemerintah daerah yang dipercaya untuk menjalankan tugas.
11: Tentunya memiliki suatu pandangan yang baik ya, yang bisa disarankan kepada pemerintah daerah seperti itu. Ya, kita tetap berharap sesuai dengan tema bahwa pensiun bukan akhir dari pengabdian, tentunya tetap berkarya, ya kan, tetap memberikan sumbangsi untuk Kabupaten Nunukan seperti itu.
10: Ia menambahkan HUT PP Polri tahun ini mengangkat tema menjadi purnawirawan bukan berhenti mengabdi. Tentunya saran dan masukan dari purnawirawan Polri sangatlah berharga. Terlebih komitmen di tahun 2026 ini secara nasional, Persatuan Purnawirawan Polri menyatakan dukungannya bagi penguatan Polri di bawah Presiden untuk percepatan transformasi institusi. Deli Tareri melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 termasuk isbat nikah untuk mendorong perlindungan hak perempuan dan anak dalam status perkawinan. Ketua TPPKK Nunukan berkomitmen tingkatkan kualitas dan alat produksi pengrajin lokal untuk optimalisasi bahan baku pada penutupan workshop kerajinan anyaman lokal dan menjahit modifikasi. Pendengar, kami membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami, Warta Nunukan Pagi, melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Syasha mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Halo Sobat RRI, nama saya Diansa, Sekretaris Umum BPC Penunukan. Dengarkan program-program dari RRI dengan mendownload RRI Digital di Google Play Store.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran

0: teladan bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa, dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

0: upacara pesta panen padi masih rutin dilakukan setiap tahun dari suku Dayak Lundaye hingga saat ini. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai laporan kepada pemerintah dengan hasil panen yang sudah mereka dapatkan pada tahun tersebut. Seorang tokoh dari suku Dayak Lundaye, ia adalah Ibu Dorma yang juga selalu mengikuti upacara panen padi tersebut.
1: Pemeran itu adalah upacara atau pesta panen. Itu harus rutin dilakukan setiap tahun. Dia selesai panen padi. Mereka setiap tahunnya mereka berat apa mereka dapat. Itu kan mereka pakai buan di sana, ukuran buan. Buan itu ukuran 3 kalen. Dalam 1 kalen itu 15 kilo. Jadi mereka itu melaporkan hasil panennya itu setiap selesai potong padi itu. Panen padi.
0: Selain harus menentukan tempat pelaksanaan upacara, persiapan lainnya harus dilakukan. Seperti alat pertanian, hasil panen selama 1 tahun, dan yang paling penting harus tersedia adalah makanan khas yang wajib disajikan saat upacara tersebut.
1: Jadi waktu pesta itu mereka harus bikin lemang, namanya none. Dia mereka bikin none itu yang seperti lemang di dalam bambu. Itu ada dari ketan, itu harus beras baru yang mereka dapat pada tahun itu. Terus bikin tinape namanya, itu dibungkus. Harus none dengan tinape itu yang mereka sajikan pada saat itu. Orang zaman dulu kan itu aja dua itu sama pineran atau bunak namanya. Itu 3 jenis ini harus ada pada saat pesta panen itu.

0: hasil panen yang sudah mereka dapatkan. Setelah selesai melaporkan hasil panen mereka, makan bersama pun dilakukan. Tidak lupa, tarian tradisional juga dihadirkan yang menambah kemeriahan dalam pelaksanaan upacara tersebut. Dan yang paling utama adalah doa bersama agar hasil panen bisa bertambah dan minimal bisa mendapatkan hasil yang sama di tahun ini.
1: Biasanya dulu sih mereka tarian-tarian gong gitu kan. Terus kalau doa itu pasti, karena itu adalah laporan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga kepada pemerintah, berapa yang berapa itu membantu statistik juga kan. Jadi kalau mereka itu harus diserahkan kepada, didoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hasil mereka pada tahun ini supaya bisa bertambah atau sebanyak yang tahun ini.
0: Dengan atau tidak adanya bantuan dari pemerintah, suku Dayak Mendayeh tetap melaksanakan tradisi ini. Karena mereka percaya, jika tidak dilakukan, mereka akan ditimpa masalah. Seperti akan mengalami kekeringan, kerusakan tanaman, akibat gangguan hama, dan juga masalah lainnya.
1: Dan itu adalah kewajiban orang percaya kalau kami Mendayeh. Yang sangat ditakuti oleh Mendayeh itu, kalau tidak ada itu ya kita bisa terjadi kekeringan, seperti banyak hama, itu yang mereka takutkan. Dan kayaknya mereka itu setiap kampung, walaupun tidak dibantu oleh Pemda, biasanya kalau dibantu oleh Pemda mereka satu kali satu kecamatan gitu ya.
0: Upacara pesta panen ini merupakan tradisi yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat suku Dayak Mendayeh. Bahkan sudah menjadi kegiatan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat suku Dayak Mendayeh. Karena upacara ini menjadi momen untuk

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar, masih bersama saya Syasha di segmen Pro Dangdut untuk edisi di hari ini, di hari Selasa tanggal 30 Juni 2026. Wah, gak kerasa ya bahwa kita berada di akhir bulan Juni, dan besok kita sudah menyapa bulan yang baru, yaitu bulan Juli. Mudah-mudahan apa yang menjadi pekerjaan Anda di bulan Juni bisa tuntas hari ini, sehingga besok kita buka lembaran baru lagi di bulan yang baru, dan kita buka target baru lagi. Pendengar, semangat untuk Anda. Dan untuk menyemangati Anda, saya hadirkan lagu-lagu dangdut hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Bagi Anda yang mau bergabung, silahkan bisa bergabung di 0811-5311-945. Pendengar, dan bagi Anda ya, para pecinta sepak bola khususnya untuk Jerman dan Belanda, jangan bersedih hati ya. Saya tadi scroll media sosial, wah ternyata banyak banget yang sedih. Bahkan tadi sempat diungkapkan juga melalui Pro 3 RRI bahwa banyak yang nangis gitu, pendukungnya Belanda maupun Jerman. Ya, namanya permainan ya, kita gak pernah tahu jalannya seperti apa. Mungkin ada yang menjagokan bahwa Jerman maupun Belanda bisa angkat tropi di tahun 2026 ini, dan ternyata tidak bisa, belum ya. Tunggu lagi tahun 2030, jadi sedihnya sampai 2030. Apalagi yang baru beli jersey ya, wah sedih banget. Jersey Jerman dan Belanda khususnya. Oke deh pendengar RRI Nunukan, jangan bersedih hati untuk Anda para pecinta sepak bola. Ada jagokan yang lain deh yang masuk 16 besar ya. Dan Anda silakan bergabung bersama saya di Pro Dangdut untuk edisi kali ini. Kalau tadi ada lagu dari Vita Alfia, apakah itu cinta? Selanjutnya saya hadirkan dari miliknya Christina Secawan Madu.

0: kopinya ya satu.
1: Oke.
2: Wah Bray, enak bener kayaknya nih minum kopi sambil makan gorengan.
0: Ya iyalah, gabung sini sekalian. Bu, kopinya satu lagi ya. Oke yuk, masih ada kerjaan nih, cepet yuk. Bu, berapa semuanya? Gorengannya 7, kopinya 2.
1: 12 ribu mas semuanya.
2: Bray, bukannya tadi kamu makan gorengannya 10 ya?
0: Diam aja. Ibunya nggak tahu.
2: Jangan gitulah Bray, kasihan ibunya. Dan itu juga korupsi namanya. Belum lagi yang dimakan nggak halal. Ih, dosa tau Bray.
3: Korupsi bukan makanan sehari-hari. Memberantasnya dapat dimulai dari diri sendiri.

0: Hello Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata, keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Saatnya Anda dengarkan Prosa Penundukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, pendengar RRI Nunukan, itu dia sebuah persembahan lagu dari miliknya Yus Yunus dengan judul Gadis Malaysia. Untuk Anda, warga negara Indonesia yang saat ini mungkin mengais rezeki di negeri jiran Malaysia, untuk para gadis Indonesia yang ada di Malaysia, selamat sore saya ucapkan untuk Anda. Mudah-mudahan semangat terus di sana ya. Dan ngomongin tentang Yus Yunus, pendengar, jadi Yus Yunus ini adalah salah satu penyanyi dangdut senior legendaris di Indonesia, asal Madura, Jawa Timur, tepatnya di Sumenep. Jadi Yus Yunus ini sangat populer di era tahun 90-an. Yang paling bikin berkesan dari Yus Yunus itu adalah penampilannya dengan ikat kepala ya. Itu menjadi ciri khas dari Yus Yunus, pendengar. Tapi beliau ini wafat di usia ke-59 tahun akibat serangan jantung, tepatnya pada 25 Februari 2022 di Jakarta. Selain terkenal juga dari ciri khasnya yaitu menggunakan ikat kepala, ia juga dikenal luas berkat ciri khas vokalnya yang kental serta keberaniannya untuk mempopulerkan lagu-lagu dangdut dengan lirik berbahasa Madura. Tapi untuk koleksi lagu-lagu berbahasa Maduranya saya belum bisa putarkan ya di Pro Dangdut sore hari ini. Oke, pendengar, untuk Anda yang mau bergabung silakan bergabung bersama RRI Nunukan. Tadi sempat ada, oh ini dia Bang Herman di Aceh ya, kita terima dulu. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Sasa, selamat siang. Pro Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Halo Bang Herman, apa kabarnya?
1: Kabarnya baik, baik-baik. Sangat baik sekali ini hari, apalagi dihiasi cuaca mendung-mendung yang lumayan mesra.
0: Oh, mendung-mendung mesra ya. Jadi kalau Bang Herman ini bukan manja, bukan mendung manja, mendung mesra.
1: Mendung mesra ya.
0: Oke, Bang Herman, kesibukannya apa nih akhir-akhir ini?
1: Kalau kesibukan, kayaknya kita kegiatan yang sudah dari dulu-dulu itu yang kita jalani, malah sampai hari ini insya Allah masih kita jalankan.
0: Oke deh. Nah,
1: kebetulan berbisnis Mbak Sasa.
0: Wah, lancar dan sukses ya bisnisnya ya.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah, harapan kita bersama memang begitu. Mudah-mudahan membawa berkah.
0: Amin.
1: Baik untuk saya, segala usaha untuk semua orang mendapat berkah semua juga ya.
0: Oke, Bang Herman, ini kan lagi ini nih, lagi hype sekarang nih bahwa Jerman dan Belanda angkat koper nih, kalah dari Piala Dunia. Kalau Bang Herman menanggapinya gimana nih?
1: Kalau saya menanggapinya itu kita apresiasi baik perjuangan dari Belanda maupun perjuangan dari Jerman, sama-sama. Tentu dalam hal itu semua orang tak menginginkan dia akan kalah, baik kita sendiri begitu juga, di saat melakukan apa saja yang harapannya untuk berhasil atau untuk meraih kemenangan, yang pasti kita berpendapat kita tak mau kalah. Okay. Tapi kalau Tuhan mengkehendaki lain, kita mau tak mau harus menerima, kan begitu.
0: Iya, betul juga ya. Namanya pertandingan ya, pasti ada menang dan kalah.
1: Namanya
0: ya Bang.
1: Namanya pertandingan, apalagi bola bulat kan.
0: Menggelinding kemana-mana ya.
1: Iya. Dan semua orang yang gak salah juga memprediksi. Di dunia ini kan istilahnya alam prediksi.
0: Iya, iya betul.
1: Jadi alam prediksi itu bisa dia pas, bisa enggak. Yang namanya kan kita menganalisa itu.
0: Tetap Tuhan yang menentukan
1: kan
0: ya.
1: Jawabannya semua ada di kulit bundar, sama jawabannya ada di Sang Maha Pencipta. Juga jawabannya ada di si kulit bundar itu.
0: Si kulit bundar.
1: Iya.
0: Oke deh. Jadi kalau Bang Herman sekarang dukung siapa nih?
1: Saya Argentina, Mbak.
0: Wes, Messi ya.
1: Lionel Messi, ya.
0: Mantap. Kita lihat nanti gimana Argentina ya.
1: Kita lihat nanti apa yang terjadi di hari selanjutnya kan. Apakah juga hal yang sama dialami seperti Jerman dan Belanda? Kita belum tahu lagi kan.
0: Iya.
1: Namun betul, yang pasti di hati kita yang namanya kita dukung, tentu ya doa 100% lah kita harap semoga dia berhasil kan begitu.
0: Iya, betul. Oke deh Bang Herman, terima kasih ya atas tanggapan yang luar biasa. Kalau gitu Bang Herman mau request lagu apa nih?
1: saya mau coba dengar lagu ini, lagu
0: dari siapa?
1: Siapa dulu ya?
0: Roma Irama, Mansyur S,
1: Imam S. Arif. Saya sudah ingat lagunya. Tapi gini lah dulu, salam-salam dulu saya.
0: Oh, boleh, lagi. Boleh. Boleh, silakan.
1: Pertama buat Mbak Sasa yang lagi tugas, kan? Dan Mbak Wina juga, buat Mbak Rista juga, buat Mbak Tiara, Mbak Rista, dan Bang Ade, Bang Rusdi, Bang Petani Milenial, Bang Bintang Pratama, Pak Usud Busri, Pak Halimin, buat juga Fitri. Yang di Sulawesi Barat itu siapa yang sering masuk itu?
0: Di Sulawesi Barat? Di Sulawesi Barat? Ini Pak apa ya? Bang Asri kah?
1: Ya, kalau nggak salah Bang Asri ya juga. Kalau nggak salah ya, mudah-mudahan keluarga Sulawesi Barat mendengar dan salam kenal dari saya semua begitu.
0: Oke deh.
1: Kemudian dari ini aja lah, dari A sampai Z, biar kawan-kawan kebagian waktu kan.
0: Oke. Sudah ingat kah lagunya?
1: Ya, lagunya saya coba inilah. Dari...
0: Masih bingung ya?
1: Yang kalau judulnya ini apa nih Pak? Apa, tunggu dulu, saya
0: nyanyiin
1: coba
0: bahas sedikit. Nyanyiin lah Bang.
1: Saya coba bahasa bah apa, nyanyiin sedikit ya. Kau peluk diriku dengan rasa mesra. Kau sentuh diriku. Apa judulnya itu?
0: Wah, ih, bagus banget ternyata suaranya loh.
1: Lumayan juga. Itu nggak salah siapa judulnya. Siapa punya judul? Apa judulnya?
0: Ini judulnya kalau nggak salah Kasih dan Sayang judulnya.
1: Kasih dan Sayang. Kau peluk diriku dengan rasa mesra. Kau kecup bibirku dengan kasih sayang.
0: Iya.
1: Kasih dan sayang ya.
0: Iya betul, kasih dan sayang. Nanti saya hadirkan ya.
1: Siapa penyanyi itu?
0: Penyanyinya siapa? Banyak, banyak di sini ada Revina featuring Dendi, ada Laila Ayu featuring Halili. Mau yang mana bang?
1: Oh yang Revina lah.
0: Revina ya. Oke.
1: Salam kesudahan ya, semoga yang bertanding buat tim di Piala Dunia selamat bertanding aja lah kan gitu. Jadi buat Mbak Sasa sendiri juga mudah-mudahan dengan lagu ini ada manfaatnya dan mungkin sedikit dikenang masa lalu atau masa sekarang.
0: Ya tambah kan? Kasih dan sayangnya ya.
1: Kasih dan sayangnya. Kan apalagi ini seiring waktu yang berjalan ini di Aceh ini. Apa namanya mendung
0: mesra.
1: Mesra. Kan? Nah, mesra itu kan berharap kasih sayang ya kan.
0: Mudah-mudahan ya.
1: Ataupun semua saja kan begitu. Oh iya, saya nanti lagunya Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Salam sehat, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Herman yang ada di Aceh ya. Untuk selanjutnya saya terima ada siapa ini? Halo, Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Dengan Bunda Ani dari Manado.
0: Bunda Ami?
2: Iya, dari Manado.
0: Dari Manado? Ini Bunda Ami yang dulu pernah dinunukan atau bukan nih?
2: Baru ini yang gabung dinunukan.
0: Oh, baru ini. Salam kenal ya Bunda Ami ya.
2: Ya, sama-sama ya. Salam kenal balik.
0: Waduh. Dengan Mbak Syasha yang bisa. Ini dengan Mbak Syasha, Bunda Ami.
2: Oh, Mbak Syasha.
0: Siap. Bunda Ami nih suaranya lucu ya, kayak comel gitu kalau kata orang nunukan. Cute.
2: Gimana katanya sebegitu.
0: Iya, suaranya cute apalagi dengan logat-logat daerahnya tuh jadinya aduh lucu banget didengerin. Bunda Ami di Manado gimana cuacanya?
2: Aduh, di Manado ini apa mendung manja cantik.
0: Mendung manja cantik. Untung bukan mendung maju mundur cantik ya.
2: Mundur cantik. Kalau sama Bang Herman mendung-mendung apa, mendung-mendung manja.
0: Iya, betul. Bunda Ami, kalau di Manado sana orang-orang pada nontonin Piala Dunia enggak? Seru-seruan enggak?
2: Ada. Tapi ada juga yang menang juga, itu yang kalah itu ya. Itu kan permainan bola, itu kan bola ini bulat.
0: Iya.
2: Kalau menang oke, tidak menang oke. Kalau kalah oke, tidak apa, yang kalah oke.
0: Pokoknya semua tetap oke ya.
2: Tetap oke.
0: Aduh, Bunda Ami lucu banget.
2: Kalau mau minta menang semua, kayak menjawab bagaimana?
0: Pokoknya menangnya di hati masing-masing aja ya, Bunda.
2: Itulah, ya betul.
0: Bunda Ami mau request lagu apa nih?
2: Dua kursi boleh turun dari siapa dulu itu penyanyinya?
0: Oh, dua kursi Rita Sugiarto ya?
2: Betul, jangan Mas. Ditambah itu kursi.
0: Kalau ditambah kenapa? Aduh, lucu banget.
2: Bang Herman ya.
0: Oh, ini pesan untuk Bang Herman
2: ini
0: nih.
2: Baru kamu dipak-pak ini. Aku dapatkan itu nomornya.
0: Oh, jadi ini lagunya buat Bang Herman ya. Oke deh. Nanti Sasa cariin ya lagunya. Bercanda seru-seruan kita ya.
2: Kalau tidak bercanda kayaknya itu cepat apa?
0: Awet muda kita.
2: Ya,
0: makasih.
2: Tua, muda. Ya, walaupun tua awet muda.
0: Jiwanya yang muda ya, Bunda Ami.
2: Bagaimana yang muda tidak lihat, yang tua tidak lihat.
0: Oke deh.
2: Aduh, pertanyaan tertawa orang Manado ini. Burung bergabung yang dari Manado ini. Siapa? Tajudin.
0: Oh iya, Minahasa. Nanti mungkin Tajudin Minahasa gabung ya. Oke deh, Bunda. Mau kirim salam? Silahkan.
2: Kirim salam, Jo. Ini kan salam kenal ya buat Bang Herman tadi. Mm-hmm. Ada yang dari Manado itu Bang. Enggak apa, Tajudin juga, salam sehat juga. Okay. Ada Cirompe Putra Tengah juga yang dari, pokoknya dari Maluku apa, Utara. Yang dari Merauke juga, ada Cirompe Putra Tengah juga, ada Cirompe Dinda Bogor, ada Cirompe Putra Jakarta. Mau bersama semua RRI Pak tempat terpencil yang mendengar. Sebenarnya baru ini bergabung.
0: Okay.
2: Tapi sama semua itu tetap bergabung di apa di Pak di RRI Pak.
0: Oke deh. Makasih ya Bunda Ami.
2: Kembali yang tugas.
0: Mbak Syasha.
2: Terima kasih ya, sudah terima telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih ya untuk siapa tadi, ada Bunda Ami yang bergabung. Oke. Tadi ada telepon juga dari Palma ya. Hai Palma, lama banget enggak gabung ini Palma ini. Tadi juga sempat ada Tajudin. Oke, saya terima dulu. Selanjutnya ada siapa? Halo Pro Dangdut.
3: Halo juga Pro Dangdut adalah kita. Selamat sore Mbak Sasya.
0: Halo, selamat sore. Saya masih belum terlalu bisa mendengarkan suaranya ya. Tunggu sebentar.
3: Ya, halo.
0: Iya, halo. Coba.
3: Saya udah kedengaran? Belum nih.
0: Oh, masih belum ini. Waduh, kenapa nih tidak kedengaran nih ya? Oke. Terputus lagi. Oke, saya coba lagi terima untuk penelpon berikutnya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
4: Selamat sore.
0: Hai. Wah, yang ini kedengaran suaranya. Tadi Tajudin gak kedengaran suaranya. Kecil banget suara Tajudin. Halo Palma.
4: Halo juga Kakak Sasha.
0: Hai, dari mana saja kamu, gadis cantik? Kenapa baru nongol sekarang?
4: Banyak sekali jobku di Sulawesi.
0: Terus sekarang di mana? Sudah di Nunukan atau masih di Sulawesi?
4: Masih di Sulawesi, Kak Sasha.
0: Ya ampun, enggak pulang-pulang ini sudah kalau begini ya.
4: Ya kayaknya begitu Kak Sasa, soalnya ditahan sama keluarga di Sulawesi, katanya nggak usah balik.
0: Aduh, mungkin rajin kali ini Palma nih. Biasanya kalau orang rajin disukai banyak orang, ditahan-tahan.
4: Amin, amin, rajin makan soalnya.
0: Rajin makan ya. Tapi beneran loh Palma, beberapa pendengar tuh tanya, Palma tuh pada kemana, hilang sudah, gak ingat sama RRI Nunukan gitu loh mereka bilang.
4: Masih kok masih ingat, cuman memang selama berapa bulan kemarin ini kasih saya tuh lagi betul-betul banyak kegiatan karena berhubung ada keluarga besar juga berangkat haji, jadi otomatis juga sibuk untuk bantu-bantu kayak masak-masak besar gitu loh kan.
0: Oh begitu, ya ampun.
4: Ya,
0: bantu
4: persiapan mereka juga kan untuk berangkat haji, ada juga habis bantu hajatan adik juga habis nikah.
0: Oh pantesan.
4: Jadi betul-betul sibuk.
0: Full job ya.
4: Iya.
0: Mudah-mudahan setelah membantu untuk yang naik haji sama yang nikah, nanti besok-besoknya Palma yang dibantu naik haji dan nikah ya. Oke deh, Palma mau request lagu apa nih?
4: Lagu apa ya? Lagunya Lesti aja kacanya.
0: Yang mana Lesti?
4: Yang judulnya Amin.
0: Amin?
4: Amin.
0: Hah?
4: Angin puting beliung.
0: Oh, angin. Ya ampun, kok saya dengarnya amin gitu, makanya saya kaget. Amin. Oh, angin. Oke deh, ya ampun, ini mungkin faktor jaringan kali atau telinga saya nih yang mesti dikorek lagi. Tapi sedikit lagi dong, sedikit tentang Jerman dan Belanda nih yang angkat koper nih, gimana menurut Palma? Palma suka Piala Dunia enggak? Suka sepak bola enggak?
4: Oh. Kebetulan saya suka sepak bola, tapi yang kemarin alhamdulillah bukan jagoan saya.
0: Oh, jagoannya Palma siapa emang?
4: Oh, jagoan saya Spanyol dong.
0: Wes, nah ini diprediksi juga nih Spanyol nih bisa angkat piala, mudah-mudahan ya.
4: Amin, amin. Karena apa, lagi gacor-gacornya kan si Lamine Yamal itu loh, si itu satu itu.
0: Iya, oh ngefavoritin dia ya.
4: Iya, tapi sayangnya juga ini Jepang sudah angkat koper nih.
0: Iya
4: juga, aduh.
0: Bener, nah, sangat disayangkan ya. Ya Allah. Tapi ya begitulah permainan katanya Bunda Ami tadi di Manado.
4: Cuman takutnya ini kan Kak Sasa, adanya Piala Dunia ini jadi bahan taruhan para lelaki nih Kak Sasa.
0: Ah, itu dia. Kalau bisa jangan deh ya.
4: Iya, cukup seru-seruan aja. Jangan sampai taruhan-taruhan yang sampai ratusan juta, aduh, nanti rumahnya melayang.
0: Iya, nanti nyesel loh ya kan. Mending dijadiin seru-seruan aja tanpa ada judi-judi di dalamnya ya.
4: Ya, kalau seru-serunya kayak gantung baterai di telinga atau olesin bedak aja di muka, itu kan lebih,
0: iya, lebih seru, bener. Ya, tapi gitulah, mungkin mereka terlalu banyak uang ya, bingung mau diapain, padahal uangnya diinvestasikan malah lebih baik lagi ya.
4: Ya, kalau bingung uangnya mau dikemana kan sih nikah
0: masih kasih. Iya, kasih kita dua ya.
4: Iya lah.
0: Aduh.
4: Daripada uangnya lari
0: saya
4: lah kan.
0: Aduh, senang banget hari ini bisa ngobrol juga sama Palma. Terima kasih sudah gabung ya Palma.
4: Iya, sama-sama. Kata-kata sehat kan hari ini ya.
0: Alhamdulillah sehat. Palma juga sehat kan di sana kan?
4: Alhamdulillah sehat. By the way, kata-kata ini Puro 2-nya Nunu kan sudah masuk di RRI Digital kah?
0: Oh, di RRI Digital belum. Belum ada.
4: Oh. Kan sudah, soalnya ditunggu-tunggu. Cuman ada di postingan aja, biasa aku lihat sama Kak Dita Kara.
0: Iya, cuman ada di postingan aja ya. Tapi gak apa-apa, mudah-mudahan nanti kedepannya bisa dimunculkan sama pusat di RRI Digital.
4: Oke. Pasti aku tunggu tetap.
0: Iya.
4: Oke,
0: kasih
4: tetap semangat tugasnya, sehat selalu. Salam sama kru RRI Nunukan, pasti juga sehat, sukses selalu. Terima kasih.
0: Amin.
4: Dadah, assalamualaikum.
0: Dadah, jaga kesehatan selalu ya Palma. Terima kasih sudah bergabung di RRI Nunukan. Dan untuk Tajudin, nanti bisa dicoba lagi untuk bergabung ya. Mudah-mudahan nanti bisa kedengaran suaranya Tajudin. Saya putarkan dulu lagu dari Revina Alvira featuring Dendi, Kasih dan Sayang, spesial untuk Bang Herman yang ada di Aceh.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Halo pencinta bola dunia, update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
3: Masuk dari masyarakat segera dikrosek dan segera diasatukan jajaran terdekat yang terdekat dari TKP.
4: Kasus kebakaran rumah sudah sering terjadi. Penyebab utama tak lain adalah kelalaian penghuninya. Mulai dari hubungan arus pendek, kompor meledak, hingga benda-benda mudah terbakar yang diletakkan di tempat yang salah. Mari pahami beberapa tips sederhana berikut agar terhindar dari kebakaran di rumah. Yang pertama, bijak dalam menggunakan alat-alat listrik. Kedua, jauhkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Tiga, awasi penggunaan kompor gas sebagai penyebab rumah kebakaran. Empat, berhati-hati ketika merokok. Lima, sediakan alat pemadam kebakaran rumah. Enam, pasang alat pendeteksi asap untuk mencegah rumah kebakaran. Dan yang ketujuh, salah satu langkah antisipasi untuk meminimalisir dampak yaitu membuat jalur evakuasi yang jelas dan tepat. Jadi, jika api terlalu besar untuk dipadamkan sendiri, Anda bisa segera menyelamatkan diri dan keluarga. Masyarakat dihimbau untuk melakukan upaya pemadaman dini kebakaran sebelum membesar dan segera menghubungi pemadam kebakaran terdekat. Saat menghubungi, harap memberikan deskripsi dan lokasi kejadian.

0: Ya pendengar, itu dia lagu dari Bunda Rita Sugiarto, Dua Kursi, yang sudah direquest oleh Bunda Ami dari Manado. Terima kasih Bunda Ami udah bergabung. Katanya lagunya untuk Bang Herman, bukan untuk menyinggung atau apa, tapi ini adalah lagu salam perkenalan sepertinya dari Bunda Ami untuk Bang Herman. Terima kasih untuk yang sudah seru-seruan bersama Erari Nunukan di sore hari ini. Tentunya masih panjang kebersamaan kita, masih ada setengah jam lagi. Untuk Anda yang mau bergabung masih bisa di 0811531145. Anda juga bisa bergabung di via SMS ya. Oke, saya akan terima untuk penelpon kita berikutnya. Ada siapa ini? Halo Prodangdut.
1: Halo Prodangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Mbak Sasia, gimana Mbak Sasia suaranya? Udah bisa nih Mbak Sasia belum nih?
0: Selamat sore juga, alhamdulillah sudah bisa nih. Tadi kecil banget Sasa dengar suaranya, tapi sekarang udah menggelegar.
1: Ketutup kayaknya sama debu kali ya Mbak Sasia, sama apa tuh, gak tahu.
0: Ya begitulah mungkin ya, namanya telekomunikasi ini gak selamanya bisa lancar. Tapi alhamdulillah, makasih udah bergabung lagi ya Tajudin.
1: Iya sama-sama, bukan berarti tadi gak bisa aku gak gabung. Nanti itu pertanda kalau aku udah marah gak mau gabung lagi sama
0: Sasya.
1: Iya. Gak mau gabung lagi.
0: Aduh, untungnya nih Tajudin gabung lagi, syukurnya. Karena saya juga mau dengar hari ini apakah ada tebak-tebakan lagi.
1: Ada.
0: Ada, cuman Tajudin aja soalnya yang punya tebak-tebakan dari semua pendengar nih.
1: Ya boleh.
0: Boleh ya, apa tuh tebak-tebakannya?
1: Mata-mata apa yang tidak disukai atau dibenci sama semua orang? Aku mungkin Mbak Sasya juga, semua penelpon tadi.
0: Mata-mata?
1: Bukan. Mata-mata mungkin disamperin terus ditanya, kamu disuruh sama siapa?
0: Kalau ini nggak bisa disamperin ya?
1: Ini nggak bisa Mbak Sasya.
0: Ih, apa ya? Mata pencaharian disukai.
1: Gimana? Mata apa?
0: Mata pencaharian, tapi itu disukai ya?
1: Iya, disukai. Jangan bilang mata keranjang, kalau itu ya ditinggalin aja.
0: Mata keranjang.
1: Tinggalin aja itu.
0: Iya. Aduh.
1: Tapi ini kalau mata yang ini memang harus dihindari sih Mbak Sasya.
0: Mata duitan.
1: Bukan juga, itu juga bisa kayak mata kanjang, ditinggalin aja ditinggal pergi aja. Mau clue ya Mas Sasya?
0: Boleh.
1: Dia harus pakai obat Mas Sasya untuk menghilangkan.
0: Mata ikan.
1: Ya betul Mas Sasya.
0: Ya ampun, kalau itu mah saya tahu karena ada keluarga saya yang lagi sakit mata ikan.
1: Iya, kalau nggak disini obat aja nggak bisa dapet.
0: Iya, betul, nggak kepikiran. Aduh, ya ampun, iya. Makasih ya Tajudin.
1: Iya, sama-sama Mbak Sasya.
0: Oke deh, Tajudin di Piala Dunia kali ini gimana Tajudin? Ini banyak yang nangis nih katanya nih karena Jerman sama Belanda nih gagal menuju ke 16 besar.
1: Kalau aku sih karena mungkin gak terlalu hobi dengan mereka jadi gak masalah. Kalau yang ngefan ya pasti sedih lah Mbak Sasya, udah pasti itu.
0: Iya, kalau Tajudin gak berapa suka bola gitu ya?
1: Iya, nggak suka bola, tapi kalau yang tiap ada yang bermain pasti ada yang didukung. Tapi untuk dua tim itu memang nggak terlalu suka sih.
0: Kalau gitu Tajudin dukungnya siapa di tahun ini di Piala Dunia?
1: Kalau ini memang nggak ada sih yang di itu. Kalau yang tadi antara Belanda Maroko, emang aku dukungnya Maroko.
0: Maroko. Gitu ya. Kok Tajudin malah senang sama Maroko yang kata beberapa orang tuh tim kecil?
1: Iya, karena memang ya suka aja, memang suka aja.
0: Oke deh kalau gitu. Makasih ya Tajudin ya. Lagunya jangan sampai lupa nih lagunya.
1: Ya Mbak Sasya, lagu dari siapa ya? Itu aja deh Mbak Sasha dari siapa itu?
0: Siapa?
1: Apa ajari aku Tuhan itu siapa ya Mbak Sasha?
0: Ajari aku Saskia Tuhan.
1: Saskia Gotik kali ya atau siapa?
0: Oke, nanti saya cariin ya lagunya.
1: Iya, mungkin harus versi dangdut ya Mbak Sasha ditulisnya. Okay. Ajari aku Tuhan tapi versi dangdut.
0: Saskia
1: kalau
0: nggak
1: ada Mbak Sasha aja yang pilih deh kalau misalkan nggak dapet.
0: Ada nih, ada. Insya Allah nanti saya putarin ya.
1: Iya, makasih Mbak Sesya.
0: Sama-sama.
1: Sampai ketemu lagi.
0: Iya, terima kasih juga untuk Tajudin yang sudah bergabung bersama RR Nunukan. Mohon maaf tadi sebelumnya ya Tajudin ya, karena tadi sempat gak bisa terlalu saya dengar tuh suaranya. Saya sudah utak-atik tuh HP-nya. Tapi ternyata di telepon yang selanjutnya udah bisa. Terima kasih untuk Tajudin yang sudah bergabung bersama RRI Nunukan. Saya menuju ke SMS nih. Ada yang gabung juga di via SMS. Katanya assalamualaikum Mbak Syasha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Rifki Asmara. Asik, namanya keren banget nih. Mangkal di Nunukan Selatan paling ujung. Wah, di mana tuh Nunukan paling ujung? Di Panamas kata di mana? Mbak, boleh gak request lagu judulnya Sudah Tahu Aku Miskin dari Mansyur S? Aduh, sedih banget ya lagunya. Oke, nanti saya hadirkan ya. Lagunya khusus buat Sureni yang ada di Sulawesi Selatan, Bone Cenrana. Oh gitu ya, Sureninya dengar gak nih Rifki? Suruh dengar dia nanti lagunya ya, biar dia agak-agak tersindir. Tapi untuk siapapun itu ya, mudah-mudahan nanti untuk Rifki dan juga Sureni hubungannya tetap baik ya, itu yang diharapkan. Oke, nanti saya akan carikan dulu lagunya. Terima kasih yang sudah bergabung di via telepon, di via SMS juga ada Rifki Asmara. Salam kenal ya untuk Rifki ya. Kalau gitu saya putarkan dulu lagunya Lesti yang judulnya Angin, sebelum saya putarkan lagu yang lainnya yang sudah di request sama pendengar kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Herlina dari Politeknik Negeri Nunukan, selaku Sekretaris Jurusan Bisnis dan Perikanan, ingin mengajak kepada Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload aplikasi RRI Digital di

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Hello Indonesia. Indonesia menguasai sekitar 40% pasar ekonomi digital ASEAN yang nilainya mencapai 194 miliar dolar US pada tahun 2022. Dengan populasi sebesar 8% dari total penduduk dunia, maka ASEAN punya potensi yang sangat besar dan menjanjikan bagi usaha dunia, termasuk bagi Indonesia. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan digital, semakin mempermudah akses konsumen ASEAN terhadap produk dan jasa dari Indonesia. Ini bisa dilihat sebagai peluang besar yang bisa dimanfaatkan pelaku bisnis UMKM untuk memasuki pasaran ASEAN. Dengan penduduk Indonesia begitu luas, Indonesia akan selalu jadi target dari produsen di ASEAN. Jadi, tak mengherankan produk Indonesia akan selalu bersaing dengan produk dari luar yang berusaha untuk melakukan penetrasi pasar ke Indonesia. Kendala terbesar dari produsen UMKM biasanya adalah soal kualitas dan konsistensi dalam menyajikan produknya. Dengan demikian, sebenarnya ada 3 tantangan besar yang mulai perlu dipikirkan para pelaku UMKM. Pertama, perlunya spirit untuk terus-menerus meningkatkan kualitas produknya mereka. Jangan hanya berpikir untuk kualitas lokal saja, tapi juga harus ditingkatkan menjadi standar nasional. Ditingkatkan lagi menjadi standar internasional. Kedua, jika perlu, para pelaku UMKM berusaha untuk mengejar kualifikasi standar internasional seperti ISO untuk meyakinkan pembeli bahwa standar mereka memenuhi standar internasional. Ketiga adalah penting bagi para pelaku UMKM buat melakukan pembanding dengan produk yang sejenis dengan punya mereka atau yang mirip, serta memperhatikan pula seperti apa standar yang mereka miliki. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Terima kasih pendengar RRI Nunukan untuk Anda yang terus setia memonitor Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Semua lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita sudah saya hadirkan ya, dan mudah-mudahan Anda terhibur pendengar. Dan jangan lupa untuk kembali lagi bergabung di Pro Dangdut edisi selanjutnya. Nanti setelah saya akan ada rekan saya Tiara yang akan menemani Anda di Nunukan sore ini. Pastikan Anda untuk selalu bersama RRI Nunukan. Dan akhirnya saya Syasha yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Hello Indonesia. Baru-baru ini Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan, atau nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana, mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat sore. Senang sekali rasanya saya Tiara Alia kembali berjumpa dan menemani ruang dengar Anda dalam program Nunukan Sore ini. Dan pendengar, dari pukul 4 sore ini hingga pukul 8 malam saya akan menemani ruang dengar Anda tentunya dengan menyajikan beragam informasi serta berbagai segmen yang menarik ya, yang bisa Anda ikuti dalam Pro1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, nantinya di pukul 5 sore, tepat di pukul 5 sore akan ada Lintas Banjar Nusantara ya, di mana ini merupakan buletin berita yang mengabarkan berbagai informasi dari daerah di Korwil 8 ya, yaitu Banjarmasin, Palangkaraya, Tarakan, Samarinda dan termasuk Nunukan. Dan tentunya hingga sore nanti saya akan selalu menemani Anda tentunya dengan menyampaikan berbagai informasi ya. Dan pendengar, mengawali kebersamaan kita sore hari ini, terpantau untuk cuaca di sore hari ini cukup cerah ya pendengar, setelah tadi pagi itu dilanda hujan yang cukup deras dan durasinya lama ya, sepertinya sejak dini hari hingga pagi hari pukul 9 itu baru berhenti hujannya. Dan pastinya pendengar, dalam menghadapi cuaca yang tidak menentu ini, saya kembali mengingatkan Anda untuk selalu menjaga kesehatan agar aktivitas Anda itu tetap berjalan baik tanpa adanya hambatan. Dan tentunya saya akan terus menyampaikan kepada pendengar kalau siaran kita itu sekarang bisa didengarkan secara digital melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di Google Play Store.

Penyakit mulut dan kuku atau PMK menyerang hewan berkuku genap atau terbelah seperti sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi. Ciri-ciri ternak sapi tertular PMK yaitu demam tinggi, hipersalivasi atau keluar air liur banyak dari mulut, lepuh pada gusi, lidah, dan mulut sapi seperti sariawan. Teracak atau kuku kaki terlihat ada nodul dan akan mengalami kepincangan hingga kadang kuku terkelupas dan sapi ambruk, sapi gemetaran atau tremor. Pada hewan ternak muda bisa mengakibatkan kematian yang disebabkan tingkat morbiditas atau angka kesakitan mencapai 90% hingga 100%. Penularan sangat cepat dan masif disebabkan karena virus yang membuat sapi susah makan dan kondisi cepat kurus hingga drop. Tips untuk para peternak agar dapat melakukan pencegahan PMK, yaitu merawat hewan ternak dengan baik, meningkatkan daya tahan tubuh ternak dengan pemberian pakan yang cukup dan tambahan vitamin, melakukan disinfeksi kandang dan orang-orang yang bekerja di kandang, serta segera melapor jika ada ternak sapi dan lainnya menunjukkan gejala mengarah pada PMK agar penanganan cepat dilakukan.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Saatnya kentongan. Sebanyak 72% permukaan bumi ditutupi oleh air. Sekilas terkesan banyak ya. Namun dari keseluruhan air di bumi, hanya 3% yang berupa air tawar yang dapat dikonsumsi makhluk hidup. Sementara sisanya adalah air asin. Untuk itu, bijaklah menggunakan air. Sebab air adalah karunia bagi kehidupan dan menentukan kelangsungan seluruh makhluk hidup di muka bumi.
1: Saatnya Anda dengarkan Prosa Penundukan, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar mengawali program Nunukan sore hari ini, saya akan menyampaikan informasi terkait kebencanaan ya, di mana gelombang panas di Eropa yang memicu kebakaran hutan di Prancis, Yunani hingga Spanyol. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa Selatan memicu sejumlah kebakaran hutan di Prancis, Yunani, dan Spanyol. Otoritas tempat mengerahkan ratusan petugas pemadam kebakaran, pesawat hingga helikopter untuk mengendalikan api dan mencegah meluasnya kebakaran. Kebakaran terjadi di sejumlah wilayah dengan suhu yang mendekati, bahkan mencapai 40 derajat Celcius. Kondisi cuaca panas disertai angin memperbesar risiko penyebaran api, sehingga beberapa wilayah menetapkan status siaga. Di Prancis sendiri, kebakaran terjadi di wilayah Colomars, dekat kota Nice, Departemen Alpes Maritimes. Api membakar sekitar 2 hektar lahan dan sempat mengancam sekitar 10 rumah sebelum berhasil dikendalikan oleh tim pemadam. Sebanyak 90 petugas pemadam kebakaran, 30 kendaraan, serta 1 helikopter dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran terpisah juga terjadi di Pulau Euboea. Puluhan petugas pemadam kebakaran serta 8 pesawat dan 3 helikopter pun dikerahkan untuk pendinginan ya, dan memastikan titik-titik api benar-benar padam.

3 persiapan menghadapi musim kemarau. Pertama, menjaga sumber atau mata air. Kedua, menggunakan air dengan bijak sesuai dengan kebutuhan. Dan ketiga, hindari mandi dengan menggunakan kayu karena bisa menghabiskan sekitar 15 liter air. Sedangkan dengan menggunakan shower dapat menghemat air 60% atau setara dengan 9 liter.

0: Ganteng lah.
1: Gayamu, Bah. Ganteng-ganteng buang sampahnya di sungai.
0: Daripada aku buang di sini, mending aku buang di sungai.
1: Ih, gantengnya hilang lah sudah tuh.
0: Memangnya kenapa, Bah? Masalah buatmu.
1: Aduh, aku kasih tahu ya sama kau ganteng. Kita itu ndak boleh buang sampah di sembarangan. Apa? Buang sampah di sungai. Itu bisa menyebabkan pencemaran lingkungan, penyakit demam berdarah, banjir di mana-mana. Kamu ada banjir kan? Nah, ganteng, sampah itu masih bisa diolah, Bah. Akan jadi sesuatu yang sangat berharga dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar tempat kita tinggal. Bagaimana? Oke ndak?
0: Oke, Bah. Mulai hari ini, aku ndak bakalan buang sampah di sungai lagi.
1: Sip lah, jempol buat dirimu ganteng. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Nunukan.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
2: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
1: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
2: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
1: Enggak ah, menitip absen aja ke si Jaka.
2: Saya ikut dong.
1: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
2: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
3: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: memenuhi kebutuhan air putih setiap hari, yuk cobalah untuk membiasakan minum air putih tiap waktu makan atau saat mengkonsumsi camilan. Sediakan gelas atau botol berisi air minum di meja atau tas yang Anda bawa saat aktivitas tiap hari. Dengan demikian, Anda akan teringat untuk meminumnya. Anda juga bisa menambahkan rasa pada air putih agar terasa lebih enak. Salah satunya dengan menambahkan irisan buah-buahan seperti pada minuman infused water. Rumpusai.
1: Lagu ini bagus tau, lagu daerah, keren kan?
2: Apa sih? Dengar nih, lagi viral sekarang. Kamu sudah hafal gerakannya belum? Kita buat videonya yuk.
1: Ya iyalah, viral sekarang. Tapi besok-besok masih keren gak? Iya keren. Walaupun waktu terus berjalan, tetap viral mengikuti zaman.
3: Sebagai generasi muda penerus budaya, tentunya harus peduli dengan budaya kita. Lestarikan, perkenalkan, dan jaga agar tidak terlupakan dan jangan sampai diaku-akui oleh negara lain. Salam budaya.

0: Weh, Bapak. Aduh, ya Allah, kerjanya pagi-pagi ayam aja terus yang diurusin.
1: Huh? Ya, ayam pula hari deh gara-gara umelanmu, Mah.
0: Ya, kau ini, Pak. Bagaimana juga aku nggak ngomel, Pak. Kasihan, coba lihat, Bapak, di luar tuh. Paritnya kesumbat, Bapak. Airnya jadi tergenang, kan? Jentik nyamuk makin banyak, Bapak.
1: Nanti aja tuh, Mak. Gampang tuh. Besok-besok aja kan bisa.
0: Bapak, kok besok? Jentiknya tuh nanti berubah jadi nyamuk, Pak. Ini bapaknya mau pelihara ayam atau mau pelihara nyamuk? Bapak. Aduh, ya Allah. Aku ini belum selesai ngomong, Pak. Bapak mau kemana?
1: Aku mau pelihara ayam, sayang. Bukan pelihara nyamuk. Tenang saja. Ini sudah bersih. Alhamdulillah. Bersih itu sehat.
2: It's Chai Shibillion. This is Hits. Here we go.

kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8 edisi Selasa 30 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Tiara Alia, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: pendengar dari Tarakan ada rekan saya Ervi. Halo Ervi, apa kabar?
1: Halo Tiara, kabar baik. Bagaimana sebaliknya di Nunukan?
0: Alhamdulillah, di Nunukan juga baik. Bagaimana cuaca di Tarakan?
1: Tarakan hari ini menyala ya, gak banyak berbeda dari hari-hari sebelumnya, panas terus.
0: Oke, menyala abangku. Baik, baik Ervi, untuk Tarakan ada berita apa yang hari ini akan disajikan?
1: Ini terkait langkah antisipasi potensi terjadinya kemarau panjang, Tiara.
0: Oke, baik, silakan Ervi.
1: Terima kasih Tiara, RRI Nunukan. Pemirsa dan pendengar Lintas Banjar Nusantara ya, masyarakat Kota Tarakan diimbau untuk tetap bijak dalam menggunakan air bersih. Pasalnya, kondisi cuaca di Kota Tarakan saat ini mulai memasuki musim kemarau, di mana curah hujan terpantau minim selama 10 hari terakhir.
2: Nah, kita berharap hujan ini datang untuk mengisi embung-embung kita lagi. Tapi insya Allah untuk 1 bulan ke depan ini masih aman.
3: Kondisi Tarakan dalam beberapa hari terakhir minim curah hujan. Bahkan cuaca terasa terik kala siang hari. Kondisi ini menyebabkan volume air baku di sejumlah embung di Tarakan berkurang. Padahal air tersebut akan digunakan Perumda Tirta Alam Tarakan untuk memproduksi air bersih. Hal itu diakui Direktur Perumda Tirta Alam Tarakan Iwan Setiawan. Meski demikian, ia memastikan pasokan air baku di sejumlah embung utama masih dalam kondisi normal dan aman untuk 1 bulan ke depan. Iwan menjelaskan penurunan volume air terjauh saat ini terjadi di embung Bina Latung, yakni berada di angka minus 60 cm dengan penyusutan rata-rata 5 cm per hari. Dengan laju penyusutan tersebut, ketahanan air baku di Tarakan diperkirakan masih mampu bertahan hingga 36 hari ke depan. Iwan memprediksi tantangan terbesar akan terjadi sekira bulan Agustus mendatang jika curah hujan tidak kunjung turun di akhir Juli.
2: Ini sebenarnya sudah masuk musim kemarau. Sudah hampir 10 hari tidak hujan. Tapi kondisi embung kita di terutama di Persemayan itu masih normal. Terus di bendungan Bina Latung itu masih min 60. Kalau min 60 itu per hari dia turun 5 cm sampai min 1 meter 80. Berarti masih sekitar kekuatannya masih 36 hari. Nah, kita berharap hujan ini datang untuk mengisi embung-embung kita lagi. Tapi insya Allah untuk 1 bulan ke depan ini masih aman.
3: Menyikapi skenario terburuk jika kemarau panjang benar-benar terjadi, Perumda Tirta Alam Tarakan telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi. Di antaranya adalah memberlakukan sistem pengaliran air secara bergilir, terutama untuk wilayah pesisir dan dataran tinggi. Iwan optimis kelancaran distribusi kali ini akan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, mengingat perbaikan jaringan pipa bypass untuk wilayah pesisir telah rampung dikerjakan. Selain itu, Perumda Tirta Alam Tarakan juga akan mendistribusikan air bersih secara gratis menggunakan armada mobil tangki ke wilayah-wilayah yang paling membutuhkan. Masyarakat pun diajak bersama-sama berdoa agar hujan bisa segera turun di pertengahan atau akhir Juni ini guna mengisi kembali cadangan embung-embung di Tarakan. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Iya, demikian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan terkait antisipasi potensi terjadinya kemarau panjang di Kota Tarakan. Selanjutnya kembali ke RRI Nunukan, Tiara.
0: Baik, terima kasih dengan rekan Ervi dari Tarakan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kita menuju Bumi Tunantaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pemirsa dan pendengar, Dinas Kesehatan Nunukan mengungkap penyebab tingginya kasus diabetes di Kecamatan Nunukan. Penjelasan disampaikan menyusul perbedaan mencolok jumlah penderita dengan wilayah terpencil. Laporan Ferry Herdiansyah selengkapnya.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan mencatat di Kecamatan Nunukan terdapat 1039 kasus diabetes, sedangkan di Kecamatan Sembakung Andulai hanya 19 kasus. Dinas Kesehatan menilai perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kondisi penduduk dan proses pendataan. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan, Miskia.
2: Dan memang pada saat kita turun mendata, itu memang tidak didapat semuanya, tidak semua sesuai hampir keseluruhan masyarakat didapat karena rata-rata mereka tidak di tempat, ya, sampai tidak kecil, dan memang jumlah penduduknya juga sedikit. Jadi kalau kita pun ada dapat kasus, ya mungkin kasusnya tidak banyak.
1: Wilayah perkotaan memiliki jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahun. Kondisi tersebut membuat jumlah kasus yang ditemukan cenderung lebih tinggi. Selain jumlah penduduk, pola hidup masyarakat turut menjadi perhatian Dinas Kesehatan. Kebiasaan mengkonsumsi makanan kurang sehat dinilai berpengaruh terhadap peningkatan kasus diabetes.
2: Nah, kalau di daerah perkotaan memang dinunukan terutama itu penduduk kan setiap tahun bertambah. Semakin banyak.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan juga menyoroti pentingnya perubahan pola hidup masyarakat. Upaya pencegahan terus didorong melalui edukasi mengenai pola makan sehat.
2: Terus pola hidup juga, ya, bagaimana yang banyak mengkonsumsi makanan tidak sehat, ya, memang mengandung, apalagi yang beredarnya dengan apa minuman-minuman yang bermacam di tempat yang disiapkan di kota seperti kafe-kafe atau apa, ya, itu dari pola hidup masyarakat yang bisa meningkatkan kasus seperti itu.
1: Ferry Herdiansyah melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Vira. Halo Vira.
1: Halo, selamat sore Tiara. Apa kabar di Nunukan sana?
0: Alhamdulillah, di Nunukan baik dan cuacanya sore ini cerah ya. Bagaimana dengan Samarinda?
1: Di Samarinda tadi siang sempat mendung sebentar, tetapi sore ini alhamdulillah kembali cerah langitnya Tiara.
0: Baik, alhamdulillah. Selalu jaga kesehatan ya Kak Vira.
1: Siap.
0: Siap, baik Kak Vira, untuk sore hari ini ada informasi apa dari Samarinda?
1: Ada informasi mengenai rehabilitasi narkoba yang menjadi solusi untuk mengurangi overkapasitas lapas nih Tiara.
0: Baik, silahkan dengan laporannya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat pendekatan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Langkah ini dinilai mampu mengurangi overkapasitas lapas sekaligus memulihkan pengguna dari ketergantungan. Reporter RRI Samarinda Niswar Kulah melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendorong penanganan penyalahguna narkoba melalui rehabilitasi sebagai bagian dari upaya memperkuat pemulihan sekaligus mengurangi kepadatan lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan. Pendekatan ini dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, Badan Narkotika Nasional, aparat penegak hukum, dan fasilitas kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Dr. Jaya Mualimin mengatakan, tidak semua penyalahguna narkotika harus menjalani hukuman penjara. Menurutnya, pengguna yang mengalami ketergantungan lebih tepat mendapatkan layanan rehabilitasi agar dapat pulih dan kembali produktif di tengah masyarakat.
3: Lapas sama rutan ini kan kebanyakan adalah para pecandu, ya. Mereka penuh, ya. Nah, dengan cara mereka direhabilitasi tentu banyak dari mereka dengan putusan kolaboratif justice kolaboratif ini, mereka pasti tempatnya nanti di rehab-rehab, baik di puskesmas maupun di rumah sakit milik pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
2: Saat ini Kalimantan Timur memiliki 32 institusi penerima wajib lapor atau IPWL yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Fasilitas tersebut melayani rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba, baik yang datang secara sukarela bersama keluarga maupun yang menjalani proses hukum sesuai ketentuan. Beberapa fasilitas rehabilitasi tersebut diantaranya berada di Rumah Sakit Atma Husada Mahakam, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syarhani, Rumah Sakit Umum Daerah Kanyujoso Jatiwibowo, Rumah Sakit milik TNI dan Polri, serta Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah. Pemerintah berharap semakin banyak masyarakat memanfaatkan layanan tersebut agar penyalahguna narkoba memperoleh penanganan yang lebih tepat, sekaligus membantu menekan angka kekambuhan dan mengurangi beban lapas di Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Niswar Kulah melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda sore ini, kembali kepada Anda Tiara di Nunukan. Tiara.
0: Baik, terima kasih rekan Vira dari Samarinda, Kalimantan Timur. Informasi selanjutnya kita menuju kota cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Listia. Halo Listia, apa kabar?
1: Selamat sore rekan Tiara. Alhamdulillah kabar baik sore hari ini. Bagaimana di sana rekan Tiara?
0: Alhamdulillah di sini juga baik-baik saja ya. Dan Listia, untuk sore hari ini ada kabar apa dari Palangkaraya?
1: Hari ini terkait sistem 4 jalur SPMB, cegah praktek pungli rekan Tiara.
0: Baik, silahkan dengan laporan lengkapnya Listia.
1: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa. Wakil Wali Kota dan jajaran Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan pemantauan proses sistem penerimaan murid baru 2026 di SMP Negeri 2. Dalam kesempatan tersebut, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya Jayani menegaskan 4 jalur yang disediakan dapat mencegah praktek pungutan liar dan jual beli kursi. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
2: Dibuatnya sistem penerimaan murid baru ini ya, istilahnya dengan 4 jalur, sebetulnya itu menekan dan hampir-hampir tidak punya peluang jual beli kursi.
3: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru di Kota Palangkaraya mendapat perhatian besar dari masyarakat. Seperti yang terpantau di SMP Negeri 2 Palangkaraya, tampak ramai dipadati para calon siswa bersama orang tua mereka. Salah seorang orang tua calon peserta didik, Agnes, berharap proses seleksi dapat berjalan mudah dan tidak mempersulit masyarakat.
4: Harapannya yang pertama ya pasti ibu-ibu sama orang tua minta tuh dipermudah lah, tidak dipersulit, dan urusannya juga nggak ribet gitu aja sih.
5: Berapa kuotanya yang dicari Bu katanya? Kuotanya
4: untuk peserta. Kuotanya itu yang saya dapat info tuh kalau nggak salah ya 300.
6: Okay. Kalau rumahnya sendiri berarti di daerah mana nih Kak?
4: Kalau saya rumahnya di Gio Bos.
3: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya Jayani menjelaskan bahwa penerimaan SPMB dengan 4 jalur penerimaan dirancang untuk menciptakan proses yang lebih adil dan mengurangi praktek penyimpangan, termasuk dugaan jual beli kursi. Menurutnya, seluruh proses seleksi dilakukan melalui sistem sehingga setiap pendaftar wajib memenuhi persyaratan sesuai jalur yang dipilih. Jayani menegaskan setiap jalur memiliki mekanisme verifikasi yang jelas, seperti pembuktian prestasi bagi pendaftar jalur prestasi maupun verifikasi domisili berdasarkan jarak tempat tinggal.
2: Sebetulnya dengan dibuatnya sistem penerimaan murid baru ini ya, istilahnya dengan 4 jalur, sebetulnya itu menekan dan hampir-hampir tidak punya peluang jual beli kursi. Karena apa? Semuanya masuk ke dalam sistem penerimaan. Artinya dia kalau mau bersekolah di sini, dia akan melengkapi berkas itu yang ada di sini. Dia tidak bisa jalur luar. Ya, semuanya ada, misalnya jalur prestasi. Nah, dia memperlihatkan prestasi itu. Jalur domisili tadi kan terlihat. Semua jaraknya kelihatan. Apa yang kita bisa dijual di situ, kan?
3: Ia juga menegaskan akan memberikan sanksi kepada kepala sekolah maupun guru apabila terbukti terlibat dalam praktek pungutan liar atau kecurangan selama proses penerimaan murid baru berlangsung. Seperti diketahui, SMP Negeri 2 Palangkaraya menerapkan 4 jalur penerimaan dalam sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026. Jalur domisili menjadi kuota terbesar dengan alokasi 45%. Kemudian jalur afirmasi dengan kuota 20% diperuntukkan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu dan kelompok prioritas sesuai ketentuan. Sementara itu, jalur prestasi mendapat alokasi 30% bagi siswa yang memiliki capaian akademik maupun non-akademik. Sedangkan jalur mutasi atau perpindahan tugas orang tua disediakan sebesar 5%. Edi Suroso melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali ke Nunukan bersama rekan Tiara.
0: Terima kasih rekan Listia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pemirsa dan pendengar, mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin sore ini ada rekan saya Aditya. Halo Aditya.
1: Halo, selamat sore Tiara, apa kabarnya?
0: Selamat sore, kabar baik. Bagaimana dengan Anda?
1: Kabarnya baik juga dan masih dalam suasana terkadang pemadaman listrik juga wilayah Banjarmasin.
0: Baik, kalau gitu rekan Aditya, ada informasi apa yang akan disampaikan hari ini dari Banjarmasin?
1: Terkait tentang antrean mengular di sejumlah SPBU di Kota Banjarmasin, Tiara.
0: Baik, silakan dengan laporannya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar, antrean panjang truk kembali memadati sejumlah SPBU di Kota Banjarmasin guna mendapatkan pasokan BBM jenis solar. Menyikapi fenomena tersebut, pihak Pertamina memastikan akan terus mengawasi secara ketat kondisi distribusi di lapangan. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
2: Tentu kami bersama pemerintah daerah dan juga aparat penegak hukum ikut memonitor aktivitas penyaluran.
3: Pemandangan antrian truk yang mengular kini mewarnai sejumlah SPBU di Kota Banjarmasin. Puluhan armada besar ini mengantri untuk mendapatkan BBM bersubsidi jenis biosolar. Kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 6 menjadi salah satu titik antrian padat dengan panjang yang dapat mencapai hingga 1 km. Salah seorang sopir, Anang, mengaku sengaja masuk jalur antrian sejak siang hari agar bisa mengisi penuh tangki kendaraannya.
4: Kawan, tapi banyak juga anunya di muka. Jam 1 tuh menembaknya jam 6.
5: Tapi Bin memantri sini pasti dapat harus jelah.
4: Alhamdulillah dapat Bang. Kenyaman di sini buannya sampai ke belakang-belakang sana dapat aja juga. Karena standarnya kan 80 di isinya. Nah, 80 itu bisa 5 hari habis atau 6 hari, 4 hari kalau terkena kejauh sedikit kan.
5: 80 liter lah.
4: Tapi nyaman Bang. Lebak sudah jangan ganti-ganti begini nah.
3: Di Kalimantan Selatan, harga solar subsidi saat ini bertahan di angka Rp6.800 per liter. Sementara untuk BBM non-subsidi jenis Dex Lite, harganya menembus Rp24.000 per liter. Dan Pertamina Dex mencapai Rp25.900 per liter. Sales Area Manager Retail Pertamina Kalsel, Bondan Tri Wibowo, menyebut selisih harga yang signifikan ini memicu banyak kendaraan beralih ke jalur solar subsidi.
2: Peningkatan itu dapat terjadi karena adanya peralihan pengguna yang sebelumnya menggunakan non-subsidi menjadi ke subsidi, kemudian juga adanya kemungkinan dari pengguna yang tidak berhak ikut mencoba untuk melakukan pembelian di SPBU. Tentu kami bersama pemerintah daerah dan juga aparat penegak hukum ikut memonitor aktivitas penyaluran di SPBU.
3: Guna mengantisipasi kemacetan lalu lintas, sejumlah SPBU kini mulai memberlakukan jam operasional khusus untuk solar subsidi. Jalur pengisian baru dibuka pada malam hari agar tidak mengganggu arus kendaraan, terutama pada jam padat. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita bakal kembali ke dudukan bersama Tiara. Silakan Tiara.
0: Baik, terima kasih rekan Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Selasa 30 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Tiara Alia pamit dan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
6: Lintas Banjar Nusantaraya.

Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

0: cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Baik pendengar, untuk informasi selanjutnya adalah terkait kabar hoaks MK dan DPR resmi hentikan MBG. Jadi informasi ini muncul ketika beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK dan DPR resmi menghentikan program makan bergizi gratis atau MBG. Faktanya klaim tersebut tidak benar ya pendengar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ada informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Sementara melansir kantor berita antaranews.com, MK telah memproses sejumlah aduan terkait penganggaran MBG pada APBN 2026. Ketua MK Soehartoyo menyatakan putusan perkara tersebut ditargetkan rampung pada Juli 2026. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Nanik Sudarti menegaskan program MBG tahun 2026 berjalan seperti biasa dan tidak ada perubahan jadwal pelaksanaannya.

0: mengenal Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu anha merupakan saudagar kaya dan dermawan dengan pribadi saleh, jujur, lembut dan pemalu. Beliau adalah orang yang berjasa dalam membuat standar penulisan dan membukukan Al-Qur'an. Menurut sumber kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah, total kekayaan beliau mencapai 2.532.942.750.000 rupiah. Beliau dibaiat menjadi Khulafaur Rasyidin pada 1 Muharram 24 Hijriah. 12 tahun kemudian, masa pemerintahan beliau berakhir.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Rezeki. Rezekimu tahu di mana dirimu. Mungkin kau tak tahu di mana rezekimu, tapi rezekimu tahu di mana dirimu. Dari lautan biru, bumi dan gunung, Allah memerintahkan yang menujumu. Allah menjamin rezekimu sejak 4 bulan 10 hari kau dalam kandungan. Amatlah keliru bila rezeki dimaknai dari hasil bekerja, karena bekerja adalah ibadah dan rezeki adalah urusannya. Melalaikan kebenaran demi mengkhawatirkan apa yang dijaminnya adalah kekeliruan berganda. Manusia membanting tulang demi angka simpanan gaji yang mungkin esok akan ditinggal mati. Mereka lupa bahwa hakikat rezeki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang telah dinikmatinya. Rezeki tidak selalu pada pekerjaan kita. Allah menaruh sekehendaknya. Diulang, dibolak-balik 7 kali antara Safa dan Marwah. Tapi Zam-Zam justru muncul dekat kaki bayinya.

Jangan lupa tiap hakikat rezeki akan ditanya, dari mana dan untuk apa. Karena rezeki adalah hak pakai, halalnya dihisab, haramnya diazab. Maka jangan kau iri pada rezeki orang lain. Bila kau iri dengan rezeki orang, kau juga harus iri dengan takdir matinya. Karena Allah membagi rezeki, jodoh, dan usia umatnya tanpa bisa tertukar satu dan lainnya. Jadi bertakwalah, ridho dengan ketentuannya, sehingga apapun itu, engkau akan merasa cukup dan penuh kenikmatan. Selamat bekerja untuk ibadah semata-mata, karena Allah Subhanahu

Sebagai putra-putri daerah generasi penerus budaya, upaya yang harus dilakukan untuk terus melestarikan budaya daerah diawali dengan mengenal dan mempelajari budaya daerah. Menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, napak tilas kebudayaan tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing dan memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional. Oh ya teman-teman, jangan malu, terus belajar dan memperkenalkan budaya kita. Bangga akan Indonesia.

Pendengar selanjutnya, mari kita sama-sama dengarkan pengajian Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 18-20 yang disampaikan oleh Qori Rofiatul Muna, terbaik satu tilawah dewasa MTQ Nasional 2020.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Tahukah kenapa laki-laki mesti mencium kening istri dan istri mesti mencium tangan suami? Bahwa semangat dan ketenangan laki-laki terletak pada kening istrinya. Lalu sumber ketenangan dan kekuatan perempuan itu ada di punggung tangan suaminya. Mengecup kening istri atau mencium tangan suami, hakikatnya sebuah simbol dari satu hal paling mahal dalam hubungan suami istri, yakni saling percaya. Janganlah menilai bahwa yang mendorong suami mengecup kening istrinya itu karena birahi. Seorang suami mengecup kening istri adalah cara dirinya mendapatkan ketenangan. Dan perempuan mencium tangan suami bukan semata tentang siapa yang lebih tinggi derajatnya, tapi itu adalah tanda bahwa keikhlasan menuntunnya. Karena perempuan juga tahu di tangan suaminya ada ridho Tuhannya. Kenapa mesti kening atau tangan? Karena kening perempuan adalah sumber ketenangan dan semangat bagi suami. Karena kening adalah saksi dari ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keninglah perantara tunduk makhluk pada penciptanya. Keninglah bagi tubuh pertama yang mengaku bahwa Tuhan adalah maha tinggi, sementara diri adalah rendah. Keninglah yang bersujud. Keninglah berada paling bawah sebagai simbol bahwa tiada yang lebih tinggi daripada Tuhan. Padahal kening adalah salah satu bagian tubuh kita paling tinggi. Maka pada kening perempuanlah Tuhan hembuskan sumber ketenangan. Maka tak heran jika suami bisa merasakan ketenangan setelah mengecup kening istrinya. Lalu apakah sama kondisinya dengan tangan suami yang dicium istri? Istri yang mencium tangan suami bukan semata menempelkan bibirnya. Ada doa yang ia panjatkan di tangan suami, semata meletakkan doa di sana. Karena dengan tangan itulah suaminya bekerja untuk orang-orang yang dicintai dan disayanginya. Lewat ciuman di tangan suami, seorang istri sedang memohon pada Tuhannya agar menjaga tangan suaminya dari hal-hal yang dibenci olehnya. Melalui ciuman yang diletakkan di tangan suami, seorang istri menitipkan doa agar Tuhan menjaga tangan suami untuk menjaga kasih sayangnya dan tak mengambil yang bukan haknya. Saudara-saudaraku tercinta, sebelum berangkat kerja, pulang kerja, setelah sholat, jangan lupa mencium kening istri atau tangan suami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi rumah tangga kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru, dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah, ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Yorkshire Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Oke, pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 18:54 ya. Dan di malam hari ini saya ingin berbagi informasi lagi nih. Kali ini terkait rencana Presiden Belarus yang akan mengunjungi Indonesia pada 2 Juli mendatang. Presiden Belarus Alexander Lukashenko akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada 2 Juli 2026. Persiapan kunjungan presiden itu dibahas oleh Menlu RI dan Menlu Belarus pada Selasa 30 Juni di Jakarta. Dalam kunjungan kehormatan tersebut, kedua menteri membahas persiapan penyelenggaraan kunjungan kenegaraan, termasuk beberapa kerjasama yang akan terjadi ketika kunjungan itu berlangsung. Kemudian kedua pihak menyampaikan apresiasi atas koordinasi erat antara kementerian dan lembaga dalam mempersiapkan kunjungan tersebut, serta membahas guna penguatan hubungan bilateral Indonesia-Belarus di berbagai bidang, antara lain ekonomi, pertanian, ketahanan pangan, kebudayaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Indonesia menyambut baik rencana peluncuran roadmap for bilateral cooperation 2026 hingga 2030 pada kunjungan ini. Selain itu, pendengar, ada satu informasi lainnya, yaitu tentang penggunaan komuter lain stasiun JIS yang melonjak 300% seiring dengan beroperasinya stasiun tersebut selama seminggu terakhir ya. KAI Komuter mencatat tingginya animo masyarakat pengguna komuter lain Tanjung Priok usai peresmian stasiun Jakarta International Stadium. VP Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda menyampaikan pengguna di hari kerja cenderung stabil. Menurutnya rata-rata pengguna komuter lain kisaran 250 pengguna, sedangkan di akhir pekan melonjak hingga 300%. Ia juga menambahkan bahwa tren ini menunjukkan pertumbuhan positif pengguna komuter lain di stasiun JIS. Merujuk data pada periode 22 hingga 28 Juni 2026, stasiun JIS mencatatkan total pergerakan sebanyak 4.000 lebih pengguna. Program ini terbukti sukses menarik minat pengguna jasa dalam bermobilisasi secara interkoneksi. Program insentif mencatatkan total pemanfaatan sebanyak 1.200 pengguna sepanjang periode tersebut. Dan pendengar, pastikan untuk selalu update informasi terkini ya terkait kabar nasional, internasional maupun regional, tentunya melalui website rri.co.id. Dan untuk siaran kami pun saat ini sudah bisa didengarkan secara digital melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store. Dan tentunya pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sebagai negara yang subur dan dikelilingi lautan yang luas, Kementerian Kesehatan mengimbau agar masyarakat Indonesia meningkatkan pola makan dengan makanan yang bergizi, seperti mengonsumsi ikan. Karena ikan mempunyai kandungan protein yang besar dan mampu memperbaiki gizi masyarakat Indonesia. Ayo, tingkatkan makan makanan yang bergizi dan seimbang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, License Rendering Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 respon

0: dan di seluruh Indonesia disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, Anda masih bersama kami di Pro Satu Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kali ini saya mau menyampaikan informasi lagi ya. Jadi ada beberapa nih informasi yang saya himpun dari rri.co.id. Dan tentunya pendengar juga bisa mengakses ya informasi yang sama melalui website yang sama. Dan informasi yang pertama terkait PPATK yang mengatakan kalau Bekasi Utara ranking 5 kecamatan dengan aktivitas judol tertinggi. Kecamatan Bekasi Utara tercatat sebagai kecamatan nomor 5 dengan aktivitas judi online atau judol tertinggi di Indonesia sepanjang 2025. Berdasarkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, sebanyak 7.793 pemain judi online di kecamatan tersebut. Sedangkan kecamatan paling banyak aktivitas judi online yaitu Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat dengan jumlah pemain mencapai 21.000 orang lebih. Dan di posisi kedua ditempati di Jakarta Timur ya, tepatnya Kecamatan Cakung dengan total pemain mencapai 14.644 dan disusul dengan Kecamatan Tanjung Priuk dengan 13.000 lebih pemain. Selain itu PPATK juga menemukan adanya kelompok usia produktif yang mendominasi pemain judi online, yaitu rentan usia 20-30 tahun yang menjadi prevalensi yang tertinggi ya. Kemudian disusul kelompok usia 31 hingga 40 tahun. Dan merespon hal tersebut, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris meminta camat dan lurah bergerak untuk mencari 7.000 orang pemain judi online di Kecamatan Bekasi Utara sebagai kecamatan paling banyak penduduknya di Kota Bekasi. Dan itu dia tadi berita terkait judi online. Diharapkan adanya program-program atau upaya yang lebih ekstra dan intens ya untuk memerangi judi online. Kemudian berita kedua terkait puncak kekeringan yang diprediksi pada Juli hingga September sehingga daerah diimbau mengantisipasi. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK meminta pemerintah daerah memperkuat langkah antisipasi dalam menghadapi dampak El Nino. Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga ketersediaan air, ketahanan pangan, serta kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK Lili Kurniawan menjelaskan kalau pemerintah daerah diminta segera memetakan sumber air baku yang dapat dimanfaatkan saat musim kemarau. Daerah juga didorong untuk mengkampanyekan panen air hujan dan mengendalikan penggunaan air secara bijak selama ketersediaan air masih mencukupi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi peluang fenomena El Nino mencapai kategori kuat sebesar 98% pada 2026. Kondisi tersebut diperkirakan memperparah musim kemarau sehingga meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gangguan produksi pangan, hingga penurunan kualitas udara di berbagai wilayah daerah. Dan informasi ketiga yang saya sampaikan kalau tadi tentang El Nino, lalu sebelumnya tentang judi online, dan informasi yang ketiga terkait sekolah rakyat ya, yang semakin diperkuat, 1.000 Taruna Akmil jadi pendamping. Kementerian Sosial atau Kemensos bekerja sama dengan TNI menerjunkan sekitar 1.000-an taruna akademi militer tingkat 1 dan 2 untuk mendampingi siswa sekolah rakyat. Pendampingan dilakukan di 178 titik sekolah rakyat selama 5 hari sejak 3 hingga 8 Agustus mendatang. Wamensos Agus Jabo Priyono menegaskan para taruna tidak bertugas mengajar di ruang kelas, melainkan mendampingi siswa beradaptasi dengan kehidupan asrama dan membangun kemandirian. Agus Jabo menjelaskan juga kalau para taruna akan membimbing siswa dalam berbagai aktivitas sehari-hari, dan materi yang diberikan pun meliputi merapikan tempat tidur, menata lemari pakaian dan menyetrika seragam, kemudian menyemir sepatu hingga membiasakan hidup rapi dan mandiri. Jadi pelatihan yang diberikan oleh taruna ini bukan terkait akademik ya atau materi-materi pembelajaran, melainkan pelatihan untuk disiplin ya, disiplin saat beraktivitas seperti itu.
Dan program tersebut memiliki dasar hukum melalui instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim.

sudah diproses dan digarami, dan kandungan nutrisi di dalamnya sangatlah banyak bagi kesehatan tubuh manusia. Kaviar juga merupakan salah satu makanan yang sangat mahal di dunia. Lalu, apa sih yang membuat makanan satu ini mahal? Harga kaviar mahal ternyata disebabkan rentan waktu ikan sturgeon betina untuk bertelur sangat lama, yaitu sekitar 10 hingga 15 tahun, serta proses pengolahan yang sangat rumit. Dan kini muncul kaviar putih yang langka dengan harga yang mengalahkan mobil mewah, yaitu sekitar 6 miliar rupiah per kilogramnya. Namun, tidak peduli berapa harga makanannya, selama makannya bersama kamu,

Menjaga imunitas itu perlu loh. Penerapan hidup sehat seperti rutin berolahraga, konsumsi makanan sehat, dan tidur yang cukup tentu dapat menjaga imunitas tubuh. Masih mau 2023 lemah? Yuk, hidup sehat!

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
2: Ngapain Nel senyum-senyum sendiri?
3: Biasalah Yud, anak muda, update status lah. Lihat tuh Yud, status sama fotoku banyak yang like
2: Nela, apa-apa diupdate?
3: Iyalah Yud, kekinian lah sedikit.
2: Sosmed bukan buku harian Nel. Apa-apa status, apa-apa diupdate. Kayak gak ada privasi aja. Itu malah bahaya Nel, bisa mengundang kejahatan ke dirimu. Ntar kamu diikutin. Sepertinya kamu memang sengaja mau dijahatin sama orang ya?
3: Ih, jadi takut aku dengar ya Bayut. Berarti aku update status ini itu mereka tahu lah tuh.
2: Iya Nel, sudah banyak nih kejahatan berawal.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru, dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah, ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, licensed trainer dari Mini Yorkshire Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 19.59, itu artinya perjumpaan kita harus segera berakhir. Terima kasih banyak pendengar atas waktu yang diberikan dan tetap setia ya menemani ruang dengar RRI Nunukan tentunya di program Nunukan sore ini. Dan namun jangan khawatir karena setelah saya, siaran masih akan terus berlangsung ya dan dilanjutkan oleh penyiar Wina Dewiana. Dan akhir kata saya Tiara Alia Azahra pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar.
2: Yang sekarang kebetulan ramai jadi viral, ya sebetulnya mungkin hanya berapa orang gitu ya dari sekian banyak gitu. Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 5%.
0: Pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani maraknya promosi judi online. Dirjen Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak. Venezuela memberikan perlindungan kepada tenaga medis dalam pencarian korban gempa bumi. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kementerian Komunikasi dan Digital akan membentuk tim khusus bersama platform digital untuk menangani maraknya promosi spam komentar judi online. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta, hadir khusus untuk membicarakan.
3: Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafid menyatakan bahwa pihaknya bersama Meta akan membentuk tim khusus dalam menangani fenomena spam komentar yang mempromosikan aktivitas judi online atau judol. Hal itu disampaikan Menkom Digi dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan pihak perwakilan Meta di kantor Menkom Digi Jakarta hari ini. Dijelaskan Menkom Digi bahwa tim tersebut akan menangani masifnya promosi judi online melalui spam komentar di platform sebagai langkah tegas dalam pemberantasan aktivitas judol di Indonesia. Mutia menyatakan bahwa selain membentuk tim patroli spam komentar dengan Meta, Menkom Digi juga akan menggandeng sejumlah platform digital lainnya yang menjadi sasaran para pelaku penyebaran promosi judol dalam fitur kolom komentar.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, menyatakan bahwa Meta siap berkolaborasi dengan Menkom Digi dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan spam komentar di seluruh lini platformnya. Sari menegaskan bahwa tindakan spam komentar untuk mempromosikan judi online merupakan kejahatan lintas negara yang harus ditangani bersama-sama.
4: Ini merupakan masalah transnasional yang melintasi batas negara. Masalah ini digerakkan oleh para pelaku kejahatan dengan motivasi finansial yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Oleh karena itu, saya rasa disinilah perusahaan industri seperti Meta, lembaga penegak hukum, dan Komdigi harus bekerja sama untuk mencoba melumpuhkan perilaku para pelaku kejahatan tersebut. Seringkali para pelaku kejahatan ini, meskipun kami terus meningkatkan sistem penegakan kami yang perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat di pusat transparansi kami mengenai jumlah akun dan konten judi yang telah kami take down, mereka menjadi lebih pintar dan mencoba mengelabui taktik kami.
3: Sebagai platform raksasa digital global, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, kembali menyatakan bahwa pihaknya selalu mentaati aturan yang diberlakukan di masing-masing negara operasionalnya, termasuk juga di Indonesia. Hal ini diungkapkannya juga termasuk ke dalam penindakan konten-konten judi online yang dilarang di Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: So we hope to keep addressing this issue and we'll keep reporting on the enforcement we're doing on this issue.
0: Direktorat Jenderal Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak, namun justru menerima insentif pajak berupa tarif pajak penghasilan final atau final 0%. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%. Mungkin ada batasan.
6: Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah sudah menerapkan azas keadilan dalam penerapan pajak untuk jaminan hari tua JHT. Karena penerapan pajak berupa PPH final hanya diberikan bagi pencairan dana JHT yang nilainya di atas 50 juta rupiah. Sedangkan pencairan dana JHT yang nilainya di bawah 50 juta justru mendapatkan insentif berupa PPH final 0%, artinya tidak dikenakan pajak. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak DJP Inge Diana Rismawanti menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di kantor DJP hari ini. Menurut Inge, berdasarkan data BPJS, pembayaran klaim JHT periode Januari hingga Mei 2026 jumlahnya mencapai 1,7 juta klaim, dan dari jumlah itu sebanyak 1,64 juta klaim atau sekitar 95,45%-nya tidak terkena pajak karena memiliki saldo JHT di bawah 50 juta rupiah saat pencairan. Sedangkan pemilik dana JHT yang nominalnya lebih dari 50 juta rupiah dan dikenakan pajak 5%, persentasenya sangat kecil.
2: Tadi kan 95,45% di bawah 50 juta, ya kan? Dan ternyata untuk yang saldonya antara 50 sampai dengan 100 juta itu ada 2,90%. Berarti hanya kena 5% lah ya kalau kita ngitung pajaknya dari 50 juta, bukan dari 100 juta loh. Jadi yang di atas 100 juta itu hanya 1,65% saja.
6: Inge juga mengatakan ketentuan pengenaan tarif pajak untuk pencairan dana JHT sebenarnya bukan peraturan baru, tapi sudah diberlakukan sejak lama melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 16 tahun 2010. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di sela-sela rapat dengan Banggar DPR Senin kemarin mengatakan akan meneliti lagi ketentuan tersebut. Jangan sampai insentif yang sudah diberikan ikut dinikmati oleh orang kaya yang nilai jaminan hari tuanya besar.
7: Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa, dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Okay. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil ini kita. Tapi hanya sih untuk fairness, semuanya kan bayar. Dan kita akan cek itu yang itu kan sampai 50 juta,
8: 50 juta
7: ya?
8: 0 juta.
7: Kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih? Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja.
6: Soal pengenaan pajak jaminan hari tua mencuat belakangan hari ini setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga penasehat khusus Presiden Said Iqbal meminta pemerintah menghapus pengenaan pajak terhadap jaminan hari tua, jaminan pensiun, termasuk tunjangan hari raya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Hana Syarif melaporkan.
9: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa.
10: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bela sungkawa atas adanya korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Dalam keterangannya usai rapat paripurna DPR pada hari ini, Puan menegaskan insiden tersebut tidak boleh terulang dan meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menanggapi perubahan nama latihan dasar militer menjadi pelatihan bela negara dan manajerial, ia berharap evaluasi tidak hanya sebatas pergantian nomenklatur, tetapi juga diikuti dengan perbaikan substansi pelatihan.
9: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali, bahwa sudah dilakukan evaluasi, ya kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan ya, yang sesuai diharapkan.
10: Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juli Ardiantoro menegaskan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah perbaikan. Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sekaligus mencegah terulangnya korban jiwa.
8: Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih baik. Tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk operasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus, tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.
10: Diketahui gelombang pertama pelatihan bela negara dan manajerial bagi calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026 dengan melibatkan 35.476 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 30.000 calon pengelola koperasi desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola kampung nelayan Merah Putih. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan ke dalam program prioritas sebagai pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Sugandi Avandi menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Tidak terasa program.
12: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqrar menyatakan program manajemen risiko telah memasuki usia 10 tahun sejak pertama kali dijalankan pada tahun 2016. Evaluasi selama satu dekade menunjukkan program tersebut memberikan manfaat besar bagi pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Kepala BPOM Taruna Iqrar akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan sebagai program prioritas nasional pemerintah. Melalui program manajemen risiko mendorong industri melakukan pengawasan internal berdasarkan standar keamanan dan tingkat risiko produknya. Industri juga diwajibkan untuk memenuhi standar proses produksi melalui sertifikat cara pembuatan pangan olahan yang baik. Penegasan itu disampaikan Taruna di Jakarta hari ini.
11: Karena manfaat sangat besar selama hitungan 10 tahun terakhir ini, maka kita akan mengusulkan program manajemen risiko ini kepada program-program prioritas presiden yang bersifat nasional. Contohnya misalnya yang berhubungan dengan makan bergizi gratis, nanti kita akan usulkan ke Badan Gizi Nasional kita ya. Untuk program ini mungkin bisa dijalankan tentu dengan lewat Kementerian Menko dan karena ini program prioritas presiden, tentu kita akan lapor juga ke Bapak Presiden. Yang kedua tentu tentang program yang hubungannya dengan apa yang kita sebut dengan program yang berhubungan dengan koperasi Desa Merah Putih yang jumlahnya 83.000. Karena di situ ada pangan-pangan olahan yang perlu dipastikan keamanannya, dipastikan kualitasnya, dan dipastikan keterjangkauannya sampai ke masyarakat luas.
12: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia Adi S. Lukman menyampaikan komitmen untuk mendorong semua pelaku industri makanan dan minuman untuk mengolah makanan secara aman, diantaranya melalui program manajemen risiko. Adi mengatakan proses pangan olahan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia.
13: Proses pangan olahan atau proses food merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia. Oleh sebab itu, salah satu value yang ingin kita sampaikan adalah keamanan pangan. Dan tanpa pangan olahan yang aman, tentunya ini akan membahayakan konsumen. Tapi kita berkomitmen dari industri makanan minuman akan menjaga dan mendorong semua pelaku industri makanan minuman untuk mengolah makanan secara aman. Salah satunya adalah melalui program PMR ini. program manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Badan POM dan telah terbukti selama 10 tahun menjadi bagian penting di dalam memproduksi pangan olahan.
12: Taruna menjelaskan BPOM akan melaporkan usulan tersebut melalui kementerian terkait hingga kepada Presiden Prabowo Subianto. Taruna menegaskan pengalaman pelaksanaan selama 10 tahun menjadi dasar keyakinan bahwa program tersebut layak dikembangkan secara nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Di Medan Merdeka, kami awali dari Tangerang, Banten. Jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat hari ini sebanyak 1.271 jemaah menjadi penutup periode kepulangan musim haji ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saadatu Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
15: Baik, terima kasih Rudi. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan juga asal Jawa Barat menutup kepulangan dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai penutup dari periode haji musim haji tahun 2026 ini. Bila dirincikan, jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat pukul 11.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA 7633. Dua kloter lain tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5486 yang mendarat pukul 16.25 waktu Indonesia Barat sore tadi, dan juga SP5218 yang mendarat pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat sore tadi. Salah satu petugas kloter haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan hari ini adalah penerbangan penutup untuk periode musim haji kali ini. Dan alhamdulillah jemaah haji yang kembali dalam keadaan sehat, walaupun ada beberapa yang wafat di Tanah Suci.
16: Ini yang sekarang berjumlah berangkat dari 153, yang kembali 351, yang tadi 49 yang di sana, dan yang tadi 62 yang di Tanah Suci. Kita bangga dan berbahagia.
15: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan juga sebagian Jawa Barat. Mereka tergabung dalam 3 debarkasi. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Banten beralih ke Jawa Tengah, PPIH Debarkasi Solo menyambut kedatangan rombongan jemaah haji asal Solo yang dikenal dengan sebutan Kloter Sapu Jagat. Dania Rahma melaporkan. Dania.
17: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo hari ini resmi berakhir dengan tibanya rombongan

0: rombongan gabungan yang didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Magelang dan disusul belasan daerah lain seperti Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Surakarta hingga Wonogiri. Komposisi campuran ini terjadi akibat pengisian kursi kosong serta adanya jemaah yang sempat tertunda karena sakit. Sesuai arahan dengan pimpinan pusat, panitia tidak menggelar upacara seremonial yang panjang di asrama Haji Donohudan, melainkan hanya penyambutan singkat yang dilanjutkan dengan doa.
1: Untuk penyambutan ya, kloter Sabu Jagat ini kami tidak ada seremonial yang khusus karena memang sesuai aturan atau sesuai arahan dari pimpinan pusat, cukup hanya seremoni singkat, mungkin hanya penyambutan dari PPIH Embarkasi lalu dilanjutkan doa, seperti itu. Untuk acara khusus kami tidak ada.
0: Baik, dan pendengar di sisi lain Nabila juga mengatakan PPIH tadi juga menyambut kedatangan kloter 81 ini langsung di bandara dengan sambutan yang berbeda dari kloter sebelumnya, yakni dengan memberikan souvenir atau gift berupa bunga kepada jemaah. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur karena akhirnya berhasil merampungkan embarkasi 81 kloter dengan utuh. Di samping itu, sebagai catatan evaluasi penyelenggaraan tahun ini, PPIH secara khusus memberikan masukan kepada pihak pemerintah daerah terkait manajemen transportasi penyambutan. Nabila menghimbau agar ke depan akomodasi armada bus disesuaikan dengan jumlah rombongan, yakni menyediakan total sebanyak rombongan dalam satu kloter. Langkah ini dinilai sangat krusial agar jemaah yang sudah kelelahan dan kurang fokus tidak lagi kebingungan saat proses kepulangan dari gedung Muzdalifah menuju bus masing-masing. Dari asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari mancanegara, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengungkapkan hubungan diplomatik antara Rusia dan Indonesia yang telah berjalan 76 tahun semakin menguat di banyak bidang kerjasama yang didukung dengan deklarasi kemitraan strategis oleh para pemimpin kedua negara. Retno Madasari melaporkan.
4: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar peringatan Hari Rusia Senin malam. Pada kesempatan itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengatakan, di era globalisasi dan semakin eratnya saling ketergantungan antar wilayah di dunia, pembangunan Rusia tidak dapat dipisahkan dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, terutama dengan Indonesia, yang menempati posisi istimewa. Sergei menambahkan hubungan Rusia-Indonesia yang telah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang membanggakan, termasuk dukungan Rusia dalam menjaga kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia. Menurutnya, deklarasi kemitraan strategis yang diadopsi oleh para pemimpin kedua negara pada tahun lalu menjadi landasan yang kokoh bagi kemajuan hubungan bilateral di masa mendatang. Selain penguatan, kerjasama di berbagai sektor juga berjalan dengan baik oleh kedua negara.
5: Selama satu tahun terakhir, kita telah mencapai kemajuan yang signifikan. Cukuplah dicatat bahwa sejak Juni tahun lalu, atau dalam kurun waktu 12 bulan, Presiden kedua negara kita, Vladimir Putin dan Prabowo Subianto, telah bertemu sebanyak 4 kali. Pertukaran antar lembaga legislatif juga semakin aktif.
4: Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia selama ini terus berkembang melalui berbagai mekanisme kerjasama bilateral. Salah satunya adalah penyelenggaraan sidang ke-14 Komisi Bersama Indonesia-Rusia mengenai perdagangan, ekonomi, dan kerjasama teknis di Kazan, Rusia.
6: Penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada bulan Desember 2025 di St. Petersburg juga merupakan tonggak penting bagi kerjasama ekonomi kita. Kesepakatan ini akan memperluas akses pasar, memfasilitasi perdagangan, serta meningkatkan interaksi antara kalangan dunia usaha di Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia, termasuk Rusia.
4: Kerjasama bidang perdagangan antara Indonesia dan Rusia turut menunjukkan tren positif. Hal itu ditunjukkan dengan perolehan nilai perdagangan bilateral hampir mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025. Termasuk nilai investasi Rusia di Indonesia mencapai 500 juta dolar Amerika dalam 2 tahun terakhir. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, militer Venezuela memberikan perlindungan dan keamanan kepada tenaga medis dan relawan yang

0: kerja di tengah berlangsungnya upaya pencarian korban gempa bumi Venezuela yang kemungkinan terjebak di reruntuhan bangunan. Penerjunan militer Venezuela ke zona bencana diharapkan oleh pemerintah setempat dapat memperlancar upaya penanganan tanggap bencana. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, animo Piala Dunia 2026 terasa pada kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan di halaman TVRI Kalimantan Selatan, di mana tingginya semangat para pecinta bola juga membawa berkah bagi pelaku UMKM di lokasi nonton bareng. Robi Angga melaporkan selengkapnya.
1: Piala Dunia terasa saat warga memadati halaman TVRI Kalimantan Selatan pada Selasa 30 Juni 2026 dini hari tadi. Mereka antusias mengikuti acara nobar nonton bareng pertandingan babak 32 besar Piala Dunia yang mempertemukan Brazil melawan Jepang. Tingginya semangat para pencinta bola ini juga membawa keberkahan tersendiri bagi para pelaku UMKM yang membuka stand di lokasi nobar. Salah seorang pelaku UMKM, Herda Merdalina, mengaku senang karena stand jajanannya kini mulai ramai. Ia sengaja membuka stand jajanannya ketika ajang Piala Dunia memasuki babak 32 besar, karena dinilai akan banyak penggemar sepak bola yang berdatangan di lokasi nobar.
2: Iya, dengan adanya acara nobar ini, itu meningkatkan pendapatan ekonomi kita sebagai UMKM Banjarmasin. Pendapatannya lebih banyak, penontonnya semakin banyak, banyak juga pendapatan kita. Mulai tadi malam, ya 32 besar ini kita. Iya, makin rame. Nanti kita setiap malam intens akan buka, sampai malam penutupan malam terakhir. Ada minuman, ada juga makeup, ada pentol, ada sosis bakar, ada minuman-minuman yang mineral, macam-macam itu minuman mineralnya.
1: Pada laga ini tim Brazil menang secara dramatis atas Jepang dengan skor 2-1. Gol menit akhir Gabriel Martinelli membawa tim Samba lolos ke babak 16 besar. Para pendukung Brazil pun bersorak untuk merayakan kemenangan tim kebanggaannya. Seperti halnya Sofi, salah seorang penggemar berat tim Samba Brazil.
3: Rasanya sangat-sangat bahagia karena menurut ulun fans Brazil wajar ulun sangat-sangat bahagia Brazil bisa menang. Dari segi permainan Brazil pas babak kedua sudah sangat-sangat jauh berbeda dari babak pertama. Sangat ada harapan kemungkinan seperti hasil yang memuaskan untuk saat ini. Iya, golnya di babak tambahan waktu. Iya, tadi pemikirannya sampai extra time.
2: Ya, itulah.
3: Cuman
2: tadi,
3: ya bola bulat nggak ada yang tahu mas. Jadi saya yakin Brazil pasti menang.
1: Memasuki babak fase gugur, sejumlah pertandingan seru mulai tersaji di ajang Piala Dunia 2026. Para pelaku UMKM yang ada di lokasi nobar pun semakin banyak berdatangan ke titik-titik kumpul tempat digelarnya agenda nonton bareng. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Radio Republik Indonesia, program 1 di mana saja Anda berada. Bersama kami tim menundukan malam ini, saya Wina Dewiana menemani Anda hingga pukul 24 malam hari nanti. Pendengar, telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral kami hadirkan untuk Anda langsung dari Pro 3 RRI untuk terus memperbaharui informasi kita bersama hari ini. Baik, di edisi siar hari ini di hari Selasa 30 Juni 2026 ya. Kita berada di hari terakhir untuk di bulan ke-6 di tahun 2026. Apa nih hal-hal yang barangkali aduh masih ada yang tertunda nih, yang targetnya harus selesai finish di bulan ke-6 ini, ternyata masih ada PR tersisa seperti itu ya, belum terselesaikan secara maksimal. Semoga hal-hal yang tertunda sempat menjadi PR kemarin-kemarin ini di bulan Juli besok ya, semuanya bisa terlaksana, terselesaikan dengan baik. Baik, pendengar, mengawali kebersamaan kita di mana kami juga akan hadirkan untuk Anda mimbar agama malam untuk hari ini. Kami hadirkan mimbar agama Kristen ya. Jangan lewatkan, tetaplah dengarkan RRI Nunukan bersama kami yang bertugas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti paket rekaman mimbar agama Kristen untuk malam hari ini dengan sebuah judul Hidup dalam Kemurahan Hati Seperti Kristus, disampaikan pengisi acara Yohanes Sergius. Selamat malam untuk Anda dan selamat mengikuti.
4: Selamat malam, saya ucapkan kepada jemaat Tuhan dimanapun saat ini yang sedang mendengarkan siaran kami pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita bersyukur karena ada waktu dan kesempatan kita pada malam hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan kepada anak-anak Tuhan dimanapun saat ini, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada malam hari ini Tuhan kami bersyukur atas anugerah dan kasih setia Tuhan yang sungguh indah di dalam kehidupan kami.

setiap anakmu dimanapun saat ini yang sedang mendengarkan firman Tuhan. Engkau pimpin di dalam setiap kehidupan kami, biar lewat firman Tuhan ini Bapa, kami benar-benar dipakai Tuhan dan diberikan kekuatan dari Tuhan. Dan khususnya hambamu yang menyampaikan firmanmu, engkau rapi hambamu, pakaikan hamba supaya hamba dapat menyampaikan firmanmu dengan baik, dan kami semua dapat mengerti akan firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan saya sudah mempersiapkan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-32. Efesus pasal 4 ayat yang ke-32 yang berkata demikian: hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, di dalam pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini, di sini saya membuat satu kesimpulan untuk kita renungkan bersama-sama sebagai tema kita pada malam hari ini, yaitu hidup dalam kemurahan hati seperti Kristus. Hidup dalam kemurahan hati seperti Kristus. Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, menurut ajaran kita sebagai orang Kristen, murah hati bukan hanya kita suka memberi materi atau uang kepada orang lain, tetapi murah hati ini juga memiliki hati yang penuh kasih, suka menolong dan mau berbagi, mengampuni dan peduli kepada sesama tanpa mengharapkan imbalan. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, murah hati adalah salah satu sifat yang mencerminkan karakter Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, inilah yang perlu kita perhatikan. Murah hati itu adalah sifat yang mencerminkan karakter Tuhan itu di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan di sini kita memperhatikan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan melalui firman Tuhan tentang kemurahan hati. Yang pertama yaitu Tuhan adalah teladan. Ya, Tuhan adalah teladan kemurahan hati. Kenapa dikatakan bahwa Tuhan adalah teladan? Karena Allah telah menunjukkan kemurahan hatinya dengan memberikan kasih dan memberikan pengampunan dan keselamatan itu kepada kita sebagai umat manusia. Inilah yang perlu kita perhatikan, bahwa Allah adalah teladan yang layak. Dan Allah adalah teladan yang perlu kita perhatikan, karena Dia telah mengasihi kita sebagai umat manusia yang sangat hina, yang sangat tidak benar dan tidak layak, yang berdosa. Makanya di dalam firman Tuhan sangat jelas bahwa karena kasih-Nya kita dapat diselamatkan. Di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 berkata demikian: karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini sangat jelas, saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus. Karena kasih-Nya yang sangat besar, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita umat manusia ini akan diselamatkan. Dia menyelamatkan kita umat manusia yang berdosa. Makanya perlu kita perhatikan bahwa Allah adalah teladan yang layak kita teladani.
Oleh sebab itu, saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, sebagai anak Tuhan, kita dipanggil untuk meneladani kemurahan hati Allah itu. Ini yang perlu kita perhatikan saat ini. Kita sebagai anak Tuhan itu, kita dipanggil untuk meneladani kemurahan hati Allah. Itulah yang pertama. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu murah hati lahir dari kasih. Murah hati lahir dari kasih. Orang yang hidup di dalam kasih akan lebih mudah menolong dan berbagi kepada sesama. Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, ini benar. Orang yang hidup di dalam kasih ini, mereka lebih mudah menolong orang yang di dalam kesusahan. Dan mereka mudah berbagi kepada sesama umat manusia. Inilah yang perlu kita perhatikan saat ini.

kita sendiri. Ya. Kita harus mengasihi sesama manusia itu harus dengan perbuatan kita, bukan cuma dengan perkataan kita, tetapi dengan perbuatan kita. Makanya di dalam firman Tuhan sangat jelas, kita harus mengasihi umat manusia itu bukan saja dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan kita. Kasih yang sejati itu harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Ya. Harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Itu adalah kasih yang sejati. Murah hati lahir dari kasih. Inilah yang perlu kita perhatikan saat ini. Itulah yang kedua. Yang selanjutnya yang ketiga. Murah hati dilakukan tanpa mengharapkan imbalan. Tuhan mengajarkan kita supaya kita ini selalu berbuat baik dan tulus kepada sesama kita. Ketika kita berbuat baik kepada sesama kita, kita tidak selalu mengharapkan apa yang sudah kita perbuat. Makanya dikatakan murah hati dilakukan tanpa mengharapkan imbalan. Kenapa? Ini adalah anjuran Tuhan kepada kita. Hendaklah kamu memberi, maka kamu akan diberi. Di dalam Injil Lukas pasal 3 ayat yang ke-38 sangat jelas.

Kita tidak pernah bayangkan, Allah tidak pernah membiarkan setiap umat manusia, setiap anak-anaknya yang selalu mengharapkan Dia, yang selalu mengandalkan Dia. Karena Tuhan telah mengajarkan kita bahwa ketika kita memberi, jangan kita mengharapkannya, karena Allah pasti memperhatikan hal itu. Memberi bukan untuk puja, melainkan sebagai bentuk kita, bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Itu dia. Dan yang terakhir, di dalam firman Tuhan tentang kemurahan hati, yang terakhir di sini adalah murah hati itu membawa berkat. Murah hati membawa berkat. Orang yang suka berbagi akan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, orang yang suka berbagi akan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan memperhatikan dan memberkati orang yang murah hati. Makanya di dalam firman Tuhan mengatakan, murah hati membawa berkat. Memang Tuhan selalu memperhatikan kita sebagai anak-anak Tuhan. Orang yang suka berbagi akan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Itu yang perlu kita perhatikan saat ini, saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus. Di sini ada beberapa contoh yang perlu kita ikuti dan perlu kita perhatikan saat ini. Contoh sikap murah hati dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu kita harus selalu menolong orang yang membutuhkan. Dimanapun saat ini, ya, kita saat ini yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini, kita harus selalu menolong orang yang membutuhkan. Selain itu, kita juga harus berbagi makanan, waktu, tenaga, dan kemampuan kepada orang yang membutuhkan. Dan juga contoh yang selanjutnya, kita harus selalu menghibur orang yang sedang sedih, dan juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan jangan kita pelit dan tidak boleh egois, tetapi kita harus peduli kepada keluarga kita, baik teman dan masyarakat dimanapun kita saat ini. Ini adalah beberapa contoh sikap murah hati dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, kesimpulan firman Tuhan kita pada malam hari ini, murah hati adalah sikap hati yang dipenuhi kasih Kristus, yang diwujudkan melalui kerelaan untuk memberi, menolong, mengampuni, melayani sesama dengan tulus tanpa mengharapkan balasan. Semakin dekat seseorang dengan Tuhan, semakin nyata pula

0: diberikan waktu bersama-sama mendengarkan firman. Hamba mengaku hamba adalah manusia lemah dan terbatas dan tidak bisa menjelaskan firman Tuhan di lebih jelas lagi. Tetapi hamba meminta kuasa Roh Kudus-Mu yang terus menuntun kami dimanapun saat ini sedang mendengarkan siaran ini, Bapa. Dan hamba yakin dan percaya Engkau selalu menyertai kami, memberkati kami, biarlah lewat firman Tuhan ini kami semua benar-benar diberkati. Inilah doa kami, Bapa, dan kami serahkan semua ini kepada-Mu. Haleluya. Amin.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, kami ajak Anda untuk mengikuti paket rekaman drama radio. Untuk malam hari ini akan kami hadirkan dengan sebuah judul Langkah di Balik Cermin, produksi RRI Cirebon.

0: Raka, ayah sama ibu sibuk kerja ini semua buat kamu, nak. Kamu ngerti kan? Kita pengen kamu mempunyai masa depan yang cerah, bukan begitu, ibu?
1: Iya, betul ya.
2: Iya, ayah. Aku ngerti kok. Tapi... kadang aku ngerasa sendirian aja.
1: Maaf ya nak, ibu harus berangkat lagi, ada rapat penting nih. Kamu jangan lupa makan yang teratur ya, pola makan dijaga juga.
2: Iya bu.
0: Kamu bilang kamu merasa sendirian Raka. Ayah gak paham, ayah sama ibu itu selalu ada buat kamu nak.
2: Ayah, mungkin ayah sama ibu ada secara fisik, tapi aku ngerasa jauh. Rasanya aku kayak hidup di dunia yang berbeda.
0: Dunia yang berbeda, maksudmu apa nak?
2: Aku tahu ayah sama ibu sibuk buat masa depan aku. Tapi kadang aku cuma pengen ngobrol, bukan cuma tentang masa depan, tapi tentang hal-hal yang kecil.
1: Ibu gak nyangka kamu ngerasa kayak gitu nak. Ibu pikir selama ini kami sudah cukup memberikan perhatian.
2: Mungkin ayah sama ibu gak sadar, tapi aku sering merasa sendirian di rumah ini.
0: Kamu gak perlu merasa sendirian nak. Kita ini ada di sini untuk kamu, iya kan bu?
1: Iya betul, maafkan kami ya nak. Ibu dan ayah terlalu fokus sama pekerjaan, sampai lupa bahwa kamu butuh lebih dari sekedar materi.
2: Aku gak minta banyak bu, cuman aku pengen merasa diperhatikan dan didengar.
0: Ayah janji, mulai sekarang ayah dan ibu akan lebih banyak meluangkan waktu untuk kamu Raka.
1: Iya Raka, kita akan lebih banyak ngobrol, lebih banyak waktu bersama juga.

0: program pertukaran pelajar. Wah, ini kesempatan emas nih. Tapi aku siap enggak ya? Apa aku harus ngobrol sama Tara dulu ya? Oke deh, aku coba telepon Tara dulu.
1: Halo, kakak? Ada angin apa nih nelfon aku? Mau ngasih duit ya?
0: Tara, kamu enggak akan percaya deh. Aku dapat kesempatan buat ikut program pertukaran pelajar. Gila kan?
2: Seriusan?
1: Wah, seru banget tuh. Tapi, apa kamu yakin mau ikut? Kamu kan gak terbiasa jauh dari rumah.
0: Aku tahu, ini bakal jadi tantangan buatku. Tapi, aku juga ngerasa ini bisa jadi titik balik buatku. Aku gak bisa terus-terusan diem saja di sini.
1: Oke deh. Kalau kamu yakin, aku bakal dukung kamu, Raka. Tapi, kamu janji ya, gak akan berubah jadi orang yang gak aku kenal lagi.
0: Tenang aja, Tar. Aku cuma pengen coba sesuatu yang baru. Siapa tahu ini bisa ngebantu aku nemuin versi terbaikku. Aku nggak mau gini aja, Tar.
1: Semoga aja ya, Rak. Aku harap kamu bisa benar-benar manfaatin kesempatan ini. Ingat ya, Rak, jangan lupain aku.
0: Pertukaran pelajar. Ini mungkin kesempatan yang aku tunggu-tunggu. Tapi aku harus siap dengan segala tantangan yang ada. Aku harus mencoba hal-hal baru yang bisa merubah diriku menjadi lebih baik.

0: halo. Tahu bulat digoreng dadakan 500 gram.
1: Hai Raka, kenalin nama aku Hana. Selamat datang di rumah kita. Gimana perjalananmu? Capek enggak? Bawa oleh-oleh enggak? Hahaha, canda Raka.
2: Halo Hana, perjalanan sih lumayan oke. Tapi aku masih merasa canggung aja sih di tempat baru ini.
3: Raka, kamu jangan sungkan-sungkan ya di sini. Anggap aja ini rumah kamu sendiri, nak. Kalau ada apa-apa, bilang ya ke ibu. Anggap aja ibu ini sudah seperti ibu kamu sendiri. Jangan canggung lagi ya.
2: Makasih ibu, aku masih beradaptasi dengan lingkungan baru ini. Tapi aku yakin bakal nyaman di sini.
1: Kamu pasti bakal betah, Raka. Kami semua di sini baik-baik kok. Nanti kamu juga akan bertemu teman-teman baru loh.
2: Aku harap sih begitu, Hana. Aku harap bisa cepat beradaptasi di lingkungan ini.
3: Hana, ajak Raka keliling rumah dulu ya, biar dia nggak bingung.
1: Ayo Raka, aku tunjukin kamar kamu dulu. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi.
2: Oke, terima kasih ya, Hana.

0: besok ada acara seru loh di kampus. Kamu harus ikut ya, biar bisa kenal lebih banyak orang lagi. Pokoknya, kalau di sini jangan terlalu diem ya Raka, bikin enjoy aja.
1: Aku? Gak tahu deh Hana, aku lebih suka ngabisin waktu di rumah aja deh kayaknya. Soalnya, gak terbiasa ikut acara kayak gitu juga sih.
2: Bro, sampai kapan mau sembunyi terus cuy? Dunia ini luas, jangan cuma ngurung diri aja lah. Lu harus berani keluar dari zona nyaman. Nah, kalau lu begini terus, bisa-bisa nanti lu dibully cuy.
1: Gak semua orang yang kayak kamu gak. Aku masih butuh waktu untuk menyesuaikan diri.
0: Aku percaya kok, kamu bisa. Ini coba soal kesempatan kamu buat nyoba hal baru. Gak usah dipaksain, pelan-pelan aja.
2: Raka, kamu tahu kan, hidup ini singkat. Kamu gak pernah tahu apa yang bisa kamu capai kalau enggak mencoba.
1: Mungkin kamu benar Arga, tapi aku gak tahu harus mulai dari mana.
0: Mulailah dari hal kecil Raka. Mungkin contohnya dengan datang ke acara kampus besok. Aku dan Arga bakal ada di sana buat nemenin kamu.
2: Iya Rak, kamu gak sendiri kok, kami bakal bantuin kamu. Anggap aja lah, kita udah temenan dari lama cuy.
1: Oke deh, nanti aku coba buat datang ya. Mungkin ini waktunya aku berubah.
0: Nah, gitu dong Rak. Yang penting, kamu udah berani ngambil langkah pertama. Untuk kedepannya mah, lihat nanti. Yang penting, sekarang coba dulu aja Raka.
2: Kamu bakal kaget Kak, dunia ini penuh kejutan loh kalau kamu berani melangkah keluar.
1: Kalian benar sih, aku gak bisa terus-terusan bersembunyi. Aku harus memulai mencari versi terbaik dari diriku sendiri. Capek juga ya kalau aku gini terus.
0: Itu baru namanya teman sejati Raka. Kita di sini untuk saling mendukung dan support satu sama lainnya.
2: Ingat, kita semua pernah ada di posisi kamu Rak. Mulai dari sini, semua bakal berubah. Percaya deh sama kita, iya gak guys?
0: Iya dong.

0: Wow, ramai banget ya acaranya. Aku nggak bakal nyangka bakal seheboh ini.
1: Iya dong, ini salah satu acara tahunan terbesar di kampus kita. Semua mahasiswa excited buat ikut acara ini loh. Apalagi kan kita ikut acara kayak gini.
2: Kakak, kamu udah siap tampil bro? Ini kan bagian dari tantangan yang kamu ambil bro. Ingat, kerjakan dan lupakan saja lah bro. Jangan ambil pusing ya.
0: Hah? Tampil? Maksud kamu tampil di panggung?
1: Iya Rak, kamu kan udah janji buat nyoba hal baru. Ini kesempatan kamu loh buat bersinar cuy. Apalagi ada kesempatan sebesar ini. Masa kamu lewatin gitu aja kesempatannya?
0: Oke deh. Aku akan coba ini. Ini mungkin bakal jadi pengalaman baru buatku.
2: Nah, gitu dong bro. Jangan khawatir. Kita semua di sini buat dukung lo. Yolah, bisa. Semangat ya.
1: Raka, ingat ya. Yang penting kamu percaya sama diri kamu sendiri. Semua yang terjadi di sini bakal jadi pelajaran berharga buat kamu.
0: Makasih Hana. Aku akan berusaha yang terbaik.
2: Kamu pasti bisa kak. Ini cuma soal waktu sampai kamu rasa nyaman aja sih.
0: Sebenarnya aku nggak tahu apa yang bakal terjadi. Tapi

Tes, tes, tes. 1, 2, 3. Setelah kita menyaksikan tarian tradisional, mari kita sambut penampilan dari rekan kita, Raka.

0: good evening viewers, welcome back to Breaking News today on Tuesday, July 16, 2024. The first news. To Israel, Kibbutz Kibbutz in Hasbulon rocket attack on Golan Heights. To Israel, Kibbutz Kibbutz in rocket attack on Golan Heights on Tuesday evening. Palestinians emit a bar from third-party rocket.
1: Dia keren gak? Sumpah keren banget. Dia benar-benar melakukannya. Semoga aja after ini dia bisa jadi lebih welcome sama siapapun.
2: Emang sih keren banget sebenarnya kakak tuh. Sebenarnya aku yakin kalau kakak pasti bisa. Cuma emang dianya aja belum nemu orang yang mensupport dia untuk berubah aja sih. Makanya dia jadi lebih seperti itu dulu. Tapi lihatlah sekarang Han, kakak sudah berubah dan dia berani mencoba. Lu keren banget sih kak.
1: Semoga setelah ini Raka bisa menerapkannya di kehidupan sosial deh, biar dia bisa bersosialisasi dengan baik.
2: Mungkin ini bakal menjadi hal pertama buat Raka perubahan. Raka bakal melangkah lebih jauh lagi. Aku yakin itu sih.
0: Difficult night to protect the people of the boat. Stop the policy of the patient.

0: kamu. Iya, kamu. Ini adalah Raka yang baru. Gak nyangka bisa sampai di titik ini. Tapi aku tahu, ini semua karena aku berani melangkah keluar dari cerminmu yang selama ini membatasiku. Langkah pertama memang selalu yang paling sulit. Tapi begitu kamu, aku melangkah, dunia di luar sana gak terlihat menakutkan lagi buatku. Aku siap untuk tantangan berikutnya, karena aku tahu aku pasti bisa melewati apapun selama aku berani melangkah dan berani mencobanya.
1: Demikian Didi Drama Radio dengan judul Langkah di Balik Cermin, diperankan oleh Popiana sebagai Arman, Desi Melinda sebagai Ibu Dewi, Ivan Yulianto sebagai Raka, Fitria Andini sebagai Tara, Pipit Fitriani sebagai Hana, Diah Pratiwi sebagai Ibu Susi, Piadi sebagai Arga. Produksi Radio Republik Indonesia Cirebon. Penulis naskah Piadi. Teknik dan montase Agus Wahyudi. Sutradara Dewi Puja.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Tahukah Anda mengapa tidak ada tombol angka 4 di dalam lift? Ternyata, fenomena tersebut berkaitan dengan keyakinan mengenai angka 4 itu sendiri. Menurut kepercayaan Cina, angka 4 pada umumnya tidak disukai karena berdasarkan tradisi Tionghoa atau Feng Shui, angka 4 adalah simbol bencana dan keruntuhan. Pelafalan angka 4 dalam bahasa Cina adalah Si, sama dengan kata Si yang bermakna kematian. Oleh karena itu, banyak pengelola gedung di Cina dan beberapa negara di Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yang menghilangkan angka 4 di dalam lift.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semua.

0: Dengar, masih bersama kami untuk malam hari ini di mana di program Ngobras, informasi seputar komunitas akan kami hadirkan hingga pukul 22 malam hari nanti. Boleh ya untuk Anda yang barangkali ingin bergabung untuk sharing informasi, mengabarkan kepada kami seperti apa sih untuk situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda, atau ada informasi penting lainnya ingin Anda kabarkan, silakan di 0811 5311 945. Informasi dapat Anda kirimkan di via SMS dan juga WhatsApp. Yang ingin share informasi saat ini seperti apa pula cuaca seperti itu di tempat tinggal Anda, juga boleh untuk sharing informasinya. Baik, untuk di program Ngobras, informasi seputar komunitas terkait komunitas seru unik kami hadirkan untuk Anda. Bila mana ada informasi juga untuk Anda yang kebetulan nih bergabung di salah satu komunitas yang ada di Nunukan, seperti itu, ingin mengabarkan kepada kita juga terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan, ya sangat seru, menarik, begitu ingin Anda informasikan seperti apa keseruannya juga boleh ya, silakan Anda tersambung sekali lagi di 0811 5311 945. Kami akan kembali untuk Anda pendengar setelah yang berikut ini.
1: Tahukah Anda pendengar? Sesuai pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI, untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah, melampirkan fotokopi buku nikah, surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah, sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat, visa kerja, perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia, dan perjanjian kerja. Kanal informasi

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda? Perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Untuk di program Ngobras malam hari ini, kami hadirkan informasi berikut untuk Anda terkait komunitas yang unik ya. Ini ada komunitas Jogja Endang Club. Didirikan oleh Endang Syahbenol, ide pembuatan perkumpulan ini bermula dari dirinya ketika membuka sebuah buku tamu undangan. Di buku tamu tersebut terdapat banyak sekali orang yang bernama Endang. Dan dari sanalah ia pun membuat pengumuman di sebuah surat kabar setempat ini untuk mengajak orang-orang yang bernama Endang khususnya untuk berkumpul. Dan sampai saat ini sudah banyak loh ya orang yang bernama Endang menjadi anggota dari klub tersebut. Wah, ini seru-seruan ini ya, seru-seruan. Kemudian juga mengikuti sebuah komunitas yang khusus untuk orang-orang yang bernama Endang. Ya, ini ada komunitas Jogja Endang Club. Kami hadirkan informasinya untuk Anda pendengar di malam hari ini di program Ngobras, informasi seputar komunitas. Boleh ya, bila mana ada informasi juga ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita malam hari ini, silakan sambil santai mendengarkan siaran RRI Nunukan, dengan juga kami hadirkan ragam informasi untuk Anda.
1: Indonesia, gara-gara grup band Coldplay mau manggung di Indonesia, ada begitu banyak bisnis yang tercipta. Sebenarnya, bukan saat Coldplay ini saja. Sebetulnya, malah sudah lama. Ketika ada artis beken atau grup penyanyi dari luar negeri terkenal yang manggung di Indonesia, termasuk saat Blackpink dari Korea manggung di Indonesia pun, muncul banyak jasa-jasa bisnis terkait itu. Salah satunya adalah jastip atau jasa penitipan pembelian tiket. Ada yang melakukannya dengan niat baik, tapi banyak juga yang menggunakan kesempatan ini buat menipu. Belum lama ini terjadi aksi penipuan dengan modus jastip. Korbannya berasal dari berbagai kalangan. Korban harus menyerahkan uang dan dijanjikan tiketnya, tapi tiket tidak pernah diserahkan. Sebenarnya, kita salut dengan ide untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membantu menawarkan jastip tiket. Masalahnya, banyak orang yang punya uang tapi malas ngantri. Disitulah terletak peluang keuntungan untuk membantu mereka. Dalam sisi bisnis, setiap masalah dan persoalan yang dialami orang bisa berpeluang menjadi sebuah bisnis. Rupanya inilah yang dipakai oleh para pelaku jastip ini. Dua pelajaran penting yang bisa kita petik dari kejadian ini. Pertama, soal ide bisnis. Seringkali kita bertemu dengan orang yang bertanya, ide bisnis apa ya? Sebenarnya caranya mudah. Lihat sekelilingmu, lihat apa yang orang lain sedang butuhkan, dan pikirkanlah bagaimana memberikan solusi. Maka itu bisa menjadi ide bisnis. Sebagai contoh, di tengah masyarakat yang sedang mencari tiket konser atau rebutan beli tiket. Pelajaran kedua yang sangat penting bagi kita adalah sebagai pebisnis, apapun yang kita lakukan haruslah amanah. Jika bisnis kita ingin langgeng dan panjang, kita harus bisa dipercaya. Integritas mesti dijunjung tinggi. Pertama-tama, calon pelanggan akan mencoba berinteraksi dengan kita. Dan setelah mereka merasa puas dan merasa kita bisa dipercaya, barulah mereka akan memberikan bisnis mereka yang berikutnya kepada kita. Jadi, lakukanlah bisnis yang bisa dipercaya kalau bisnis kita ingin langgeng. Jangan tergoda untuk meraup keuntungan sesaat, bahkan sampai menipu yang akhirnya membuat bisnis kita tidak berusia panjang. Maka, peliharalah kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan atau calon pelanggan kepada kita. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

mengapa tidak ada tombol angka 4 di dalam lift? Ternyata, fenomena tersebut berkaitan dengan keyakinan mengenai angka 4 itu sendiri. Menurut kepercayaan Cina, angka 4 pada umumnya tidak disukai karena berdasarkan tradisi Tionghoa atau Feng Shui, angka 4 adalah simbol bencana dan keruntuhan. Pelafalan angka 4 dalam bahasa Cina adalah Si, sama dengan kata Si yang bermakna kematian. Oleh karena itu, banyak pengelola gedung di Cina dan beberapa negara di Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yang

0: Komunitas Renektor Indonesia. Komunitas yang satu ini adalah perkumpulan menarik di mana komunitas mempunyai kegiatan berupa memainkan kembali adegan bersejarah ya, baik Indonesia maupun internasional tentunya dalam waktu tertentu. Dan sampai dengan saat ini Renektor Indonesia ini mempunyai anggota lebih dari 1000 people, 1000 orang. Waduh, kebayang nggak ya satu komunitas anggotanya 1000 orang, seperti apa karakternya masing-masing, kemudian juga mereka memahami dan pastinya punya persamaan, yakni hobi yang sama. Seperti itu ia memainkan kembali adegan bersejarah. Pastinya jadi dong ya, dengan anggota 1000 orang ini di macam-macam karakter, kemudian juga disatukan dengan persamaan hobi yang sama, luar biasa sekali. Kami hadirkan informasinya untuk Anda pendengar, yang juga menjadi informasi terakhir kami untuk di program Ngobras, informasi seputar komunitas untuk Anda malam hari ini. Berikut untuk Anda, jangan lewatkan tepat pukul 22 malam hari nanti, masih bersama kami tim Nunukan malam ini yang bertugas, di mana kami ajak Anda bergabung di program Ruang Rindu. Lagu-lagu nostalgia akan kami hadirkan untuk Anda, dan juga boleh nanti ya bergabung, silakan. Kami buka juga untuk di via telepon, langsung aja di 0811-5311-945, langsung telepon, kita bersama untuk dengarkan lagu-lagu nostalgia pastinya. Dan juga boleh nih untuk Anda yang ada barangkali informasi-informasi ingin dikabarkan, atau juga sedikit meringankan rasa rindu yang ada. Waduh, rindu itu berat ya, paling tidak terbawa berat-berat lah ya. Jadi ada sebuah cerita, kisah begitu yang ingin disampaikan juga boleh nanti di jam 22 malam.
1: Tahukah Anda, plakat zaman prasejarah terbuat dari cahaya api? Sebuah penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di University of York and Durham mengungkap adanya karya seni zaman prasejarah yang terbuat dari bantuan api. Nenek moyang awal diketahui telah mengukir batu hiasan dengan cara dipanaskan. Temuan ini diketahui dari pemeriksaan sekitar 50 batu berukir yang digali di Prancis. Batu yang diukir dengan desain artistik sekitar 15.000 tahun yang lalu oleh orang Magdalena memiliki pola kerusakan akibat panas. Rekonstruksi batu ukir yang ditemukan di Prancis menunjukkan bahwa seniman prasejarah mengukir batu dengan cahaya api. Koleksi batu berukir yang dikenal sebagai plakat sekarang disimpan di British Museum.
2: Sembilan enam koma tiga Pro 1 Nunukan.

Tahukah kamu apa itu hilirisasi? Hilirisasi adalah proses mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai tambah. Misalnya, bukan cuma menjual nikel mentah, tapi diolah dulu menjadi bahan baterai atau produk industri. Dengan hilirisasi, lapangan kerja bertambah, nilai ekonomi meningkat, dan daerah ikut merasakan manfaatnya. Jadi, hilirisasi merupakan langkah menuju kemandirian ekonomi.

Baik, mendengar sebuah lagu dari miliknya Rida Sita Dewi, ku sadari. Untuk malam hari ini beda ya. Oke, selamat malam dulu nih untuk semuanya pendengar RRI Nunukan di program 1 yang saat ini sedang bergabung bersama kita. Lanjut ya, hingga pukul 23 malam hari nanti kami hadir untuk Anda di program Ruang Rindu. Saatnya Anda bergabung bersama kita, bernostalgia bersama untuk di malam hari ini. Di malam apa ini? Malam Rabunya, tepatnya di hari Selasa. Silahkan, kami juga mengajak Anda untuk ikut berpartisipasi pendengar bernostalgia bersama ya. Lagu kenangan kami hadirkan lagu 90-an lah, seperti itu ya, untuk kembali mengingatkan masa-masa abu putih abu-abu kali ya, atau untuk yang juga di saat ini kalau dengarkan lagu-lagu di 90-an itu ada nuansa kenangan romantis atau kenangan tersweet begitu ya. Oke, untuk Anda boleh silahkan. Kira-kira nih ada lagu nostalgia apa yang lagu ini sangat membawakan Anda kepada kenangan yang paling sweet di kehidupan Anda deh ya. Atau kalau dengarkan lagu yang satu ini, ingat sama someone begitu ya. Dan kebetulan orang itu saat ini ada di samping Anda, sudah menjadi pasangan hidup barangkali seperti itu. Atau juga sebuah lagu yang mengingatkan Anda dengan sahabat ya, barangkali juga bisa jadi dengan keluarga. Ada kisah cerita tersendiri di syair-syair lagu itu. Wah, silahkan nih bergabung kita seru-seruan bersama juga untuk di Ruang Rindu untuk malam hari ini, bernostalgia bersama kami sambil barangkali ada kisah cerita yang mau di-sharing ya, untuk kita bernostalgia bersama. Boleh silahkan ya. Kami juga ajak Anda untuk bergabung mendengarkan lagu-lagu nostalgia. Untuk kali ini sebuah lagu dari miliknya Novia Kolopaking. Kita dengarkan bersama dengan Asmara.

Anda, kantong plastik awalnya diciptakan untuk selamatkan bumi? Pada tahun 1959, Sten Gustaf Thulin di Swedia menciptakan kantong plastik sebagai pengganti kantong kertas. Karena pada era itu, semakin banyak penggunaan kantong kertas, berarti semakin banyak juga penebangan pohon. Lalu muncul ide membuat kantong plastik yang tahan lama, sehingga bisa digunakan berkali-kali, dengan niat untuk mengurangi penebangan pohon.

0: Oke, pendengar, Anda masih dengarkan siaran kami untuk di program Ruang Rindu. Ya, silakan yang ingin bergabung bersama kita di 0811531119 45. Boleh langsung ditelepon ya. Mohon maaf untuk yang baru saja menelpon. Nah, ini nih, silakan untuk di on air-nya tadi di off air ya. Mohon maaf kalau tidak bisa kami terima. Oke, kita langsung terima ada siapa di ujung telepon sudah bergabung saat ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam.
1: Lewat lagu.
0: Terima kasih orang jauh sudah bergabung.
1: Kembali kasih juga Mbak Wina, kembali kasih.
0: Bang Herman, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik-baik saja. Sesuai dengan Mbak Wina juga, saya yakin juga baik kan?
0: Alhamdulillah baik ya. Bang Herman, malam hari ini lagi kumpul, lagi di rumah kah atau di luar nih? Kira-kira kalau
1: lagi
0: boleh tahu.
1: Lagi di rumah. Karena cuaca lagi dingin ini.
0: Baru hujan atau memang cuacanya suasana yang dingin nih?
1: Sekarang mendung, tapi kayaknya berarti hujan ini.
0: Oh gitu ya, oke, siap. Nih malam hari ini mau dengar lagu nostalgia apa dulu? Kita format dulu sebelum saya lupa. Silakan Bang Herman.
1: Saya mau coba dengar ini lagu Datanglah Kasih Nia Paramita.
0: Oke, baik. Untuk siapa nih lagunya, boleh bernostalgia? Wah.
1: Kalau ngebayangin masa lalu Mbak Wina, kayaknya kalau dibayangin terus kayaknya nggak tahan. Pasti teringat akan kejadian kemarin, kayaknya baru ini ya, baru satu jam lewat. Begitulah kira-kira.
0: Begitu kira-kira. Bang Herman, kalau Bang Herman sendiri pernah tidak ngikuti kegiatan reuni seperti itu atau semacamnya lah sama teman-teman?
1: Oh ada.
0: Kalau reuninya SMP atau SMA ini kebawa sama zaman atau gimana Bang Herman? Biasanya kita kalau ngumpul sama teman-teman kalau reuni itu ya, misalnya nih kita kebawa suasananya gitu ya, seolah-olah masih remaja gitu kalau ngumpul di teman-teman SMA. Kalau Bang Herman sendiri
1: iya,
0: seperti
1: makanya,
0: apa?
1: Makanya itu yang saya sampaikan Mbak Wina. Makanya yang saya bilang itulah maksud saya. Kalau ngebayangin yang sejarah kemarin. Rasanya baru satu menit yang lewat yang kita alami itu, tapi kalau ngebayangin tahun, wah udah ini juga kan?
0: Iya, kadang-kadang mohon maaf ya, ini kadang-kadang lupa umur juga kita nih ya, gitu ya Bang Herman ya. Oke, nah sesuatu,
1: jadi ngebayangin masalah-masalah kemarin yang kita alami sama kawan.
0: Iya benar.
1: Nggak inilah, nggak tahu mau bilang apa di saat mereka berjumpa dengan kita. Di situ ada kenangan manis, di situ ada kenangan pahit, jalani bersama kan gitu.
0: Kayaknya baru ada aja kemarin begitu kejadiannya gitu ya Bang Herman.
1: Masa-masa percintaan juga, kadang-kadang bener. Nanti yang sudah lama bisa jumpa kembali.
0: Tapi jangan
1: makanya,
0: sampai jadi bumerang.
1: Kalau ngebayangin yang kemarin kayaknya baru satu menit yang lewat
0: gitu. Gitu ya, kayak baru kejadian kemarin gitu ya Bang Herman ya.
1: Ya, kayak baru kejadian gitu.
0: Tapi jangan sampai
1: ketika diresapi, ketika dirumungi, ya sudah lama dong gitu.
0: Iya gitu. Tapi jangan sampai jadi bumerang gitu ya Bang Herman ya. Jangan sampai maksudnya menimbulkan penyakit. Penyakit tertentu, penyakit dibuat-buat sendiri
1: kita
0: gitu.
1: Kita ingin Mbak Wina. Kalau prinsip saya itu jalannya apa adanya, begitulah
0: benar
1: adanya
0: sekali.
1: Waktu begitu.
0: Benar sekali. Pokoknya jangan menutup jalan-jalan ketidakbahagiaan, jalan-jalan
1: iya,
0: yang kita, selalu buat
1: kita
0: sakit gitu.
1: Yang insya Allah yang masih ada umur panjang, mudah-mudahan Tuhan memberkati umur kita sepanjang perjalanan hidup. Tidak ada istilah, kalau menurut saya tidak ada istilah menutup kata menutup yang lama, membuka yang baru tidak. Tapi yang lama dibuka juga yang baru juga dijalani begitu.
0: Benar-benar dinikmati aja yang saat ini seperti
1: dinikmati
0: itu ya.
1: Dinikmati aja, santai aja, rileks aja bawa suasana. Pokoknya jangan sampai inilah, jangan sampai apa oleng lah untuk cara berpikir begitu.
0: Ya baik, kalau ngomong-ngomong soal nostalgia pasti ya, mau itu ada cerita suka duka begitu ya, pasti kebawanya senyum aja gitu ya Bang Herman ya. Sebenarnya
1: ya,
0: sih
1: aja. Karena semua itu kan sejarah kan mengatakan hari ini yang terbaik daripada hari kemarin kan begitu.
0: Baik, Bang Herman ini ngomong
1: nanti
0: sedikit.
1: Nanti dilewati hari lagi juga hari ini lagi yang baik. Jadi semuanya baik kan akhirnya.
0: Bang Herman ini mau ngomong sedikit nih soal mantan. Mohon maaf ya, ini di luar jalur sebenarnya nih. Menurut Bang Herman sendiri ada mantan terindah gak sih ya
1: Gimana?
0: Ada tidak yang namanya ini menurut Bang Herman ya, ada mantan terindah? Karena ada yang ngomong gini, kalau ada mantan terindah kok bisa sampai putus sih, kok atau kok bisa sampai menyelesaikan hubungan itu? Ya emang ada mantan terindah, begitu pertanyaannya. Kalau menurut Bang Herman?
1: Pasti ada. Makanya pasti ada. Begini Mbak Wina, okay, saya sependapat

0: Dan ini ibarat ini Mbak Wina, pesan datanglah kasih ini ibarat orang bertepuk sebelah tangan sebenarnya. Tapi lantaran mantan itu sangat indah kita ingatkan, jadi sehingga ya mau tak mau ya pokoknya seakan-akan ketika mendengar lagu ini dia ada di samping, dia ada di dekat, dia ada di depan itu pandangannya begitu.
1: Tapi ini tidak membuat yang saat ini ada di samping kita itu harus bersedih hati, jangan ya, kita bawa fun aja gitu kali ya Bang Herman.
0: Oh enggak. Iya benar. Makanya sesuai dengan keadaan ya, santai aja, relate
1: santai aja.
0: Nah begitu
1: sekali.
0: Juga sebaliknya
1: selalu
0: Marina,
1: berbahagia.
0: Misalnya ada mantan yang putus, gimana enggak sakit hatinya, enggak putus asa, enggak. Kalau menurut saya enggak putus asa, enggak sakit hati. Dia punya hak, kita punya hak mengambil jalan masing-masing. Tapi kita ikatkan saja, kita pasrahkan saja kepada Yang Maha Kuasa. Itulah takdirnya dan itulah yang harus kita jalani.
1: Gitu. So sweet, dewasa sekali ya. Mencintai tidak harus memiliki begitu ya Bang Herman ya?
0: Ya memang harus begitu, karena dengan begitu kita menjalani hidup, hidup kita selalu positif, tidak ada yang negatif, Mbak Lina.
1: Pasti sehatnya sehat selalu lah, ya seperti itu ya.
0: Ya
1: kalau hati kita bahagia
0: sehat,
1: ya.
0: Sehat selalu, bawa suasana bahagia, bawa suasana ceria, enjoy, pokoknya ya serba mewah lah dalam suasana ya begitu.
1: Baik. Bang Herman, terima kasih nih sudah bergabung ya di program Ruang Rindu. Aduh seru
0: kembali
1: ya.
0: Kembali kasih.
1: Kalau ngomong soal nostalgia ini memang seru nih. Terima kasih Bang Herman sudah bergabung. Ada ini tidak pesan-pesan untuk pendengar kita nih yang saat ini sedang bergabung, silakan Bang Herman.
0: Oh iya, salam-salam saya yang pertama buat Mbak Wina sendiri yang lagi tugas kan.
1: Oke, terima kasih ya.
0: Kemudian Mbak Rista, juga buat Mbak Tiara, Mbak Tika, Mbak Sasa, juga Bang Adi, Bang Rusdi, buat Bang Bintang Pratama, Pak Petani Milenial, Pak Usu Busri, buat Fitri juga, kemudian juga buat Bang Tajudin, buat Bunda Ami, salam kenal Bunda Ami. Juga buat Palma, salam kenal Palma. Semoga kamu bisa menyenggol saya di acara yang sama, mungkin di hari yang berbeda, di hari yang berbeda atau
1: semoga di. Semoga dengar nih Palmanya nih Bang Herman.
0: Contohnya di Kudangdut atau di Ruang Rindu kan?
1: Oke, betul.
0: Salam semuanya dari A sampai Z lah. Saling menyapa tidak di udara, saling kenal dan saling akrab. Semoga kita sehat selalu.
1: Amin.
0: Persahabatan selalu dijaga. Persahabatan selalu dijaga dan itulah budaya Indonesia.
1: Amin.
0: Begitu.
1: Ya, makasih Bang Herman.
0: Yo, assalamualaikum, salam sehat semua.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi partisipasi Bang Herman dari Aceh. Pendengar ya, cukup jauh nih sudah menyapa kita juga untuk malam hari ini di program Ruang Rindu. Sebuah lagu dari miliknya Paramita dengan Nia Paramita dengan Datanglah Kasih, akan kita dengarkan sesaat lagi. Lagu yang berikut juga saya spesialkan untuk semuanya saja yang saat ini sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan. Boleh ya di 08115311945. Ada lagi kah yang mau juga ngomong-ngomong soal kenangan nih seperti apa untuk Anda yang barangkali saat ini kalau ngomong-ngomong soal kenangan atau di waktu-waktu indah putih abu-abu lah seperti itu ya. Bagaimana nih? Ah biasa aja atau ada rasa tersendiri yang memang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata atau ada kata-kata yang pas juga untuk si rasa itu seperti apa. Boleh, kami tunggu partisipasinya di 08115311945. Yuk kita dengarkan yang berikut ini untuk Bang Herman yang saat ini lagi di Aceh. Sekali lagi terima kasih ya, pokoknya doa dan juga ucapan yang sama untuk Bang Herman dan untuk semuanya kita selalu sehat-sehat, diberikan kebahagiaan berlimpah seperti itu ya. Dan juga apapun hari-hari yang kita lalui pastinya ada ujian-ujian sukanya, ada ujian yang tidak kita inginkan, ujian dukanya seperti itu ya atau lain sebagainya. Semuanya bisa dijalani dengan pokoknya baik-baik saja. Yuk kita dengarkan ini dia.

Sayur asem sudah ada sejak lama, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada saat masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah, karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Pada saat Belanda menguras berbagai kekayaan Indonesia, pohon asem tumbuh subur di tanah Betawi. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia, oleh sebab itu bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem.

0: Ragam salam dari Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, sudah semestinya ketika keluar rumah maupun bertemu dengan orang lain harus mengucapkan salam. Salam merupakan salah satu kalimat penting dalam kehidupan beragama untuk berkomunikasi. Biasanya dalam masyarakat, salam dimulai ketika memulai pembicaraan melalui telepon, bertemu di jalan, atau bisa juga memulai suatu aktivitas dan ketika bertamu ke rumah orang lain. Mengucapkan salam tidak hanya dalam agama Islam saja, tetapi sudah menjadi tradisi bagi negara Indonesia. Karena salam merupakan salah satu bukti kita saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat. Mari kita terus budayakan salam, karena negara Indonesia, negara yang saling menghargai.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,

0: Dari bening dengan ada cinta di mana-mana, ada cerita juga ya di apa nih di masa-masa SMA barangkali seperti itu, atau ada kenangan-kenangan tersweet, terheboh, ter yang tidak bisa dilupakan ya, namun sayang untuk dibuang, untuk dihapus nih dari segala sesuatunya. Waduh. Oke, apapun itu ya, malam hari ini di Ruang Rindu bernostalgia bersama kami pastinya hingga pukul 23 malam hari nanti. Untuk Anda pendengar di malam hari ini yang sudah bergabung bersama kita di 0811531945, terima kasih ya. Langsung di via telepon juga boleh nih, jangan miss call dong. Pokoknya kita terima Anda langsung di telepon. Yang mau bergabung di SMS maupun WhatsApp juga boleh, silakan. Kita buka untuk di semua line kita malam hari ini di nomor yang sama 0811531945. Ada siapa di sana? Ada kamu, ada dia, dan ada aku di sini.
1: Informasi dan inspirasi. 01

diproses dan digarami, dan kandungan nutrisi di dalamnya sangatlah banyak bagi kesehatan tubuh manusia. Kaviar juga merupakan salah satu makanan yang sangat mahal di dunia. Lalu, apa sih yang membuat makanan satu ini mahal? Harga kaviar mahal ternyata disebabkan rentan waktu ikan sturgeon betina untuk bertelur sangat lama, yaitu sekitar 10 hingga 15 tahun, serta proses pengolahan yang sangat rumit. Dan kini muncul kaviar putih yang langka dengan harga yang mengalahkan mobil mewah, yaitu sekitar 6 miliar rupiah per kilogramnya. Namun, tidak peduli berapa harga makanannya, selama makannya bersama kamu, aku tetap bahagia kok.

Pernahkah Anda beranggapan bahwa makanan luar lebih keren dibanding makanan lokal? Menikmati kuliner asing sah-sah saja, tetapi kita juga tidak boleh melupakan kuliner negeri sendiri. Sudah sepantasnya kita mencintai dan bangga akan kuliner khas Indonesia. Karena kuliner Indonesia kaya akan rempah-rempah yang menjadikan rasa dan aromanya semakin kuat dan khas dibanding kuliner negara lain. Kuliner Indonesia juga sangat beragam dari Sabang hingga Merauke. Dan kuliner Indonesia terkenal disukai di mancanegara. Serta uniknya karena diolah

0: mengamati dan melestarikannya, siapa lagi? Cinta Indonesia dengan kekayaan kulinernya.
1: Anda sedang mendengarkan Pro1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro1.

Saat ini sedang Anda dengarkan sebuah lagu nostalgia dengan Cinta Gunawan. Pendengar, lagu berikut yang juga sekaligus menjadi lagu penutup kita di program Ruang Rindu malam hari ini.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Indonesia. Indonesia menguasai sekitar 40% pasar ekonomi digital ASEAN yang nilainya mencapai 194 miliar dolar US pada tahun 2022. Dengan populasi sebesar 8% dari total penduduk dunia, maka ASEAN punya potensi yang sangat besar dan menjanjikan bagi usaha dunia, termasuk bagi Indonesia. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan digital, semakin mempermudah akses konsumen ASEAN terhadap produk dan jasa dari Indonesia. Ini bisa dilihat sebagai peluang besar yang bisa dimanfaatkan pelaku bisnis UMKM untuk memasuki pasaran ASEAN. Dengan penduduk Indonesia begitu luas, Indonesia akan selalu jadi target dari produsen di ASEAN. Jadi, tak mengherankan produk Indonesia akan selalu bersaing dengan produk dari luar yang berusaha untuk melakukan penetrasi pasar ke Indonesia. Kendala terbesar dari produsen UMKM biasanya adalah soal kualitas dan konsistensi dalam menyajikan produknya. Dengan demikian, sebenarnya ada 3 tantangan besar yang mulai perlu dipikirkan para pelaku UMKM. Pertama, perlunya spirit untuk terus-menerus meningkatkan kualitas produknya mereka. Jangan hanya berpikir untuk kualitas lokal saja, tapi juga harus ditingkatkan menjadi standar nasional. Ditingkatkan lagi menjadi standar internasional. Kedua, jika perlu, para pelaku UMKM berusaha untuk mengejar kualifikasi standar internasional seperti ISO untuk meyakinkan pembeli bahwa standar mereka memenuhi standar internasional. Ketiga adalah penting bagi para pelaku UMKM buat melakukan pembanding dengan produk yang sejenis dengan punya mereka atau yang mirip, serta memperhatikan pula seperti apa standar yang mereka miliki. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RSI.

0: Ngomong aja dari tadi, ngapain? Daripada bengong, yuk kita beli sanggar.
1: Apa, Tik? Beli sanggar? Sampean kira aku banyak duit mau beli sanggar? Guyu kamu, Tik, Tik. Mau ngapain? Nari, main wayang.
0: Aduh, Kak Dani, Kak Dani, lupa aku ya. Kau baru datang di Nunukan nih. Bukan sanggar itu yang ku maksud, Bah.
1: Lah, terus?
2: Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online, sanggar memiliki dua makna. Makna yang pertama, sanggar merupakan tempat pemujaan yang terletak di perkarangan rumah. Makna yang kedua, sanggar adalah tempat untuk kegiatan seni seperti sanggar tari, sanggar lukis, dan sanggar seni lainnya. Nah, jika Anda berada di tanah Kalimantan termasuk di Nunukan, Anda akan menemukan banyak sekali penjual sanggar dengan harga 1.001 sanggarnya. Tapi jangan heran kenapa sanggarnya murah, karena dalam bahasa Banjar di Kalimantan, sanggar berarti pisang goreng.

0: pendengar, hingga pukul 24 malam hari nanti ya, kami kembali ajak Anda bergabung di program Musik dan Informasi, di mana ragam informasi seputar tradisi budaya Indonesia dan juga lagu-lagu daerah pastinya ya. Untuk lebih meregangkan suasana, wah, kami juga ajak Anda barangkali ada informasi-informasi seputar tradisi budaya, barangkali seperti itu ya, yang sampai dengan saat ini masih tetap terus dilestarikan. Untuk tarian tradisional misalnya sering Anda temui, atau di keluarga masih untuk selalu menampilkan tarian-tarian tradisional tersebut ya, biasanya ini ketika saat apa ya, apakah ada waktu-waktu tertentu atau pada saat melakukan ritual tertentu seperti itu, ada ditampilkan tarian tradisional. Kemudian tarian apa ingin Anda sampaikan, filosofinya seperti apa, ada makna tersendiri ya dari tradisi budaya yang dilakukan, dilestarikan hingga saat ini. Boleh berbagi informasinya bersama kami di 0811531145. Kemudian kami juga akan hadirkan ragam informasi seputar tradisi di Indonesia juga untuk Anda pendengar. Di antaranya ada tradisi Tabuik. Ini menjadi salah satu tradisi dari Kota Pariaman dari Sumatera Barat, di mana tradisi ini diselenggarakan untuk memperingati kematian Husain bin Ali, yakni cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dilaksanakan mulai dari tanggal 1 Muharram sampai dengan 10 Muharram, dan pada puncaknya adalah tanggal 10 Muharram. Ada 7 rangkaian ritual yang dilakukan. Ritual tersebut dimulai dari mengambil tanah, kemudian juga ada yang dilakukan menebang batang pisang seperti itu. Ada mata'am, mengarak jari-jari, mengarak sorban, tabui naik pangkek, kemudian ada hoyak tabuik, dan juga membuang tabuik ke laut. Pendengar, setiap tahunnya tradisi ini disaksikan oleh puluhan ribu pengunjung dari berbagai penjuru Sumatera Barat. Dan titik yang biasanya digunakan baik, titik yang biasanya digunakan untuk penyelenggaraan tradisi Tabuik sendiri ada di Pantai Gandoriah ya. Jadi kebetulan untuk Anda yang barangkali ada di posisi di lokasi wilayah tersebut ya, dan saat itu Anda mengunjungi jalan-jalan di Kota Pariaman, wah ini beruntung sekali nih kalau bisa menyaksikan langsung tradisi Tabuik ini. Kami hadirkan informasinya dan juga pastinya kami selingi dengan lagu-lagu daerah untuk Anda.
1: Kanal informasi dan inspirasi

yang melambangkan Sapta Marga. Di bagian pondasi tugu terdapat plakat yang memuat nama-nama para pahlawan Dwi Kora yang gugur, dilengkapi dengan stupa berwarna merah yang bermakna pemberani. Pada tiga sisinya juga terdiri dinding keramik setinggi 10 meter dengan tatahan tulisan besar Tugu Dwi Kora. Bangunan Tugu Perjuangan Dwi Kora tersusun tiga alutsista, antara lain Tank Amfibi PT-76, merupakan tank yang digunakan dalam operasi Dwi Kora tahun 1964 sampai 1965, dan operasi Seroja tahun 1975 sampai 1979. Jangkar dan meriam howitzer 122 mm yang diberikan secara khusus oleh Kasal Laksamana TNI Dr. Marsetio kepada masyarakat Nunukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas jasa para pahlawan dalam memperjuangkan NKRI pada saat konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964.

0: Baik, pendengar, untuk tradisi berikutnya ada tradisi ritual, yaitu ritual tiwa, yang mana tradisi yang satu ini dilestarikan di Kalimantan Tengah. Keberadaan ritual tersebut ya tidak lepas dari masyarakat suku Dayak Ngaju yang menjadikannya sebagai salah satu upacara kematian adat dalam budaya mereka. Dan pelaksanaan ritual ini terdiri dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan saat seseorang yang beragama Kaharingan di suku Dayak Ngaju meninggal dunia. Pertama, pendengar, mereka akan mengumpulkan tulang belulang ini yang akan ditiwahkan seperti itu. Lalu jenazah yang masih utuh ini akan dipisahkan dari dagingnya. Dan setelah itu puncak ritualnya akan berlangsung hingga 1 bulan lamanya. Prosesi tiwah juga dilengkapi dengan pengorbanan hewan yang ditombak. Hadir informasi berikut untuk Anda, masih informasi terkait macam-macam tradisi yang ada di Indonesia. Kami hadirkan untuk Anda malam hari ini di program Musik dan Informasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1 Nunukan.

Alunan lagu yang Anda dengarkan ini terdengar seperti dilantunkan paduan suara profesional, bukan? Padahal, lagu ini dinyanyikan oleh masyarakat suku Dayak Agabak di pedalaman Nunukan, Kalimantan Utara, tepatnya di Kecamatan Sembakung, Sebuku, Lumbis, dan di sebagian Kabupaten Bulungan. Namanya adalah Kukui. Dahulu, Kukui menjadi tradisi masyarakat suku Dayak Agabak yang dilantunkan sebelum berangkat dan setelah pulang dari mengayau. Mengayau atau ngayau, dalam bahasa Indonesia berarti menyerang musuh. Setelah berperang dan selamat dengan membawa kepala musuh, Kukui dilantunkan dengan penuh kehusyuan. Dengan menggunakan baju adat khas suku Dayak Agabak, serta memegang erat tombak dengan kedua tangan, masyarakat suku Dayak Agabak melantunkan kukui sembari bergerak perlahan membentuk lingkaran. Sang penari lalu datang dan menari layaknya burung elang yang siap terbang. Namun lambat laun, tradisi kukui berubah. Jika dulu digunakan sebelum dan setelah berperang, kini kukui telah menjadi seni budaya leluhur Dayak Agabak yang dilantunkan saat mengadakan ilau atau acara adat, saat musyawarah, serta menyambut tamu. Bahkan masyarakat suku Dayak

Wadau adalah tradisi asli orang suku Tidung yang biasanya dilakukan 2 tahun sekali. Dalam proses pembuatan padau tujuh dulung atau perahu tujuh haluan memang memerlukan waktu dan dibuat dari tangan orang-orang yang sudah mahir untuk membuat padau. Tradisi penurunan perahu padau tujuh dulung atau tujuh haluan berbentuk sangat khas dan akan diarak keliling kota sebelum diturunkan ke laut. Pada bagian bawah perahu dipasang bilah-bilah bambu yang digunakan oleh para pemuda suku Tidung untuk mengangkat padau tujuh dulung ini. Padau tujuh dulung memiliki 3 cabang yang disebut haluan. Haluan pada bagian tengah dibuat 3 tingkat, sementara 2 haluan lainnya yang ada di kanan dan di kiri perahu dibentuk menjadi 2 tingkat. Jika dihitung semua tingkat yang ada di masing-masing haluan, jumlahnya adalah 7. Angka 7 ini melambangkan jumlah hari dalam seminggu yang juga berarti perjalanan kehidupan manusia. Selain jumlah haluannya, warna perahu ini juga khas, yaitu warna kuning, hijau, dan merah. Acara bepadau ini dilakukan bertujuan agar suku Tidung dilindungi dari malapetaka. Dan hingga saat ini, tradisi penurunan padau rutin dilakukan dan dilaksanakan meriah oleh masyarakat suku Tidung.

0: masih bertimbang adat suku Tidung. Bertimbang dalam bahasa daerah suku Tidung artinya ditimbang di bulan Safar yang terdapat dalam kalender penanggalan Hijriah Islam. Menurut kepercayaan masyarakat suku Tidung, bulan Safar adalah bulan waktu diturunkannya malapetaka atau bala. Agar terhindar dari malapetaka atau bala, maka setiap anak dari suku Tidung yang lahir pada bulan Safar haruslah mengadakan tradisi bertimbang sebanyak 3 kali. Tata cara pelaksanaannya, sang anak duduk di atas timbangan yang telah dibuat sedemikian rupa. Sementara kitab suci Al-Quran, sayur-sayuran, dan makanan disimpan di atas timbangan lainnya, sehingga kedudukannya menjadi seimbang. Setelah itu, anak diturunkan dan digantikan dengan sayur-sayuran dan buah-buahan yang telah disiapkan. Begitu seterusnya hingga seluruh sayur dan buah-buahan yang disediakan telah ditimbang semuanya. Dan dilanjutkan dengan acara gentayat atau berbagi-bagi. Di sini, semua sayuran dan buah yang telah ditimbang dibagi-bagikan kepada para tetua dan para undangan yang hadir pada saat itu. Hal ini menandakan selesainya acara bertimbang.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Baik, pendengar, lagu-lagu daerah masih berlalu di tengah ruang dengar kita bersama ya untuk di malam hari ini, dan tidak terasa sudah mengantarkan kita untuk di akhir program musik dan informasi dengan ragam informasi seputar tradisi budaya di Indonesia. Pendengar, satu lagu yang akan menjadi lagu pamungkas kita juga untuk di malam hari ini di program musik dan informasi ya, akan kita dengarkan bersama, dan juga untuk Anda selamat malam dan terima kasih kebersamaannya bersama kami tim Nunukan malam ini yang bertugas.

Hari sudah berakhir. Malam telah tiba. Hari ini telah berlalu. Apa yang dilakukan sudah selesai. Rangkullah impianmu sepanjang malam. Besok akan datang dengan cahaya yang sama sekali baru. Tak ada malam yang tak berujung. Setiap kesulitan pasti ada batasnya. Tetaplah kuat, sebab fajar selalu menanti di akhir perjuangan. Ketika kita merenungkan diri kita sendiri, kita memulai perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita sebenarnya. Banyak hal dalam hidup yang bisa kita kontrol. Namun, satu-satunya hal yang bisa kita kontrol dengan pasti adalah diri kita sendiri. Kita harus mengetahui siapa diri kita dan apa yang kita inginkan dalam hidup. Hanya dengan demikian, kita dapat mencapai tujuan dan meraih kebahagiaan yang sejati. Kadang-kadang kita harus menoleh ke dalam diri kita sendiri untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang sulit. Hidup adalah lukisan, dan semua kejadian dalam hidup adalah kuas yang membentuk karya seni itu. Jangan takut untuk membuat goresan. Ketika malam tiba, ingatlah bahwa setiap bintang di langit mewakili impian dan harapan yang belum terwujud. Terus berusaha, terus percaya. Dalam kesendirian malam, jangan lupa bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengubah duniamu sendiri. Jadilah pejuang dalam kehidupanmu sendiri. Hati yang tenang dapat mendengar suara hikmah. Di tengah kebisingan dunia, jangan lupa untuk mencari kedamaian dalam dirimu. Jadilah pahlawan untuk dirimu sendiri, karena tidak akan ada orang yang datang untuk menyelamatkanmu. Saya Rahmi Arifuddin, salam perbatasan.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini Selasa 30 Juni 2026. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia,

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan, kembali mengudara menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami dalam Religi Pagi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat pagi. Senang sekali rasanya saya Tiara Alia kembali hadir dan menemani ruang dengar Anda, tentunya dalam program acara Nunukan Pagi. Dan hingga pukul 10 nanti akan ada berbagai macam segmen ya, dan juga tentunya saya akan berbagi informasi baik seputar kabar nasional, internasional maupun regional atau tips dan sebagainya. Dan pendengar, mengawali kebersamaan kita pada program Nunukan Pagi ini, nanti akan ada segmen Mutiara Pagi ya, di mana kita akan sama-sama mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Larangan berprasangka buruk. Imam Al-Qurtubi berkata,
1: yang dimaksud prasangka adalah tuduhan tanpa sebab yang jelas.
0: Al-Imam An-Nawawi berkata,
1: prasangka buruk yang diharamkan apabila hal itu terus-menerus ada pada diri seseorang dan bersemayam di dalamnya. Bukan prasangka yang hanya terlintas di hati dan hilang dalam sekejap. Karena datangnya prasangka seperti itu memang tidak dapat dihindari dan Allah pun memaafkan hal semacam itu.
0: Berprasangka buruk dapat menimbulkan akibat yang buruk, pendengar. Berburuk sangka dapat menimbulkan perpecahan. Berburuk sangka dapat melemahkan kekuatan kaum muslimin. Dan berburuk sangka akan mengotori hati.

Segala macam bentuk ibadah tentunya akan berbuah pahala bagi siapa saja yang menjalankannya. Di antara sekian banyak bentuk ibadah, sedekah merupakan salah satu bentuk amalan yang selain mendatangkan pahala, juga sangat membantu bagi sesama manusia. Salah satunya sedekah jariah adalah sedekah yang diniatkan untuk kebaikan. Nantinya, kebaikan itu masih terus dirasakan hingga orang yang sedekah tersebut meninggal dunia. Seperti yang tertulis dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seorang anak Adam meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya."

0: 5.000 itu ternyata pahlawan Indonesia dari Kalimantan.
1: Oh iya? Siapa, Den?
0: Lihat nih uang 5.000-ku. Dokter Kiai Haji Ijam Khalid. Salah satu tokoh ulama sekaligus pahlawan nasional yang memberikan perhatian khusus pada kemajuan pendidikan untuk terciptanya orang-orang hebat yang beriman dan berkualitas, Gung.
1: Kalau gitu, aku harus rajin belajar. Dan mulai sekarang harus punya cita-cita juga nih. Supaya bisa jadi pahlawan seperti Pak Ijam Khalid. Pahlawan yang beriman dan berkualitas.
0: Nah, kalau itu, aku juga setuju, Gung.

0: Nunukan pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, dalam segmen Mutiara Pagi ini edisi 1 Juli 2026 kita akan membahas topik mengenai ketika syariat Islam dianggap asing. Dan saat ini di studio Pro 1 Nunukan telah hadir Ustadz Anam Asari selaku Wakil Sekretaris MUI Kabupaten Nunukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya Pak Ustadz pagi ini?
2: Alhamdulillah luar biasa.
1: Alhamdulillah, meskipun di luar hujan lebat, Pak Ustadz tetap hadir di studio kami. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Nah Pak, bagi pendengar yang ingin bergabung bersama kami dan berdialog bersama Ustadz Anam, dapat menaruh komentar ya melalui live Facebook kami, karena siaran kami juga live secara streaming melalui Facebook dan juga YouTube RRI Nunukan. Dan langsung saja kita dengarkan tausiah dari Pak Ustadz Anam. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ta'dhiman lisanihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam adda'i ila ridwani wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pagi hari ini kita awali dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita sampai dengan pagi hari ini. Kita oleh Allah masih ditetapkan dalam nikmat sehat dan diberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan amal soleh kita, melanjutkan kewajiban kita yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para wasilah hidayah kita doakan jazakumullahu khair. Dan kepada para pendengar kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, partisipasi dan kesempatan pada pagi hari ini kami ucapkan terima kasih dan kami doakan jazakumullahu khairan. Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan manfaat dan barokah. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di zaman di mana orang-orang yang berusaha untuk menegakkan syariat Islam, orang-orang yang berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah, menjauhi larangan-larangan Allah, dianggap sebagai orang yang asing, dianggap orang yang aneh, dianggap orang yang alim. Padahal itu adalah kewajiban yang memang harus ditegakkan, dan itu adalah larangan yang harus dijauhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita dengan keadaan ini. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bada'al Islam ghariban." Dulu Islam itu bermula dalam keadaan asing. Ketika Islam diperkenalkan, didakwahkan pertama kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dianggap sesuatu yang aneh, sesuatu yang baru. Jadi orang menegakkan syariat Islam pada waktu itu dianggap orang yang aneh, dianggap orang yang asing. Bahkan saking anehnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu sudah mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang amanah, orang yang terpercaya. Ketika Rasulullah menyampaikan dakwah tentang Islam, menegakkan syariat Islam yang sebenarnya, justru gelar Al-Amin itu yang mereka sematkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sendiri yang merubahnya. Bahkan Rasulullah dianggap sebagai pendusta. Rasulullah dianggap sebagai al-majnun, orang yang gila, karena menegakkan syariat Islam. Nah, kemudian Rasulullah mensabdakan lagi, wa sayaudu ghoriban kama bada'a. Dan nanti Islam akan kembali menjadi asing, kama bada'a, sebagaimana dulu ketika bermula. Dan saat ini sudah kita rasakan zaman itu yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berusaha untuk menegakkan syariat Islam, orang yang berusaha untuk menegakkan syariat Islam, aqimus shalah, tegakkan salat, menjalankan perintah Allah, dianggap sebagai orang yang aneh di zaman ini. Dianggap orang yang alim, orang yang menegakkan salat, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menegakkan sholat lima waktu, dianggap sebagai orang yang alim. Bukan alim sebenarnya, karena memang itu adalah sebuah kewajiban yang masing-masing kita sebagai seorang muslim harus menegakkan. Agak lain memang. Nah, maka ini yang harus betul-betul kita fahami, bahwa orang yang berusaha menegakkan syariat Islam saat ini dianggap sebagai orang yang aneh, orang yang asing. Yang kedua, contoh misalnya, ketika ada seseorang yang berusaha untuk menjauhi keharuman-keharuman yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah SAW, juga dianggap sebagai orang yang aneh. Contoh misalnya tentang riba. Tentang riba, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan petunjuk kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulur riba, jangan kalian makan harta riba. Ada orang yang berusaha untuk menjauhi riba, dianggap sebagai orang yang aneh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana. Nabi itu melaknat akilar riba, orang yang memakan harta riba. Wa mu'kilahu, dan orang yang memberi makan riba. Kita sebagai nasabah memberi makan riba, memberikan cicilan plus dengan bunganya. Setiap kali kita membayar cicilan plus dengan bunganya, itu adalah riba. Wa mukilahu wa sahidaihi, dan dua orang saksinya riba, dilaknat. Wa katibahu, dan orang yang bekerja dalam riba. Itu semuanya hum sawa'un, mereka sama dalam keharuman. Nah, orang-orang yang berusaha untuk menjauhi keharuman ini dianggap sebagai orang yang aneh. Contoh misalnya, sudah bekerja di bank konvensional, bekerja di lembaga keuangan yang konvensional, yang jelas itu menerapkan bunga dan menerapkan riba, berusaha untuk keluar, resign dari bank konvensional, keluar dari lembaga keuangan yang konvensional, dianggap sebagai orang yang aneh. Padahal yang menganggap aneh itu juga adalah seorang muslim. Na'udzubillah min dzalik. Inilah zaman di mana kita, orang yang berusaha untuk menegakkan syariat Islam, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dianggap sebagai orang yang aneh, dianggap sebagai orang yang asing. Tetapi jangan berkecil hati. Justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita, fatuba lil ghuraba. Fatuba, maka sangat beruntung sekali, lil ghuraba, orang-orang yang dianggap asing itu, itulah orang-orang yang beruntung. Di tengah gempuran kemaksiatan yang terjadi di akhir zaman, di tengah gempuran fitnah akhir zaman, banyak manusia yang tidak menegakkan syariat Islam, tidak menjalankan perintah, tidak menjauhi larangan. Justru kita berusaha untuk menegakkan syariat Islam itu, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Jangan berkecil hati, karena Rasulullah tadi mengatakan fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing itu. Rasulullah mengatakan siapa yang dianggap orang yang aneh itu, yaitu alladzina, orang-orang yuslihuna, yang mereka itu berusaha untuk tetap berbuat baik. Berbuat baik artinya memperbaiki ibadah mereka. Idza fasadan nas, ketika manusia banyak yang rusak. Makanya Nabi mengatakan fatuba lil ghuraba. Sahabat-sahabat bertanya, manil ghuraba? Siapa Nabi orang-orang yang beruntung itu, yang dianggap asing itu? Nabi mengatakan alladzina, orang-orang yuslihuna, yang mereka itu berusaha untuk memperbaiki diri mereka, memperbaiki ibadah mereka. Idza fasadan nas, ketika manusia banyak yang rusak, mereka tetap berusaha untuk tetap menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangan. Dalam hadis lain disebutkan, siapa yang disebut manil ghuraba, orang yang dianggap asing itu? Alladzina, orang-orang yumassikuna, yang mereka itu selalu berpegang teguh bi sunnati, dengan sunnahku Nabi, inda ikhtilafin nas, ketika manusia itu banyak yang berselisih, banyak kegaduhan, banyak perselisihan, banyak perbedaan pendapat, tapi dia tetap berusaha untuk tetap menegakkan sunnah dan berpegang teguh pada sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis pertama tadi, bada'al islamu ghoriban, Islam itu dulu bermula dalam keadaan asing, wasaya'udu ghoriban, dan dia nanti Islam itu kembali akan menjadi asing lagi, kama bada'ah, sebagaimana dulu bermula. Fatuba, maka beruntunglah lil ghuraba, orang-orang yang dianggap asing itu. Siapa itu? Tadi alladzina yuslihuna, orang-orang yang berusaha untuk tetap memperbaiki diri mereka, memperbaiki ibadah mereka. Idza fasadan nas, ketika manusia banyak yang berbuat kerusakan, dia berusaha untuk tetap memperbaiki diri dan memperbaiki ibadah mereka. Siapakah orang yang dianggap asing tadi? Alladzina yumassikuna bisunnati inda ikhtilafin nas, orang-orang yang berusaha tetap berpegang teguh pada sunnahnya Nabi, pada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika banyak manusia berselisih, tidak memahami tentang syariat Islam. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki zaman itu. Sudah memasuki zaman itu, dan keadaan zaman saat ini luar biasa. Banyak dari kita sebagai seorang muslim di negara kita, di negara Indonesia, yang mayoritas adalah muslim, tetapi banyak dari kita yang tidak mengerti dan tidak memahami tentang syariat Islam itu secara utuh. Kita lihat begitu banyak kerusakan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, saat ini kita sebagai seorang muslim banyak yang tidak lagi peduli dengan bagaimana cara kita mendapatkan harta. Dan itu sudah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita, layak tianna alan nasi zamanun layak tianna, niscaya sungguh akan datang masanya. La yubalil mar'u, la yubali, tidak lagi peduli al mar'u seseorang bima akhadal mal, dengan cara apa dia mendapatkan harta. Amin halalin amin haramin, dari cara yang halal atau cara yang haram, dia enggak lagi peduli. Saat ini kita dipertontonkan dengan hal-hal yang na'udzubillah min dzalik. Pemimpin-pemimpin kita, agamanya Islam sebagai seorang muslim, tapi melakukan korupsi. Fantastis nilainya, 1 miliar per hari. Na'udzubillah min dzalik. Korupsi itu adalah mencuri dan hukumnya haram, tapi dia tidak peduli lagi dengan cara dia mendapatkan harta itu bagaimana. Kalau dia dapat harta, lakukan, tak peduli lagi caranya. Dan itu sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW tadi. Nah, ketika ada pemimpin yang mencoba untuk jujur, justru dianggap sebagai orang yang aneh, orang yang asing. Ah, aneh, kamu gak mau melakukan ini. Na'udzubillah min dzalik. Kita sudah ada di zaman ini. Pemimpin kita korupsi, aparat penegak hukum kita, APH kita, banyak yang menerima riswah, rasuah, suap, sehingga keadilan sulit ditemukan. Ketika aparat hukum, aparat penegak hukum dari bawah, sudah oknumnya menerima riswah, naik lagi tingkatan, menerima riswah, tingkatan lagi naik, riswah lagi. Ta'udzubillah min dzalik. Tidak kita menemukan keadilan. Kalau ditanya apa agamanya, Islam. Justru aparat penegak hukum yang mencoba untuk jujur, tidak menerima riswah, menerapkan hukum negara apa adanya, justru dianggap orang yang aneh di negara kita ini. Na'udzubillah min dzalik. Tarik nafas panjang. Di negara kita seperti itu. Coba, muslim, tetapi justru orang-orang, pemimpin yang tidak korupsi dianggap aneh. Aparat penegak hukum yang mencoba untuk jujur, tidak menerima riswah, suap, dianggap sebagai orang yang aneh, orang yang asing. Begitu juga pegawai-pegawai kita, pekerja-pekerja kita, aparatur sipil negara, sipil negara, ASN kita, banyak yang menerima gratifikasi. Apa gratifikasi itu? Beda dengan korupsi, beda dengan riswah. Gratifikasi, dia menerima sesuatu hadiah untuk melancarkan sesuatu, tapi mungkin dia tidak melanggar hukum, tidak korupsi, tidak mencuri, tidak juga itu sebagai untuk merubah hukum, tidak. Tapi gratifikasi itu apa? Untuk licin, untuk melancarkan sesuatu, gratifikasi. Dan itu haram hukumnya di dalam Islam. Rasulullah SAW mengatakan hadayatul ummal minal gulul, hadiah gratifikasi kepada ummal. Ummal itu pekerja yang sudah memiliki gaji tetap, tunjangan tetap, tapi dia masih menerima sesuatu dari pekerjaannya itu. Maka itu namanya gratifikasi. Dan itu hukumnya, Rasulullah mengatakan minal gulul, termasuk itu barang curian. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita tanya, apa agamanya? Islam. Justru orang-orang ASN, pegawai-pegawai yang berusaha untuk menegakkan syariat Islam, jujur, tidak menerima gratifikasi, dianggap aneh di negeri kita ini. Masya Allah. Nah, inilah yang sudah sudah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi bahwa la ya'tiyanna 'alan nas, niscaya sungguh akan datang masanya di mana la yubalil mar'u bima akhadha al-mal, banyak lagi orang yang enggak peduli dengan bagaimana cara dia mendapatkan harta, amin halalin amin haramin, dari cara halal ataupun haram, pokoknya bagaimana dia dapat harta, bisa dapat harta, mainkan caranya. Alhamdulillah min dzalik. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak keasingan-keasingan yang kita jumpai di sekitar kita ketika kita menerapkan syariat Islam yang sebenarnya. Masih banyak. Contohnya lagi di wilayah kita, wilayah perbatasan, di lapas kita itu mayoritas kasusnya berkaitan dengan narkoba, penyalahgunaan narkoba. Entah dia jadi pemakai, entah dia jadi pembeli, entah dia jadi kurir, atau dia penjual, atau dia produsen. Semua berkaitan dengan itu. Dan kalau ditanya agamanya, Muslim, Masya Allah. Padahal Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita bahwa narkoba itu termasuk khamar dan hukumnya haram. Surat Al-Maidah ayat 90, ayat 91. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan. Itu adalah termasuk sesuatu yang haram dan min amali syaitan, termasuk dari perbuatan syaitan. Fajatan ibu jauhi. Tapi kita sebagai umat Islam justru malah terjerumus di dalamnya. Orang-orang yang menjauhi narkoba justru malah dianggap enggak gaul kamu. Dianggap orang yang asing. Na'udzubillah. Nah, ini menjadi nasihat bagi kita semua. Bagaimana di akhir zaman seperti ini, zaman yang penuh dengan fitnah, kita menjaga diri kita, menjaga keluarga-keluarga kita dari hal-hal yang diharamkan. Seperti yang sudah Allah firmankan dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, naruh dari siksa api neraka. Maka sekarang zaman ini sudah terjadi, kita berusaha untuk menjaga diri kita, fahamkan diri kita tentang agama, berusaha untuk menjauhi larangan-larangan, dan berusaha untuk menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan. Semoga Allah memberikan limpahan manfaat dan barakah. Insyaallah demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, ketika syariat Islam dianggap asing dan kita sudah mulai bergerak ke seperti zaman sebelumnya Ustadz, dan memang sekarang itu fenomenanya atau Ustadz, ketika kita menjalankan kewajiban saja sebagai umat Islam, kita dianggap sok alim. Lalu Ustadz, mungkin karena masih ada sedikit waktu, saya ingin bertanya, ketika penilaian orang-orang terhadap kita itu dianggap sok alim Ustadz, gimana sih cara kita itu bisa tetap bertahan dan terus menjalankan syariat Islam, dan kita tuh tidak goyah tuh gimana caranya Ustadz?
2: Baik, besarkan hati dulu kita, besarkan hati kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi mengatakan fatubalil ghuraba. Justru kita adalah orang-orang yang beruntung di tengah gempuran zaman fitnah, kita masih bisa menegakkan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan berpegang teguh pada sunnah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, caranya adalah wajib kita memohon kepada Allah agar Allah selalu menjagakan hati kita. Karena al-imanu yazidu wa yanqus, iman kita itu juga kadang turun, kadang juga naik. Maka kita perbanyak doa. Doa apa yang bisa dibaca? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita. Yang pertama, doanya ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang maha membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi, tetapkanlah hatiku ala dinika, tetap dalam agamamu. Menegakkan agamamu. Kemudian doa yang kedua diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni, tolonglah saya ya Allah, ala dzikrika, untuk selalu bisa zikir ingat kepadamu, wa syukrika, dan tolonglah saya ya Allah agar saya selalu bisa bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan tolonglah saya ya Allah agar saya bisa selalu memperbaiki ibadah kepadamu. Jadi besarkan hati dan selalu mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Baik, Pak Ustadz, terima kasih banyak atas tausiah pagi hari ini.
2: Terima kasih.
1: Dan Pak Ustadz selalu sehat selalu ya. Amin. Pak Ustadz. Dan semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Baik pendengar, itu dia tadi mutiara pagi yang disampaikan oleh Ustadz Anam Azhari. Dan setelah ini akan ada Warta Pagi. Dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Prosatu Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
0: Nunukan pagi ini. Nunukan pagi ini. Nunukan pagi ini.

0: Tsunami terdiri dari rangkaian gelombang laut yang mampu menjalar dengan kecepatan mencapai lebih dari 900 km per jam atau lebih di tengah laut. Jenis bencana ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain gempa bumi yang terjadi di dasar laut, runtuhan di dasar laut, atau karena letusan gunung api di laut. Belum ada ahli dan institusi yang mampu memprediksi dengan tepat kapan tsunami akan terjadi. Anda dapat mengenali suatu wilayah yang berpotensi terdampak tsunami dengan rambu peringatan bahaya tsunami. Berikut ini beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk menghadapi bencana tsunami. Saat bencana, setelah gempa bumi berdampak pada rumah Anda, jangan berupaya untuk merapikan kondisi rumah. Waspadailah gempa bumi susulan. Jika Anda berada di rumah, usahakan untuk tetap tenang dan segera membimbing keluarga untuk menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tidak semua gempa bumi memicu tsunami. Jika mendengar sirine tanda bahaya atau pengumuman dari pihak berwenang mengenai bahaya tsunami, Anda perlu segera menyingkir dari daerah pantai. Perhatikan peringatan dan arahan dari pihak berwenang dalam proses evakuasi. Jika telah sampai di daerah tinggi, bertahanlah di sana karena gelombang tsunami yang kedua dan ketiga biasanya lebih besar dari gelombang pertama, serta dengarkan informasi dari pihak yang berwenang melalui radio atau alat komunikasi lainnya. Jangan kembali sebelum keadaan dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Tsunami tidak datang sekali, tetapi bisa sampai 5 kali. Oleh karena itu, sebelum ada pengumuman dari pihak berwenang bahwa kondisi telah aman, janganlah meninggalkan tempat evakuasi karena seringkali gelombang yang datang kemudian justru lebih tinggi dan berbahaya. Hindari jalan melewati jembatan. Anda dianjurkan untuk melakukan evakuasi dengan berjalan kaki. Bagi Anda yang melakukan evakuasi menggunakan kendaraan dan terjadi kemacetan, segera kunci dan tinggalkan kendaraan serta melanjutkan evakuasi dengan berjalan kaki. Apabila Anda berada di kapal atau perahu yang tengah berlayar, upayakan untuk tetap berlayar dan hindari wilayah pelabuhan.
1: Nunukan pagi ini.
2: Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Warta Nunukan Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan Warta Berita.
1: Kalau kita selaku masyarakat atau warga negara yang tidak mengindahkan hal-hal yang menjadi aturan negara, itu merugikan kita sendiri seperti yang dijelaskan oleh pengadilan Pak Pengadilan Agama tadi.
2: Ya, insya Allah nanti next kami mungkin carikan bagaimana caranya biar mereka ini bisa menggunakan alat itu sehingga lebih efektif dan efisien dan mengurangi waktu yang mereka butuhkan. Gitu.
3: Sari berita, sosialisasi Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 termasuk sidang isbat nikah untuk mendorong perlindungan hak perempuan dan anak dalam status perkawinan. Ketua TP/PKK Nunukan berkomitmen tingkatkan kualitas dan alat produksi pengrajin lokal untuk optimalisasi bahan baku. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan pagi ini edisi Rabu 1 Juli 2026. Bersama saya Tiara Alia, inilah Warta Nunukan Pagi selengkapnya. Mengawali Warta Nunukan Pagi ini, informasinya disampaikan terkait sosialisasi Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 termasuk sidang isbat untuk mendorong perlindungan hak perempuan dan anak dalam status perkawinan. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
4: Kegiatan sosialisasi tentang Undang-Undang Perkawinan termasuk isbat nikah yang diinisiasi Dewan Pimpinan Cabang Kaukus Perempuan Politik Indonesia bekerjasama dengan Politeknik Negeri Nunukan menjadi salah satu upaya untuk mendorong perlindungan hak perempuan dan anak dalam status perkawinan. Isbat nikah dinilai sebagai dasar utama untuk memperoleh kepastian hukum dan menjamin perlindungan hak perempuan dan anak dalam sebuah keluarga. Ketua DPC KPPI Kabupaten Nunukan, Robianti, mengatakan pencatatan perkawinan secara resmi melalui isbat nikah merupakan hal penting yang perlu dipahami masyarakat. Menurutnya, isbat nikah tidak hanya memberikan legalitas terhadap perkawinan, tetapi juga menjamin perlindungan hak perempuan dan anak dalam berbagai aspek hukum dan administrasi kependudukan.
1: Nah, manfaatnya itu ya jelas. Memang isbat nikah ini adalah salah satu hal dasar yang memang harus dimengerti oleh masyarakat sendiri. Karena itu terkait dengan aturan atau kelengkapan diri kita. Nah, kalau kita selaku masyarakat atau warga negara yang tidak mengindahkan hal-hal yang menjadi aturan negara, itu merugikan kita sendiri seperti yang dijelaskan oleh pengadilan Pak Pengadilan Agama tadi.
4: Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Kabupaten Nunukan sebagai daerah transit pekerja migran Indonesia atau PMI memiliki tantangan tersendiri dalam tertib administrasi perkawinan. Ia menilai tidak sedikit pekerja migran yang menetap di Nunukan dan telah menikah secara agama tetapi belum mencatatkan perkawinannya secara resmi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan kendala administrasi, terutama terkait perlindungan hak perempuan dan anak. Karena itu, sosialisasi tentang isbat nikah menjadi upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya legalitas perkawinan untuk memperoleh perlindungan hukum bagi keluarga.
1: Apalagi di daerah kita sendiri sekarang ini banyak disinggahi para pendatang dan dari ada banyak deportasi dan tidak semuanya kembali ke wilayah masing-masing tapi menetapnya di Nunukan dan ternyata mereka itu juga banyak yang ya sudah menikah tapi kenyataannya tidak ada surat atau dan sebagainya ataukah dia menikah lagi di sini tanpa izin dari pasangannya. Nah, hal-hal ini yang memang menjadi pemikiran kita bersama agar ini jangan sampai menyulitkan masyarakat sendiri.
4: Ia menambahkan, sosialisasi ini juga merupakan wujud kepedulian terhadap hak para perempuan dalam perkawinan. Perkawinan secara resmi menjadi bagian penting untuk melindungi hak perempuan dan anak, serta mempermudah pengurusan dokumen kependudukan untuk mengakses layanan publik, mulai pendidikan hingga kesehatan. Ahmad Ilham melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Ketua TP/PKK Nunukan berkomitmen tingkatkan kualitas dan alat produksi pengrajin lokal untuk optimalisasi bahan baku. Pada penutupan workshop kerajinan anyaman lokal dan menjahit modifikasi, Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
5: Rangkaian workshop dan pelatihan kerajinan anyaman lokal dan menjahit modifikasi yang digelar tim penggerak PKK Kabupaten Nunukan telah resmi ditutup. Ketua PKK Kabupaten Nunukan, Andi Anissa Mutia Irwan, mengapresiasi semangat para peserta yang telah mengikuti pelatihan selama 8 hari penuh. Pada penutupan kemarin, Andi Anissa mengungkapkan pelatihan membuka cakrawala bagi para pengrajin khususnya mengenai optimalisasi bahan baku yang selama ini pengrajin lokal hanya menggunakan kulit rotan dan membuang isinya. Ternyata isi rotan atau vitrit memiliki banyak manfaat. Terkait keterbatasan peralatan produksi vitrit yang cukup mahal, Andi Anissa mengaku telah memikirkan solusinya. Ia berkomitmen untuk mengupayakan pengadaan alat tersebut di masa mendatang agar proses produksi pengrajin di Nunukan lebih efisien.
2: Ya, insya Allah nanti next kami mungkin carikan bagaimana caranya biar mereka ini bisa menggunakan alat itu sehingga lebih efektif dan efisien dan mengurangi waktu yang mereka butuhkan gitu ya.
5: Mengenai keberlanjutan kreativitas peserta, Andi Anissa telah berdiskusi dengan instruktur asal Yogyakarta untuk menyarankan penggunaan bahan sintetis bagi pengrajin pemula. Bertujuan untuk meminimalisir resiko kesalahan bahan, mengingat penggunaan kulit asli sangat berisiko rusak jika terjadi kesalahan menjahit. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: 5 orang terlantar di Kabupaten Nunukan hingga saat ini belum dapat dipulangkan karena keluarga mereka belum berhasil ditemukan. Salma Amin melaporkan.
6: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DSP3A Kabupaten Nunukan saat ini masih merawat 5 orang terlantar di Shelter Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kelimanya merupakan eks pekerja migran Indonesia yang dideportasi dari Malaysia melalui Kabupaten Nunukan. Kepala DSP3A Kabupaten Nunukan Faridah Aryani menjelaskan hingga saat ini mereka belum dapat dipulangkan karena identitas maupun alamat keluarganya belum diketahui.
7: Ya memang pada dasarnya mereka itu terlantar yang sampai saat ini belum kita reunifikasikan karena belum kita mendapatkan keluarganya. Ada yang 7 bulan, ada yang 5 bulan di situ. Maaf, mereka bukan ODGJ dan mereka memang orang terlantar dari ex-PMI non-prosedural.
6: Lebih lanjut, Faridah menjelaskan sebagian penghuni shelter merupakan lanjut usia dan ada yang telah tinggal hampir 2 tahun. Sebelum ditempatkan di shelter, mereka terlebih dahulu menjalani perawatan di rumah sakit setelah tiba dari Malaysia.
7: Dari rumah sakit, sudah 3 hari berobat dan sebagainya, mereka akhirnya menelpon ke dinas sosial bahwa mereka itu tidak ada keluarga. Akhirnya oleh pihak dinas sosial mengambil mereka, maka ditaruhlah di shelter. Sebenarnya di RPTC harusnya, tapi karena tidak memungkinkan dan mereka rata-rata adalah sakit semuanya dengan usia lanjut, ada penyakit kronis, akhirnya mereka ditampung di shelter perempuan sementara.
6: Faridah menambahkan pihaknya masih berupaya menelusuri keberadaan keluarga para ex-pekerja migran tersebut agar dapat dipulangkan ke daerah asal. Sementara itu, masyarakat juga diminta tidak khawatir apabila sesekali melihat mereka berkeliaran di luar shelter, karena sebagian sudah mengalami pikun. Jika ditemukan, petugas maupun masyarakat diimbau segera melaporkan kepada dinas sosial agar mereka dapat dikembalikan ke shelter. Salma Amin melaporkan.
3: BNN Kabupaten Nunukan mengungkap fenomena sosial kompleks yang saling berkaitan di wilayah Nunukan. Narkoba, seks bebas, judi online, dan masalah ekonomi dinilai sebagai satu rangkaian masalah yang tak bisa dipisahkan. Ferry Herdiansyah melaporkan selengkapnya.
8: BNN Nunukan menekankan perlunya peningkatan sumber daya manusia yang tidak hanya berfokus pada isu narkoba semata. Pengetahuan tentang berbagai fenomena sosial lainnya juga harus masuk dalam agenda edukasi masyarakat. Hal ini disampaikan Kepala BNN Nunukan Anton Suryadi Siagian.
9: Nah, di sisi lain perlunya juga peningkatan sumber daya manusia selain pengetahuan tentang narkoba, perlu juga pengetahuan tentang bagaimana seks bebas yang terjadi di Nunukan ini. Nah, saya melihat fenomena ini ada kaitannya dengan narkoba, ada kaitannya dengan namanya judi online, ada kaitannya dengan masalah ekonomi dan pekerjaan.
8: Fenomena sosial berlapis ini mendorong BNN Nunukan untuk memperluas pendekatan penanganan melampaui batas kewenangan sektoral. Kolaborasi lintas instansi vertikal di Kabupaten Nunukan menjadi langkah strategis yang perlu segera diwujudkan. Instansi vertikal yang hadir di Kabupaten Nunukan dinilai memiliki potensi besar dalam menyokong program-program pembangunan daerah. Sinergi ini sekaligus dapat memperkuat upaya penanggulangan masalah sosial secara menyeluruh dan terkoordinasi.
9: Ketiga fenomena ini perlu kita pertimbangkan di sisi lain bekerja sama dengan beberapa instansi vertikal yang ada di Kabupaten Nunukan.
8: BNN Nunukan berharap pemerintah daerah segera memaksimalkan kehadiran instansi vertikal sebagai mitra strategis pembangunan. Kolaborasi ini dinilai sejalan dan secara tidak langsung mendukung program-program yang telah dirancang Bupati Nunukan.
9: Saya mengharapkan pemerintah daerah dapat memanfaatkan semaksimal mungkin dengan kehadiran para instansi vertikal yang ada di Kabupaten Nunukan. Karena secara tidak langsung instansi vertikal ini menyokong program-program dari Bapak Bupati kita yang telah disiapkan beliau.
8: Ferry Herdiansah melaporkan.
3: Pemerintah daerah berharap kepada Persatuan Purnawirawan Polri Nunukan dapat memberikan saran untuk jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Nunukan. Deli Tareri melaporkan.
10: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Juni Mardiansa menyampaikan, HUT Persatuan Purnawirawan Polri Nunukan yang telah mendedikasikan diri aktif dalam tugasnya sebagai anggota Polri, walaupun saat ini sudah purna tugas namun melihat semangat untuk mengabdi kepada bangsa dan negara dan masyarakat itu masih tampak tidak redup.
11: Mengapresiasi ya kegiatan tahunan HUT PP Polri yang ke-27 di Kabupaten Nunukan. Tadi beliau juga menyampaikan tentunya para bapak-bapak yang terhormat yang sama-sama kita muliakan ini dapat juga memberikan saran terhadap pemerintahan yang berjalan saat ini dan diharapkan bisa menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Tentunya mereka yang pernah aktif, pernah mengabdikan diri.
10: Ia juga mengatakan pemerintah daerah Kabupaten Nunukan juga senantiasa terbuka dan menerima saran pemikiran. Dari Purnawirawan Polri, pengalaman yang selama ini telah didapatkan adalah ilmu yang begitu berharga sebagai saran dan masukan bagi pemerintah daerah yang dipercaya untuk menjalankan tugas.
11: Tentunya memiliki suatu pandangan yang baik ya, yang bisa disarankan kepada pemerintah daerah seperti itu. Ya, kita tetap berharap sesuai dengan tema bahwa pensiun bukan akhir dari pengabdian, tentunya tetap berkarya, ya kan, tetap memberikan sumbangsi untuk Kabupaten Nunukan seperti itu.
10: Ia menambahkan HUT PP Polri tahun ini mengangkat tema menjadi purnawirawan bukan berhenti mengabdi. Tentunya saran dan masukan dari purnawirawan Polri sangatlah berharga. Terlebih komitmen di tahun 2026 ini secara nasional, Persatuan Purnawirawan Polri menyatakan dukungannya bagi penguatan Polri di bawah Presiden untuk percepatan transformasi institusi. Deli Tareri melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nundukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 termasuk isbat nikah untuk mendorong perlindungan hak perempuan dan anak dalam status perkawinan. Ketua TP PKK Nundukan berkomitmen meningkatkan kualitas bagi pengrajin lokal untuk optimalisasi bahan baku. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda dapat mengakses informasi aktual melalui portal resmi kami rri.go.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami, Warta Nundukan Pagi, melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nundukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Tiara Alia mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nundukan.

0: 96,3 MHz Pro 1 Nunukan. Rujukan berita akurat dan terpercaya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Halo Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Meski sepele, penggunaan lampu menyumbang pemborosan besar di sebuah rumah tangga. Nah, supaya tidak terjadi lagi, ada tips loh pendengar pemakaian lampu tanpa boros listrik. Yang pertama, jangan lupa untuk mematikan lampu saat meninggalkan ruangan. Misalnya di kamar tidur atau bahkan dapur yang kerap kita lupa untuk mematikan setelah tidak menggunakan ruangan tersebut. Dengan tidak lupa mematikan lampu, kita tidak hanya menghemat listrik loh, melainkan mengurangi emisi karbon dan gas rumah kaca. Dan yang kedua, ganti dengan smart lamp. Saat ini teknologi semakin canggih, tidak hanya smartphone saja, kini lampu pun memiliki varian smart lamp. Smart lamp atau lampu pintar menjadi salah satu solusi untuk hemat listrik. Dengan lampu pintar, kita bisa mengatur dari jarak jauh melalui smartphone kita.

0: pagi ini. Nunukan pagi ini. Nunukan pagi ini.
1: Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kali ini saya ingin berbagi informasi ya mengenai jadwal pertandingan Piala Dunia 2026. Dan saat ini sudah memasuki babak 32 besar ya, di mana saat ini tengah berlangsung pertandingan antara Prancis versus Swedia. Dan pendengar, pastikan Anda selalu mengupdate informasi terkini seputar Piala Dunia 2026 melalui website kami di rri.co.id. Dan pendengar, tentu saja siaran kami saat ini sudah bisa didengarkan secara digital ya, melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di Google Play Store.

0: Nih, kantong plastik, ambil.
1: Kantong plastik, dinunukan kompek, Bani.
2: Ah, duduk. Kalau patoran nih di Sulawesi Utara kan tuh dia nama tas cica.
3: Ih, kalau di Makassar ini mi namanya kantong-kantong.
4: Kalau di Jawa, ini namanya kresek.
2: Ih, ala UTE, kalau di Gorontalo dia nama tas cerewet.
5: Jo, kalau ini di Larantuka, namanya kertas le.
6: Kalau di Ambon nih, katung biasa belakang tas baribot.
7: Betapa kayaknya Indonesia. Satu

0: Cinta seperti apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukanlah duka.
1: Ini kisah tentang aku.

0: Pendengar, saatnya kita ikuti siaran Tunda Podcast kerjasama LPPR RI dengan LKBN Antara membahas tentang PP Tunas untuk perlindungan anak di ruang digital dengan narasumber Nezar Patria selaku Wakil Menteri Komdigi.
1: Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kerugian bisa sampai 9 triliun itu pernah dihitung oleh opsel-opsel kita semua. Dan scamming ini bentuknya juga macam-macam, sampai juga SMS phishing dan lain-lain sebagainya yang dikirimkan kepada para pengguna oleh atau jahat ini untuk memancing mereka masuk ke dalam situs-situs yang kemudian mereka akan jadi korban. Dan kita coba cegat di hulunya. Di hulunya itu malah di pendaftaran soal SIM-nya itu, SIM card-nya itu.
3: Stand by. On the record.
4: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Pak Nezar Patria. Apa kabarnya Pak Nezar?
2: Baik, Alhamdulillah Mbak Wanti.
4: Alhamdulillah juga podcast Antara kembali kedatangan sosok seorang Wakil Menteri Komdigi gitu ya.
2: Oh ya, terima kasih.
4: Ya. Dan ini kali kedua Pak Wamen.
2: Kali kedua ya.
4: Kali betul. Kedua sharing di podcast Antara betul. Di 2024 waktu itu Pak Wamen bicara soal regulasi AI.
2: Betul.
4: Nah, kita akan ngobrol lagi tentunya soal update regulasi AI seperti apa sih gitu ya
2: setelah dua tahun
4: ya gitu dan isu-isu lainnya. Yeah, tapi yeah. Untuk di awal ini. Kayaknya Sobat Antara juga perlu untuk menyimak informasi soal satu kebijakan baru. Ini terkait perlindungan anak di ruang digital, Pak Wamen. PP Tunas, betul ya?
2: PP Tunas, ya.
4: Oke, ini PP nomor 17 tahun 2025. Secara resmi disebutnya sebagai tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Agak panjang ini ya.
2: Agak panjang, namanya gitu. Makanya disingkat jadi Tunas.
4: Tunas.
2: Tunas gitu. Ini bisa juga kita artikan sebagai tunggu anak siap.
4: Tunggu yeah. anak siap, artinya selagi belum siap.
2: Belum siap, mesti ada semacam keterlibatan orang tua ya, dan lingkungan untuk memandu anak-anak dalam memasuki ruang digital. Gitu.
4: Oke, okay. Kalau kita lihat atau berkaca dari negara-negara lain di dunia, Pak Wamen, ini di 2024 contohnya ya, yang paling baru Australia kan sudah membatasi media sosial buat anak di bawah umur 16 tahun kalau di sana ya.
2: Betul.
4: Oke, okay. Kemudian di Indonesia muncullah atau hadirlah regulasi ini, PP Tunas gitu ya, untuk bisa nggak? Betul nggak kalau ini disederhanakan sebagai pembatasan media sosial bagi anak? Dan pertimbangannya apa sih gitu? Apa yang membuat atau apa masalah yang mengharuskan PP Tunas ini hadir?
2: Ya, sebetulnya ini banyak ditunggu oleh orang tua ya. Dan juga kita melihat paparan dari konten digital terutama dari sosial media ke anak-anak ini cukup dahsyat. Gitu. Kalau kita bicara statistik misalnya, pemakai internet sekarang itu ada sekitar 143 juta. Dalam artian begini ya, 143 juta itu mereka yang punya akun-akun yang aktif di media sosial. Gitu. Dan dari 143 juta ini kurang lebih 43% itu adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah.
4: Artinya masih usia anak ya?
2: Masih usia anak. Nah, karena itu kita melihat penting untuk ada pengaturan karena berdasarkan laporan-laporan ya yang masuk dan juga begitu banyak keluh kesah orang tua, anaknya menjadi sangat adiktif dengan gadget, bukan cuma anak-anak, saya kira orang dewasa juga sekarang banyak yang kena kecanduan gadget. Betul. Gitu ya. Nah, tetapi anak-anak lebih rentan lagi karena usia mereka ini bukan usia yang matang untuk berpikir dan membuat keputusan.
4: Belum gitu siap
2: ya.
4: Tadi.
2: Belum siap ya, belum siap. Jadi tidak bisa membedakan misalnya mana yang baik, mana yang buruk. Lalu juga sangat rentan untuk menjadi objek kejahatan-kejahatan siber juga sangat rentan kena terpaan cyberbullying gitu ya. Dan konten-konten negatif yang lain. Apalagi kalau misalnya mereka bebas memasuki semua media-media yang ada di ruang digital, dalam hal ini media sosial ya. Ketika, kalau umur 13, mungkin karena dia belum bisa punya akun sendiri, dia dibuat akunnya oleh orang tua dan diawasi oleh orang tuanya. Lalu dibuat kayak parental guide atau parental control gitu ya, pengaturan yang ada di media sosial yang diakses oleh si anak tersebut, sehingga konten-konten yang mereka masuk, konten-konten yang mereka konsumsi itu umumnya adalah konten-konten yang cocok untuk anak-anak gitu. Tapi kalau yang sudah berumur 18 gitu, itu kan bisa masuk ke akses yang lebih luas, namun itu diawasi oleh orang tuanya, karena mereka masih rentan kena paparan konten-konten yang konten-konten yang negatif gitu ya. Tetapi Mbak Wanti, ini memang menarik kalau kita lihat ya, pembatasan usia anak-anak ini punya tantangan sendiri. Karena ternyata satu survei menyebutkan kalau nggak salah itu kalau ada 10 anak gitu ya, itu kurang lebih 6 itu pernah masuk ke dalam media sosial dengan melakukan manipulasi umur mereka. Jadi misalnya umur mereka misalnya 13 gitu ya, terus dia bilang umurnya 18 gitu. Jadi dia daftar akun. Kita ditanya age, dia bilang itu 18.
4: Berarti ini kan bisa juga terkait dengan implementasi dari regulasi ini. Misalnya saja soal verifikasi begitu. Ini nanti implementasinya akan kayak apa sih Pak Wamen?
2: Nah itu dia. Ini yang sangat challenging dari PP Tunas ini adalah bagaimana kita membuat satu solusi teknologi untuk melakukan pembatasan usia. Ada banyak metode yang dilakukan, misalnya ada yang disebut dengan age restriction gitu ya, pembatasan usia. Tapi pembatasan usia ini kadang-kadang punya problem sendiri karena harus ada ID misalnya, ada data-data yang lain. Sementara dia akan berkontradiksi dengan kepentingan kita untuk melindungi data anak-anak gitu. Karena salah satu tujuan dari PP Tunas ini juga perlindungan data pribadi anak. Agar dia tidak diprofiling oleh misalnya katakanlah upaya-upaya untuk mengkomersialisasi anak. Gitu
4: bisnis
2: ya. Bisnis
4: digital gitu ya.
2: Iklan dan lain-lain yang itu akan merugikan si anak gitu. Nah, jadi kita juga tegaskan di PP Tunas larangan untuk profiling anak-anak ini. Nah, sehingga age restriction ini atau age clarification ini menjadi klarifikasi usia, ini menjadi satu tantangan sendiri nih, gimana caranya gitu. Misalnya pakai biometrik dari wajah, bisa ditebak nih usia berapa, segala macam gitu ya. Tapi itu juga kan punya bias gitu ya. Ya kalau orangnya baby face atau apa gitu, atau wajahnya lebih sedikit tua dari usianya gitu ya, itu kebanyakan punya margin error yang masih lumayan tinggi.
4: Atau
2: gitu.
4: Bahkan pakai AI juga bisa diakali.
2: Pakai AI bisa diakalin, ya benar. Jadi bisa dengan berbagai macam cara bisa diterobos batasan-batasan itu. Nah, lalu kemudian ada juga platform yang mengembangkan algoritma tersendiri untuk mendeteksi kecenderungan perilaku yang usianya di bawah usia dewasa gitu ya. Misalnya di bawah 18 atau di bawah 13 misalnya begitu. Nah itu dibuat semacam algoritma namanya inferensial gitu. Jadi jadi dilihat inferensinya bagaimana kecenderungan ataupun pola dari si pemakai ini. Misalnya tiba-tiba dia biasanya melihat konten anak-anak, tiba-tiba dia jump ke konten yang nggak biasanya.
4: Okay.
2: Gitu loh.
4: Konten, ada anomalinya
2: ada
4: gitu ya.
2: Ada anomalinya gitu loh. Dan ini dilihat polanya, berapa kali dilakukan, segala macam, sehingga dia bisa tahu kalau ini anak ini ternyata umurnya sekian, tapi dia coba menjelajah ke tempat yang lain, dan itu otomatis di blok gitu loh kontennya. Ini juga lagi dikembangkan oleh tech giants ya, antara lain YouTube misalnya, untuk melakukan pendekatan dengan memakai algoritma yang lebih akurat, lebih apa ya, lebih efektif juga. Karena age verification tadi kan bisa ditipu gitu ya. Yeah.
4: Belakangan kan kita mengenal juga ada user generated content gitu ya. Konten yang dibuat sama pengguna media sosialnya itu sendiri. Ini jadi satu tantangan tersendiri nggak sih dari penerapan PP Tunas? Karena mungkin dengan user generated content ini kan aksesnya jadi lebih terbuka. Bisa diakses sama siapa saja gitu ya Pak Wamen ya. Ada kekhawatiran nggak?
2: Pada umumnya platform-platform media sosial yang diakses oleh anak-anak itu kebanyakan ya UGC ya. UGC. Dan untuk itulah kita coba mendekati sejumlah platform yang memakai apa atau yang berkarakter UGC gitu ya. Untuk bisa lebih ketat dalam soal pembuatan akunnya. Gitu, pembuatan akun. Jadi
4: di awal gitu
2: di
4: ya.
2: Di awal filternya. Ya. Jadi memang di sejak di apa di hulunya itu sudah harus clear dulu. Misalnya dalam pembuatan akun, lalu verifikasi dalam soal umurnya, segala macam itu harus jelas dulu. Dan kita sangat berterima kasih kepada sejumlah platform-platform besar ya, platform-platform raksasa yang memberikan perhatian untuk ini. Okay. Gitu.
4: Nah, jadi dari PP Tunas ini kalau bisa kita apa sampaikan gitu ya, PP Tunas ini adalah satu peraturan yang memang untuk menciptakan satu ekosistem ruang digital yang aman atau betul, jadi safe space-nya anak-anak gitu ya, dengan melibatkan tadi peranan orang tua pasti harus ya, kemudian juga platform digitalnya atau penyelenggara sistem elektroniknya tadi juga harus punya peran, dan tentu saja dari pemerintah gitu ya, dari secara pengawasannya. Dan masih bicara soal digital-digital nih Pak Wamen, seperti tadi di awal saya sebutkan bahwa di 2024 kita sempat bahas soal AI, khususnya regulasinya.
2: Yeah.
4: Saya ingat banget Pak Wamen waktu itu menyampaikan bahwa ketika itu masih soft regulation bentuknya, masih berupa imbauan soal etika penggunaan AI di Indonesia. Setelah 2 tahun, ini update-nya seperti apa sih? Boleh disampaikan mungkin buat Sobat Antara, Pak Wamen?
2: Kita berdiskusi dan kita putuskan kita membuat yang namanya peta jalan. Peta jalan nasional untuk pengembangan dan penggunaan AI. Nah, apa guna peta jalan ini? Peta jalan ini memberikan panduan, memberikan arah kepada semua ekosistem, ya, untuk semua ekosistem digital ya, yang mengembangkan artificial intelligence ini, agar mereka punya patokan-patokan, ya. Lalu juga itu berguna bukan hanya buat para pengembang, bukan hanya buat industri, tapi juga buat masyarakat, dan juga sekaligus buat pemerintah, gitu. Nah, yang kita atur adalah hal-hal yang prinsip di sana, misalnya soal inovasi, lalu soal prinsip-prinsip. Bahkan kita juga membuat 2 dokumen, jadi bukan cuma peta jalan, tapi satu lagi adalah yang kita sebut sebagai etika artificial intelligence atau etika kecerdasan artifisial. Jadi ada 2 dokumen, yang satu dokumen yang peta jalan ini memberikan semacam arah gitu ya, berupa misi kita di dalam pengembangan artificial intelligence ini, kita ingin mengarah kepada sovereign AI gitu, AI yang berdaulat, yang kita kembangkan sendiri, atau yang di mana kita punya kontrol lebih besar sesuai dengan kepentingan nasional kita, dan sifatnya dia mengatur prinsip-prinsip ya, misalnya AI itu harus transparan, akuntabel, lalu sisi keamanannya juga itu bisa dipenuhi. Lalu kemudian kita melihat pentingnya pendidikan talent di situ. Lalu kita melihat pentingnya ada riset dan pengembangan ya, R&D. Lalu kita juga melihat pentingnya investasi di dalam pengembangan artificial intelligence. Jadi itu semua ada di peta jalan dan sifatnya dia horizontal. Horizontal dan artian dia memberikan prinsip-prinsip, lalu nanti adopsinya secara vertikal itu di masing-masing sektor.
4: Okay.
2: Jadi misalnya di kesehatan, bagaimana nih di sektor kesehatan AI mau dikembangkan gitu ya. Nah di situ bisa disesuaikan sesuai dengan sektornya, baik di misalnya layanan keuangan, financial service ya, bagaimana AI di sektor keuangan, lalu juga di sektor pertanian misalnya gitu, sektor maritim gitu ya, yang semuanya itu nantinya akan membantu arah pengembangan AI sesuai dengan tujuan nasional.
4: Oke, okay. Ini itu peta jalannya dalam atau berupa perpres nantinya?
2: Rencananya akan berupa perpres.
4: Oke, okay. Ya. Sejauh mana perpresnya
2: ya,
4: saat ini?
2: Jadi draftnya sudah selesai dan kita sudah melakukan diskusi yang sangat intens dengan stakeholders. Diskusinya bisa melibatkan 300 sampai 400 orang ini, Mbak Wanti, dalam sekali diskusi gitu ya. Dan ada 21 kali diskusi yang sudah dilakukan dan draftnya sudah selesai dan sudah dibaca juga oleh semua stakeholder. Jadi kita melakukan pendekatan yang demokratis dalam soal ini. Nah ini yang kita coba targetkan bisa selesai dalam awal tahun inilah gitu. Ya kalau kita bilang awal tahun ya kita ancang-ancang lah di Q1 tahun ini gitu.
4: Di Q1 2026 ya. 2026. Kita pastinya menunggu karena tadi Pak Wamen juga sempat mention bahwa adopsinya ini kan diterapkan di berbagai sektor.
2: Betul.
4: Ini akan termasuk juga di sektor jurnalistik nggak Pak Wamen? Karena mungkin kalau saya boleh curhat ya sebagai seorang jurnalis, ini mumpung ada Pak Wamen nih, AI ini kan sudah masuk juga ke ruang redaksi kita, gitu ya. Bahkan dengan adanya AI overview di mesin pencari misalnya, itu membuat adanya perubahan atau shifting. Orang jadi nggak mengklik lagi nih portal-portal berita, tinggal baca overview-nya aja yang sudah dirangkum sama AI tadi, begitu ya. Sejauh mana ini nanti peta jalannya juga akan bisa memberikan satu apa ya, kelegaan buat para awak media begitu ya, supaya bisa tetap juga eksis di era AI ini, gempuran AI ya kalau kita bisa bicara gitu Pak Wamen, dan juga masih bisa terlindungi dari segala copyright yang mungkin ini masih jadi kontroversial ya terkait dengan copyright oleh AI ini. Seperti apa Pak Wamen?
2: Ya yang pertama kita harus melihat nature-nya atau hakikat dari AI ini inovasinya mungkin tiada henti lah bisa dikatakan gitu. Dia terus akan bergerak dan platform-platform yang mengadopsi soal AI ini juga akan terus-menerus mencoba mengoptimalisasi. Karena tujuan dari artificial intelligence ini adalah optimization.
4: Okay.
2: Mengoptimasi apapun gitu loh. Nah, termasuk misalnya karena dari kepentingan misalnya platform seperti Mbak Wanti katakan tadi ya, platform ini kan mesin pencari gitu. Biasanya kalau kita yang pakai yang model yang lama, kita ketik, kita cari apa misalnya,
4: PP Tunas misalnya.
2: PP Tunas gitu. Nah nanti akan keluar kan beberapa link-link dari situs-situs tertentu yang ada keywords PP Tunasnya gitu. Nah itu cara pencarian yang model lama. Kenapa? Karena kita harus membaca satu-satu,
4: betul,
2: satu-satu.
4: Betul.
2: Itu artinya apa? Tidak optimal. Iya kan? Nah AI itu selalu bergerak dalam optimasi. Nah sehingga apa yang dilakukan dengan menggunakan AI, semua yang tadi itu tuh dihimpun, makanya namanya AI overview. Jadi kemudian dihimpun, disarikan, disimpulkan, lalu kemudian dibuat penyederhanaannya. Lalu nanti, nah disinilah yang soal hak cipta tadi itu. Lalu baru diberikan yang namanya link, ya kan? Dari mana source itu diambil. Jadi apa? Kalau dulu kita lihat di Google ada page rank-nya itu page rank-nya baru dikasih setelah AI overview dikasih. Dan ini ternyata bagi pengguna search engine ya, mesin pencari sangat membantu.
4: Memudahkan sih
2: sebetulnya. Sangat memudahkan, dia tidak perlu membuka satu-satu, dia dapat rangkumannya berikut dengan intisarinya. Apa lalu kalau ingin go details, dia bisa baca di link-link yang ada.
4: Tapi untuk tapi sisi lainnya
2: di
4: itu
2: sisi
4: ya,
2: lain, betul. Dia memberikan disrupsi.
4: Betul.
2: Disrupsi yang nggak habis-habisnya ke media,
4: gitu.
2: Ya. Dan disrupsi ini membuat satu penurunan traffic ya untuk media digital itu terjadi dengan sangat masif dan penurunannya itu mencapai 40-70% untuk situs-situs media. Dan ini akhirnya menjadi pukulan yang berdampak bisnis. Berdampak bisnis karena traffic turun, otomatis juga iklan ya akan menurun ya pendapatannya segala macam, karena dilihat dari views, dilihat dari traffic gitu. Nah ini yang membuat sejumlah perusahaan-perusahaan media curhat gitu ya, ataupun memprotes pemakaian AI overview itu.
4: Yeah.
2: Tetapi memang tidak bisa semata-mata menyalahkan platform ya, karena memang pemakaian teknologi ini memang ya platform akan mencari mana yang lebih optimize gitu ya, mana yang lebih optimal gitu untuk bisa memberikan informasi kepada para penggunanya gitu. Nah disinilah saya kira harus ada satu negosiasi gitu ya, negosiasi karena bagaimanapun yang disarikan, yang dijadikan overview itu materialnya adalah material data dari media-media. Nah untuk itu kita mendorong platform-platform ini untuk bicara dengan penyedia konten ya, dalam hal ini para publisher konten, sehingga ada satu hubungan industri yang lebih fair gitu. Dan sekarang belum selesai kita bicara AI overview, itu ada lagi AI mode yang dibuat, itu ada fitur yang satu fitur lagi yang di atas AI overview. Kalau AI overview cuma merangkum, kalau ini melakukan reasoning gitu, reasoning dan bisa misalnya begini, kalau ada pertanyaan soal kesehatan gitu ya, oh hasil lab saya nih kolesterolnya naik, ini begini salah macam, ini bagaimana? Nah itu AI mode akan bisa menjawab jauh lebih detail gitu kan. Oh itu dia akan bisa jawab dengan sangat presisi.
4: Dan analitik gitu.
2: Analitik karena dia melakukan reasoning. Jadi beda dengan AI overview yang cuma melakukan summarize gitu ya. Ini dia melakukan yang kita sebut reasoning.
4: Okay.
2: Jadi dia bisa deep dive ke dalam data-data itu, lalu memberikan sejumlah alternatif-alternatif dan bahkan juga melakukan prediksi-prediksi gitu. Nah ini juga akan menjadi pukulan yang lebih keras lagi. Jadi ada double punch buat itu ya, buat perusahaan media, karena di sana source-nya itu udah lebih selektif, udah lebih kecil gitu loh, karena dia udah dia memamah semua data yang ada itu, lalu kemudian di reasoning-kan, ya diproses, mungkin diambil lewat metadata dan lain semacamnya, sehingga ya source-nya itu lebih kecil lagi yang disajikan gitu. Nah ini akan jadi satu satu tantangan sendiri. Nah menurut saya kuncinya itu ada di perbincangan tentang hak cipta. Hak cipta. Bagaimanapun para publisher konten ini berhak atas karya mereka untuk dilindungi secara hukum.
4: Betul,
2: ya,
4: setuju.
2: Jadi karena itu misalnya kalau ada platform-platform yang menggunakan AI dan mengambil data mereka itu harus ada persetujuan. Nah ini kerjasama bisnis to bisnis, nah itu silakan dilakukan. Misalnya kami akan memberikan data set yang kami miliki untuk soal ini, soal ini. Nah Anda membayar sekian untuk dalam waktu tertentu segala macam, ya silakan itu dilakukan ya untuk satu model bisnis yang baru. Dan pemerintah dalam soal ini mendorong adanya negosiasi yang bisa saling menguntungkan
4: supaya ada win-win solution,
2: supaya ada win-win ya. Supaya lebih lebih fair ya, pasarnya juga lebih fair gitu buat semuanya, sehingga tidak ada yang dirugikan. Apalagi kita lihat publisher-publisher yang mengusung jurnalisme berkualitas gitu ya. Ini kan sangat penting karena kita tahu di dalam platform-platform media sosial ini ada banyak sekali berseliweran itu konten-konten yang dibuat dengan AI ya, tapi dia itu sebetulnya deepfake dan penuh dengan misinformation, disinformation.
4: Dan Pak Wamen, bicara soal deepfake, ini pas banget karena ini akan nyambung kepada juga satu kebijakan yang baru diterapkan ya, terkait penggunaan biometrik dalam seluler. Ini kan terkait juga ya dengan deepfake tadi, kemudian spam call mungkin, itu bisa dijelaskan reasoning-nya terkait dengan kebijakan baru ini seperti apa sih Pak Wamen?
2: Ya, kalau kebijakan biometrik ini sebetulnya untuk memperkecil kecenderungan kejahatan siber ya. Terutama yang sifatnya yang melakukan spamming tadi, scamming gitu, dan angkanya itu juga sangat tinggi.

0: Dengan adanya biometrik, kita harapkan proses mengenali konsumen gitu ya di dalam perusahaan atau KYC disebut gitu, identifikasi konsumen itu bisa dilakukan dengan lebih akurat dan lebih akuntabel. Nah, dengan demikian data biometrik ini kita anggap data yang paling valid untuk apa bisa jadi rujukan. Nah, kita bekerjasama dengan Dukcapil dari Kemendagri, misalnya, karena semua data biometrik warga negara itu disimpan berdasarkan undang-undang oleh Kementerian Dalam Negeri lewat Dukcapil.
1: Okay. Ya bentuknya kan? Apa nanti data biometriknya? Apakah face recognition?
0: Face recognition. Okay. Face recognition. Tapi data Dukcapil itu kan sampai semua ada. Hmm. Ada sidik jari, ada face recognition, sampai retina, segala macam itu ada. Dan semua data-data itu, data biometrik itu tidak disimpan di Opsel. Semua data itu tetap disimpan di Dukcapil. Jadi yang dilakukan adalah ketika kita registrasi, misalnya kita mau buka satu SIM card yang baru atau nomor yang baru gitu di satu Opsel, kita mendaftar. Nah, nanti dalam proses pendaftarannya itu akan ada face recognition dan data face recognition ini dikirim langsung, dicocokkan dengan data yang ada data di Dukcapil. Begitu cocok, langsung confirm. Gitu. Jadi Opsel tidak mengambil data dari Dukcapil. Dukcapil yang simpan. Dan itu juga meminimalkan kebocoran data.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Oke. Okay. Tapi ketika kita menggunakan data biometrik tadi begitu ya. Kemudian pengawasannya nanti akan seperti apa? Khususnya dari Komdigi sendiri begitu ya. Karena kita tahu tadi mungkin data disimpan di Dukcapil untuk meminimalkan kebocoran data. Tapi apakah bukankah selalu ada celah begitu ya Pak Wamen ya untuk kebocoran data tadi? Seperti apa sih pengawasannya?
0: Ya, kalau soal kebocoran data ini kan sudah diatur juga ya dalam apa data governance yang sudah banyak sekali kita bincangkan ya di stakeholder masyarakat digital kita, dan terutama kebocoran data ini terkait dengan satu disiplin gitu ya. Yang kedua soal cyber security, kan itu data bisa bocor karena kelalaian, kelalaian dalam artian misalnya tidak menggunakan password yang yang aman gitu ya,
1: yang kuat gitu ya.
0: Atau bisa juga karena dia dibobol gitu ya. Jadi dengan demikian cyber security-nya juga harus kuat. Dan ini kita sudah tegaskan sejak awal dalam desain soal biometrik ini, security itu sudah harus inherent di dalam prosesnya. Jadi kita sebut security by design. Sejak awal itu sudah harus terproteksi. Nah, karena itu dibuat berlapis dalam soal konfirmasi identitas dari konsumen yang akan mendaftar di Opsel untuk SIM card itu.
1: Oke, ini berlaku atau masa transisi ya? Saat ini masih transisi kah atau seperti apa?
0: Sudah mulai berlaku, sudah mulai berlaku, tetapi untuk pengguna SIM card yang baru. Sementara yang lain itu kan kecuali yang berlangganan ya. Yang berlangganan itu nanti bisa diperbarui, tetapi yang beli misalnya prepaid seperti itu prabayar, nah itu setiap pembelian baru nanti akan melewati satu proses biometrik ini.
1: Oke. Wamen, terima kasih banyak. Ini kita sudah ngobrol banyak sekali ya, kayaknya. Pembahasannya dari mulai PP Tunas tadi, kemudian regulasi AI, dan juga terakhir adalah biometrik seluler tadi. Tapi kayaknya muaranya adalah tetap di perkembangan teknologi, khususnya di artificial intelligence, yang sama-sama pastinya kita nantikan nanti peta jalannya akan seperti apa yang digarap oleh pemerintah gitu ya Pak Wamen ya.
0: Ya, mohon doanya dan dukungannya, semoga lancar prosesnya menjadi perpres. Dengan demikian nanti perangkat regulasi tentang AI yang kita miliki ya, itu akan semakin kuat gitu dalam ya setidaknya mengantisipasi perkembangan saat ini.
1: Yeah.
0: Paling tidak 5 tahun ke depan. Okay. Ya, karena kita nggak bisa membuat aturan yang panjang mengingat dinamikanya ini.
1: Perkembangannya terus berjalan ya.
0: Iya, apalagi di dunia jurnalistik tadi kan udah di.
1: Betul.

0: Oh.
1: Lihat juga gitu. Belum selesai kita bicara, udah ada teknologi yang baru.
0: Sudah ada yang baru. Oke, Pak Wamen, terima kasih banyak. Terima kasih sudah mampir di podcast Antara on the Record dan sharing banyak hal. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Pak Nezar Patria. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Boleh salam ke kamera tengah, Pak Wamen.

0: 96,3 MHz Pro 1 Nunukan. Rujukan berita akurat dan terpercaya.
1: Pendengar, selanjutnya kami hadirkan laporan perakiraan cuaca bersama BMKG Nunukan.
2: Sesaat lagi Anda ikuti laporan cuaca.

0: Dan pendengar, saat ini kami telah terhubung dengan Prakirawan BMKG Nunukan Muhammad Rakian. Selamat pagi, Bang Rakian.
1: Halo, selamat pagi Mbak Tiara.
0: Baik, Mbak Rakian, silahkan dengan laporannya.
1: Baik, selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Nunukan dimanapun Anda berada. Hari ini saya Muhammad Rakian Arawisi akan mengupdate informasi perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan hari Rabu 1 Juli 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau hujan ringan. Secara umum, kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hingga sore hari diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan pada pagi hari. Kemudian pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan kembali berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan pada malam dan dini hari. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 63 hingga 98%. Angin dominan bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan rata-rata mencapai 5 km per jam. Suhu udara tinggi gelombang di sekitar wilayah Nunukan hingga sebatik pada pagi hingga sore hari diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada malam hingga dini hari cuaca diperkirakan kembali berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas tinggi pada dini hari. Angin dominan bertiup dari arah barat dengan kecepatan 5 hingga 19 knot. Sedangkan untuk tinggi gelombang termasuk ke dalam kategori yang rendah yaitu 0,1 hingga 1,25 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk aktivitas ke depan. Saya Muhammad Rakin Arawisi, BMKG Wilayah 3 Nunukan, saya kembalikan ke RRI Pro 1 Nunukan. Terima kasih Mbak Tiara.
0: Baik, terima kasih Prakirawan BMKG Muhammad Rakin untuk laporan perakiraan cuaca pada hari-hari ini.
2: Demikian laporan cuaca.

Sobat RRI, perkenalkan saya Nur Fadila Warsito, Wakil 1 Duta Wisata Perbatasan, mengajak kalian semua untuk yuk kita download RRI Digital hanya di Play Store. Terima kasih.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Indonesia, ngakunya sih jadi turis, tahu-taunya malah bekerja. Begitulah kasus yang hingga jadi heboh di Bali. Muncul berita soal banyaknya turis asing yang kini bekerja sebagai tenaga kerja ilegal di Bali. Lalu, apa saja lapangan kerja yang mereka lakukan? Ternyata beragam loh. Ada yang bisnis di fotografi, penyewaan motor, bisnis tato, hingga mengajari cara berselancar. Bahkan ada juga yang menawarkan jasa mengurusi anak. Wah, bayangkan turis asing kerja di Bali, Pulau Dewata yang jadi destinasi wisata dunia. Nah, apakah yang bisa kita petik dari pembelajaran ini? Padahal, katanya jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi dan negara kita masih sering dianggap sebagai negara berkembang yang masih butuh banyak lapangan kerja. Nah, kalau para pekerja asing itu bisa melakukan bisnisnya, mengapa kita tak melihat peluang itu? Jadi ada beberapa pembelajaran yang bisa jadi tamparan buat kita. Pertama, peluang bisnis itu selalu akan ada. Masalahnya, kadang orang lainlah yang jeli melihatnya. Kedua, bisakah kita merebut peluangnya? Ketiga, percayalah, sebenarnya tidak semua turis yang bekerja itu punya kemampuan seperti yang mereka promosikan. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan bisnis? Salah satunya adalah karena mereka begitu percaya diri. Mereka menjual dan mempromosikan bisnisnya kepada rekan-rekannya ataupun kepada orang senegaranya. Itulah yang membuat bisnis mereka bisa hidup. Bandingkanlah sekarang dengan orang kita yang kadang punya produk dan jasa yang bagus tapi tidak percaya diri. Ingatlah, untuk membangun bisnis kecil menengah yang sukses, Anda harus percaya diri. Percaya diri adalah kunci sukses membangun bisnis yang utama. Dari saya, Antoni Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

Baik pendengar, informasi yang akan saya bagikan kepada Anda pagi ini adalah terkait penegasan Polri yang menyatakan nobar Piala Dunia 2026 di kafe tidak perlu izin. Kasubdit Direktorat BPKB Korlantas Polri, Kombes Pol Sumarji mengatakan, masyarakat dapat menikmati siaran Piala Dunia 2026 melalui TVRI. Pemerintah juga telah memberikan kemudahan agar masyarakat dapat menyaksikan pertandingan hingga ke berbagai daerah. Menurutnya, kegiatan nobar dalam skala kecil di kafe tidak memerlukan izin pihak berwenang terkait izin keramaian. Kegiatan tersebut dinilai serupa dengan aktivitas menonton bersama keluarga atau teman dalam jumlah terbatas. Ia juga menjelaskan, izin baru diperlukan jika kegiatan nonton bareng melibatkan banyak peserta. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan keramaian sehingga membutuhkan pengaturan dari pihak berwenang. Ia juga mengatakan penyelenggara sebaiknya berkoordinasi dengan pengurus lingkungan dan kepolisian setempat. Mekanisme tersebut bertujuan untuk menjaga keamanan serta ketertiban selama kegiatan berlangsung. Polri telah memberikan arahan kepada seluruh jajaran untuk mendukung penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Karena itu, proses perizinan dipastikan tidak akan dipersulit selama seluruh ketentuan dipenuhi. Jadi itu dia penegasan dari Polri bahwa untuk nonton bareng di Piala Dunia 2026 tidak perlu izin ya untuk nonton di kafe. Dan pastikan Anda selalu terupdate informasi terkini seputar kabar nasional dan internasional tentunya melalui website kami di rri.co.id. Dan siaran kami pun dapat Anda dengarkan melalui digital, melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di Google

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang.